0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Bujang ke sulai. Bujang ke sulai kan bujang ke sungai.
2: Bujang ke sungai.
3: Adik, anak ni hulai.
1: Dan dengar aku bujang ke sulai sebut tadi.
3: Nanti pama kita itu disebut orang bujang ulu sungai. Cak. Utai ke tempat di datai baru. Diangnya bujangnya tentu tegar.
1: Amat betul. Lama nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
3: Amat. Lalu siti ari kriteria sudah ya cak. Sudah moga tentu nemu merau.
1: Tunggu sih kriteria nih.
3: Nemu pesuar.
1: Ketinti ada sungai deh.
3: Ah?
1: Ini merau deh.
3: Nama ada dia ulu sungai ketika
1: tu. Amai kita
3: sungai.
1: Betul.
3: Ya, kan ulu sungai. Lain ni nanti dia dulu jalan kan ada cak.
2: Ulu kampung,
3: kampung jerung. Ulu kampung jerung yang kagak. Nanti sebab ulu sungai nanti ia nemu main suar. Udah nyak nemu main injes tintiang. Mesti cak injes tintiang cak. Mesti kan nemu dibahi. Nanti pihak nak boleh pindah kita.
2: Ya, nemu gawak batane.
3: Amat. Dia kalau main injes tintiang. Ya.
2: Dah kalah.
3: Kalah dia udah sungai deh.
2: Oh, lebih harinya kita.
3: Tu mesti bonsai kenyarat ke perahu jaca.
2: Entah.
1: Okay, selamat pagi. Dengar mulai dengan kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
3: Ya, semua salah lagi kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke 14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bagah mengira, Cak.
1: Kau kena, gede. Mau aku teh kena teh deh.
3: Kan nama bulan 5 tu kita main program enggak kan main.
1: Iya.
3: Lebih lagi apa ni boh mengena hujung minggu tu cak. Awak ngaji kita nyangka bertengah ke jalan ya. Perlu kerja ke kagai ya plaza mereka kini kini. Jadi jalannya ditutup hujung minggu terak kalau di si program abon musik diatur mayanya ilah.
1: Borneo Music Festival leh. Wow.
3: Aku nyuna sabar tu lawan. Aku nanti pemau tay dia enggak ba padang mereka aja. Aku gagal cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya aku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
2: Ya, lama patuh usianya udah nganggau roskut gaya kini.
3: Okey, kan patuh usia. Ya, kami tadi kita patut kena advantage aku bisi. Bakal aku deh. Ini nama advantage kita RTM tim si program pasal mereka cak. Pakai yang kita guna tim bisi.
1: Ya.
2: Darat
3: je. Darat je. Kita pakai yang RTM. Kita darat je. Nah, orang berbigak pakai yang.
2: Asal sanggup berdarat.
1: Ya. Lalu meh bengkah mega program bukai ke dia tour lebih gini nyerumbak pengerami gawai daya tu neh.
3: Ya.
1: Pekit keliang, pekit kumang,
3: keligit bawa mengkulu. Jadi dayung. Mungkin baru menjadi kita bazar dayu lah. Lalu pihak mega bazar-bazar gawai pun sudah berengkah dibuka cak. Aku nambah lemak mai aku bulan 5 tu.
2: Dah ngawaknya lah muai baru.
3: Kita aja mai muai kau tu saya mai kalau lemak simpan mama. Jadi lemak tepu ujung.
1: Okay, pagi itu Pak SSL kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngau Indo, lelaki ngau bini lah.
3: Lebih ayat gimana?
1: Ingat tak kita lebuh mai terubah baru jadi sobat mesti semua tai manis-manis magang ni
3: betul
1: tentunya bakal kita ikut ngempu tang udah lepas sebulan dua bulan tiga bulan baru pansuat namanya
3: buat
1: dia punya bukan buat kelaluan ni buat bulu siga
3: bulu siga ya
1: sebut
3: ni kena mana cantik bukan sebulan dua bulan bisnis kena aca
1: dibuat je kentut ni
3: nyak main bisnis kena tu setahun cuma panjai bergulai berpangan 4-5 tahun nak kalian siu buat kentut pangan diri malam dah malam pinang pagi ni ngam punya si kota mancak.
2: Tahu Jacob, berdasarkan pengalaman bunyi kurang.
1: Ya, mesti lah.
3: Ya, mesti kayak experience megang. Lepas itu kita dah sepek, baru kita nemu. Sagi dia dah sepek, nadai dia nemu.
1: Misi kedua tadi, yang ke lebih banyak lagi berpangan, bersulunya. Medak, sulu hati, hati indo. Nak pan tu enggak muah ni kan jangan jong video kini nak.
2: Video call
1: sigat mah di dua perkara raja.
3: Lengkap memang di mengelengkap dulu di mengelengkap.
1: Tidur kadang-kadang video call meh.
3: Kamu dah ke good night.
1: Ya.
3: Dia tahu benda udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah ke sepihak.
1: Oh ya baru jadinya, tapi guru aja cak.
3: Ada.
1: Cute, bahkan ada jadi dua. Sekali, udah jadinya. Ninga guru aja bunyi injin semian QC.
3: Pindah pakai setiap pagi oleh ninga bunyi. Okay, jadi tak post ngagai Facebook kami YFM Igap Igan.
1: Jadi kau baik Igap.
3: Nah, aku asyik kena dia bawa menu Igan Uya dia itu.
1: Okay, lagi kami baca ya peringa.
3: Atas semuanya, aramah pemberian dulu kita tengok lagu kedibai Lucien, Gai Tundede.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita enggak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobalah kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih lengau ya kan sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
1: nak kalau tak ngerti non tadi Dennis buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit tiket belah matang iya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak pandak ya anak ya kalau maya style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tak ngena ribbon warna merah kan yang mesti celur ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kemaya hari itu kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai tak baka di kedekat kita nya alai tanya silik dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku Derek Warren.

0: Tetel semua, salah laki pagi rimpat kita ke pagi tu. Agi berkenang ke ulah ya terbantai pemudah ya kita terjadi pengadiri.
1: Fantasi versus reality. Edisi pengudah jadi melaki bini.
0: Pengudah enggak usah bedau. Aman nanti Arman berarti ke. Sebedau tu semuanya tak hipokrit cak.
1: Iya, semua manis-manis megang.
2: Fake korane.
1: Fake.
0: Tika di tiang mimpi-mimpi dan mesti kena baju bungai. Sekali udah jadi dia di rumah, nenek mah ngasih kumpul sebuah dan baju di rumah.
1: Nyamain lah baju di rumah deh.
0: Nyamain, celap sampai aku. Sebuah nadai, men nadai pun mesti kebisi baju sampang, kak.
1: Ya orang laki nah, dia rindu deh. Hai, tawa.
0: Dia mesti ketawa ke dia, men. Mesti itu mesti experience tu deh.
1: Mesti cerita ya, saya ku.
2: Gak mau sedua deh.
1: Eh enggak, orang Indo deh. Kemarin 24 Indo, jam ke?
2: Nanti udah, nanti setahun yang keempat ya. Keempat ya, nanti ya, sikit manis mah gak.
1: Mesti timeline lah.
2: Mesti timeline ya, meh. Udah lebih hari setahun ya, lebih lagi nanti udah bisa anak. Udah bisa anak. Kadang-kadang hari, gitu yang ngesiap berimpu belama dan di pagi. Ngenak kain sehari-hari.
0: Kita aku berarti ya. Artinya ketika kita tahu ngagak alasan kerana sudah induk deh, nyom dah ke nada hari ngantar untuk ke baju pada hari nyom benar dua ngajak 24 jam, temui data apa benar dua ngajak cak, nanti bisa pan atanya debat mau kan tulah cak,
1: kebab kibah kebab kanan kira,
0: katanya kalau data ke ba labelnya, lepas kita mesti aman untuk kerja bawa rumah, tang iga kan nyom berbaju nada sempat berbaju nyom benar dua ngajak. Tahu ke dandung tu kamar tak cari nyamai kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu. Hari ke tadi pedak aku tu. Maka beranyong kanak bisa ke berkain.
1: Berkain anak sekolah.
2: Nganyong anak sekolah berkain bab ke kamar naik je. Kalau pedak aku.
0: Bukan dia kalau pedak aku kram.
2: Ya kaku ne, aku pernah nemu nama kebuah tau berkenyak kan ne.
0: Enggaknya kelalu si buat nyampai nak sempat bergari, punya kaku terlibat di sembas, nganjung anak depan bas ke sekolah, terbelan doang aja, terakhir ibu.
1: Okey, kita bisa mendengar apa Facebook pagi itu. Anak Peter madah ke kuai ndak lagi. Sebab maya baru jadi kentut sebab pan hati yang main ngetat ke ya. Nah, dia tu sikit sengaja suh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat gi bunyi kentut ya?
0: Tong ngagak pikir kentut di rumah.
2: Bebalas-balas gana.
1: Tau, bebalas-balas gi.
0: Tapi aku tu tarik tinggal peningat kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah yaitu dari berbini ke baru yang nemu bini dari bisi ngembuan ilmu cha.
1: Wih, ilmu. Ilmu nama ilmu hisap.
0: Kai, ilmu boleh terbaik kutai.
1: Puna, Superman ke cha.
0: Lepas yang lama tu, yang nanti kalau ini bini yang matanya kajiaknya cha. Kali dah jadi terkenyit mula cha.
1: Bisi power.

0: terbaik.
1: Mesti power kan?
0: Mesti power. Periuk nombor terbaik dia. Jih bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum mahanya. Biar tak terbaik. TV semari luan. Ni aja nak terbaik.
2: Lawan sebuahnya salah lelaki.
0: Ketikanya, bapak-bapaknya. Ketika Iran, ketika kan jalan lelaki yang nombor terbaik.
2: Kalau lelaki ni nyawab ke kini, nya si tek, bakal periuk, pingai terbaik. Nya si tek ke, nyulih madai, boleh ngasuh kini. Nak kena SSL ke, semua salah lelaki ke. Ya, mesti bisa kepun ya, utai yang terbaik.
0: Jadi, ya kamu jadi dia ngaku minum, kamu yang mesti kuasa aja. Boleh terbaik utai.
2: Ya, setahun kemudian.
1: Ya, kena ditemu sebenarnya jadi ya. Sebenarnya jadi, ya, mesti power.
0: Jangan sebenarnya jadi aku, bunyian karena mak kubah. Puah punya kamu, nama kubah Hindu tu kempang, mai deh. Kini pun terbaik kutai cak. Kita lah kita aja, kita bisi kuasa aja. Kita bukan pemain cak. Biar kita belalai, kita aja demo si kuasa aja, deh. Tang Hindu berani main mantai kenyang. Nah, ya, ya kau yang berantang. Puah depan saya pasti aku baru kerumun nama kubah Hindu berani main mantai ke kini betul ilmu terbaik hidanya cak. Dia mau nama kubah. Laban sila dengan saya nak mayar luannya. Laban dengan saya berbeli kutai. Ya enggak wati ya ketebuka dan terbaik-terbaik kutai. Kenapa betul men?
2: Salah.
0: Jadi ketika salah deh.
2: Laban Indok pun bisa enggak mau beli kutai.
0: Entah ya, laki ya beli ya saya. Indok beli beli kutai ini nak saya aja.
2: Lah boleh beli baru udahnya.
0: Ya masalah ya.
1: Okay, kita bisa wishlist nap pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu yang pernah jadi kau ya. Ya tidur kuruah sebarang mah yang nak ngira tidur kali ya. Hari ke jauh malam ke kau ya. Bunyi kejakun sana tuai bunyi burung sebaru dulu ulu. Kadang-kadang uling kera nanya ke gerai kena. Nggak ketemu lanjut.
0: Lepas Siti hari tanda urai ke kemutu sepuat ya. Enya kurua kalau balat dah. Kalau balat kini buku ruah. Jadi bukan nama aja tanda saya bini cak hidup di sana akhir dunia atau deh. Tapi sebab kawal kau buku ruah cak. Agi okey nanti yang sebenar buku ruah bawa laki bawa bini. Dia ke buku ruah. Tengahnya dia mama berdoa dengan tua apa lalu sempat buku ruah sekedar. Nya banget lalu mamanya benar makai ngutu muai bisa ke anakku cak. Tengah makai orang tengah berani berdau kuca sekali itu cinta wih di sini dia.
2: Okay ya bisa Siti penyakit kini.
0: Asalnya tu kemar penyakit mikroslip nak.
2: Mikroslipnya lain gaya tuan.
0: Mikroslip tu ni.
2: Ya ukai ketegal ya tu kamat tindua kini. Tau ke nak tau tanya mimet kini duduk mimet alo tindua.
0: Nenek bukan mikroslipnya.
2: Orang ke dribanya, kesalu ya terlelap.
0: Nah, dua apa mikroslip banyak. Ya temu lelap tengah bapak berenau. Lalu tu punya. Lepas mikroslip tu dia salahku. Ya temu tindua barang maya. Nah, ya tengah makai lalu temu tindua. Tengah ya karaoke belagu bunuh nyita nanti chorus tindua bisa ibu.
1: Sempat tindua.
0: Sempat tindua tengah chorus cak.
2: Antinya penyakit kenyok deh tu. Nah, patutnya oleh pelalai ke sebedau ya kawin. Tau ke sebedau jadi.
0: Ya kan, ngelama tu tegal hati kerantino oleh lama, oleh laban. Tentang, dia tu artinya, kayak ketinya betul. Perangai mesti atau lepas maya utai udah dipenggi, udah diimpu tu, ya nak pakai kang uliha. Ambil contoh, bahkan kita akan beli motor BMW. Contoh, kau tadi keran nanti mau mana? Oh, dia nyari pertama hari ketiga dia dah boleh belinya baso, hari kedua baso, hari tiga cuci, hari kelima anyu wax. Dan udah hari-hari ini kena tadi sebulan je nak dah BMW sama punya pakai kereta kebukai dah banyak udah dimpu deh nak bakal pengeran maya dikak ngempu ya, ya. Kena selalu ya jadi bak mensia tu
2: ya ya bak mensia ni
0: jadi jadinya mengenai atau mikroslip tak ya. Okay, jadi macam komen dari peninggal atau lagi ni cak.
1: Kita ingat ke lagu hari Ika tu malam agi muda.
0: Budak main-main ram ni.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanyak. Tolong me bisnes kaban. Ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawai FM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gak meli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak meli. Bisa nyata.

0: Baru jadi semua manis-manis magang.
1: Iya. Bunyi ke lagu entar meh ke satu kedua. Mau main peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita coba jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapangan diri kah?
2: Nyokai peminta nya sebut nya tak ada yang rintai ke pemaneh ngau pementah indoknya di ngaku.
1: Hanya biar yang rintai tang yang rintai pia yang minta lambat dia dah paham kan konteks lagu kami laki tu. Ya muji kambaknya minta amat aja. Ah, lagi konteks tadi. Oi, baji yang melihat ya, kami tadi minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Ya inside si, the meaning ya.
1: Ya si reti di reti ramen ino tu dia ada cepat ada reka. Mesti kak di kelagu, di kelangkuang kita ini pihak ya.
2: Oke. Okay. Iya dulu.
1: Oke, okay, jadi apa gitu, men? Aku sih ngarap ring hidup kita apa gitu. Namun di segi aku tadi cak, bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih ya, segi deh, layak mengenai portfolio-nya pada aku.
2: Dia dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini ke baru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak? Tindu wak meriwa. Maya empat jadi teko latai nemuai gen tua kini anggrak pangan diri angkanya nak empat meriwa kini mayanya. Nak nemu kini boleh kontrol. Udah jadi melaki bini nyus tahun ke kuto. Setahun baru ya terbantai maga tindu meriwa.
1: Rangga mimik meliur.
2: Rangga mimik meliur.
1: Masa orang macam tempat meliur. Tentang, bakal gua nggak meliur tu tadi deh. Bakku di nato nyalah ke orangnya. Lepas meliur tu selalu ya ketegal kita dah tuai.
2: Ya.
1: Lepas di nemu kita dah tuai tu filter apa mua pagarnya nyawa nada lagi. Nya sitik buah kamu lalu setia lagi saja pembisi pagar pagar panjau jarang jarang setia nak rapit buka sebar deh nya aku buah ya terlalu mudah amat meliwar aku bisa contoh tak mungkin nyebuah deh
2: dah nak tanya aja.
0: Oke, apa umang pagi itu mana ke pengguna jadi baru yang nemu dia tuai itu kebenar ya ninja aku ya. Lepas sebedau dua ya jadi ya mendak bini atau orang ya ke siru, orang ya ke jampat sino. Nanti pada mayau pun sebelah pasar beri yang makai magang. Mengira lah mayau dua ke nama aku ya.
1: Beri makai.
0: Beri yang makai magang. Tang pengguna jadi baru yang nemu bini itu ninja. Kau nama ninja, leban
2: lebih banyak tinggal.
0: Aku kan ninja tatal. Ninja.
1: Ninja. Justifikasi ninja banyak.
0: Lalu ninja tatal. Leban lebih banyak tinduk kau ya. Pagi malam harinya mana tinduk sepiak ya. Nanya pagi yang ledak nak mencelak mata, dah ada baru. Kena tendang ya.
1: Amin ninjanya.
0: Ganas, nanya tinduk.
1: Nemu tahu.
0: Tegah tinduk.
2: Bisa gak lelaki tu ya tindu wak ngigau berjalai ya tindu wak
0: nang iralah laki gino
2: laki gino nang iralah mula jadinya bisa 2-3 bulan nah dah ya ulah hebat kenyak
0: lagi ulah kontrol lah
2: lagi ulah kontrol laki kita nemu berkeni yang kontrolnya dan ya alir api tu nemu nadai dia berbiliak dia nemu berjalai
0: tindu wak boleh kontrol ni
1: tentang aku mau soal ya mama yuk kes tinggal aku leh kesek ke ninja begitu leh ama ya nanti laki ngikau selalu ya jarang bila laki datang jari mau yang ngikau nak jarang laki terpaluk ke bini tertumpuh ke bini mau ngikau kita mau yang kes laki kena tumpuh laki kena nyak mau yang
0: iya kak si kedua aja bukan itu ngikau aja
1: si hati ya kak
0: si hati ya kak kadang-kadang kes ya iya ketindu aja ketua ya tadi tersebut kena maru bukai ya, kalau muka kuntau.
1: Oh, udah perasaan kaki udah nanjal, Kien. Udah pun nanjal aku, kok betul?
0: Iya, udah sih. Nggak diri. Nggak diri dari mu.
1: Ntar lo mati deh, sampai. Saya deh.
2: Tapi udah skill aja, skill AI.
1: Udah. Ya, udah setengah kok, Cak. Utanya bisa, betul betul. Namanya, jarang kita dengar. Indo komplain kena kerimbot. Laki tu ada ngigau lo tata jari. Tentang laki tu sesuah lagi jadi kena. Amin mimit temu datai baru katil. Kadang mana baru katil jadinya lagi kick lembutnya. Kadang nemu temu datai prabuang lah. Ditumpu bini.
0: Okey, Anna pagi tu emak dah ke? Ia pengguna jadi baru nemu ulah kebenar laki ya. Jadi kuya laki atau siku orang yang ke tough tubuh ya. Namanya segi orang main gym kok ya. Dia agak tinggi kayak namanya kalau jadi keliang menua. Kalau jadi orang pakai keliang, kalau boleh nomor satu. Jadi dua dia bijin. Tidak disebut nomor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Namanya Norido mungkin ya.
2: Orang nak sikit kamu tak tekannya.
0: Nyamah. Oh, yang ada lelaki atau sikit namanya bekas keliang ah.
1: Bekas keliang dia tinggira.
0: Tak pengudah jadi baru yang nemu laki atau takut kegerinang.
1: Slek. Patut ya, Cak. Nanti bekas sudah pengatur program keliang gawai tidak dia. Patut nguji positif, Cak. Seri botok kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak madah dulu tesnya mesti digagak kita tengok cara belalai.
0: Mana idea dia?
1: Mami aku contoh benong sudah ya sebelum sudah dikinya deh. Gagak city racer ya temu lepas ke gerinang mudah siapa aku berani.
0: Ya ukai ngo sudah aku pekin ngo ada baru aku mendak je lari masa aku.
2: Gerinang takut apa?
0: Oh.
1: Ya itu tak kuiran tang nanti induk takut gerinang logika. Tang laki takut ke tanya gerinang tu ih. Nak boleh terima tang city boleh terima kita laki takut ke cicak. Dia berani ngo cicak ya.
0: Gelik-gelik cak. Gerinang pun gelik.
1: Sama.
0: Cicak pun gelik.
1: Aku gerinang aku nak gelik. Dan cicak tu nak nemu aku.
2: Apa? Pandai kena rau juga
0: aku. Bicara si kawan. Yang pun nyebut.
1: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Udah deh bukan ke Tegal ke Pantang.
0: Sekejap aku nekan button record.
1: Sekejap. Off record lah, off record. Aku terus terang nanti bahas tentang cicak tu. Nak nemu. Ketika boleh di dia yang raya binang. Saya ke yang raya bapak gauk.
2: Tapi kan nama image nasi dia kalau tinggi gini.
1: Ama uji ni mengait cicak deh. Pengangat suhu yang buat tubuh kita lain. Nah, bandi yang kau jelo buka ema yang rayapnya. Kita kangat tu jalan jalan bapak gugu jalan bapak gugu aku.
2: Kan biasa logik ya ke tuan eh maka mak ngah bapak ku deh. Mak ku berani ku lah. Rapak ku takut ya. Ya baru rindu ngelaki itu terbantai maya udah jadinya dia ada nemu kujang kau lelaki itu ngelindung kita ya tak kebenai no ngelindung
1: patut kuningal kapet kalah kumplian mana ini ada kebakanan ular sekali udah pesain nyawa ngebak deh.
0: Ya udah jadilah baru mak dia nemu ya takut ke tanya.
2: Ya dia nemu aku mayanya lagi pasku pemerik aku mayanya kami dia bawa sekulu sungai me ulanya ular sawak dia melintang pada dapur aku lagi ingat ingat aku mayanya. Ya uka apa aku dah tanya bunuh hanya mak aku tangkap ibu pala mak aku berani
1: mak dia nangkap ya
0: cerita pasal ular tu aku pun gelip pasal ular
2: kita lelaki dia hanya bahkan dia takut keticak oh nama dia takut keticak
0: ini logik nanti kita takut ular tu takut keticak
1: lagi saya dah tangkap keticak lagi kamu penguk dia apa perintah.
0: Okey, lagu Ari Jessica Timah Gilbert Gawang Tua Dara.
1: Terus sambil yang kita kami mood pagi gawai kita.
0: Subak semua mana-mana semagang nak tua darah. Itu dah jadi, nyunda darah lagi, nyunda masam tua.
1: Bukan masam teguh, nah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Iba SSL pagi itu fantasi versus reality.
1: Coba bayar kita begulai lain, mai bungai. Udah begulai, kalau bapak bungai kun tahu keluar megang.
0: Sebenarnya tu coba bau ringan, dia tu bau gentur.
1: Iya. Coba hari-hari jakob mania, dia tu jakob jahit belum ada pendir.
2: Coba bejakob lubah, hayo lunai, udah jadi laki bini apa?
1: Mau menggar aja, ada mau aku,
2: jangan lupa aja.
1: Jadi sebut di demen. Ni mau mana sebab kita laki bini, kita kegawa tu, bukannya bertemu punya waktu tadi.
0: Okay, perangai tahu yang kita laki itu ke bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisi KDD ya medah ke pagi itu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pegudah jadi ianya ini tua aku tu bangsa ya ke malas kan masuk utai saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok yang sama kena yang ngeluai kupi dan yang kena sudoknya kena yang ngawak lauk gah yang baru udahnya sudoknya kena ngawak asik udahnya ngawak semua teh dia mah kawak yang nanya
1: nah sudok teh lapan ke ngai bepasok mai wah hanya perengayan aja
0: iya.
1: Lalu pihak mengapa meninggal kita M-Chain ke pagi tu cita bakih ya ke lelaki cak. Sebab sebenarnya bini ya. Amat petang siang katanya kabarnya cak.
0: Oh cita bakih ya okey.
1: Bakih ya okey. Sebenarnya berbini pak petang siang ya okey. Juli yang orang belayak.
0: Ui.
1: Orang masak belayak.
0: Ui.
1: Anu orang mimet belayak orang.
2: Oh amat genstar.
1: Dia tu agi amat genstar. Bunyi tripuan dia terus pulai.
0: Automatik ah?
1: Automatik. Lebang lama tu dari orang oleh nagangnya. Tang sekumbang udah bini tu. Oh, benda aku benong nyeliang, benda benong kamat hati tadi. Itu telefon bini, lalu pulai tu lah. Apa dulu aku?
0: The power of, bukan love eh?
1: Bukan itu.
0: The power of
2: Gesta.
0: Wife.
2: Nah, bini yang Gesta Garia
0: berarti. Betul. Bini yang Gesta Garia.
1: Logik. Jadi, hanya nanti kita ngasai ke bala anak menjadi kita ke bala menjadi bala kaban kita. Gesta Garia induk ke Gesta Garia jadi nguya.
2: Engkau dek tahu uji
1: ke? Aku dah sampai tahu aku ke kista aku.
0: Bini ku bayat. 3.0.
1: Aku ke bola cak. Dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani kelabahan. Aku tu gamal je bukan kebayat tau kai weh aku tu menakut orang.
0: Oh, merti.
1: Cak ngomel yang ada aku berkucian tu lari takut dengan punya mercun.
2: Tak ama bisa ke laki tu ia pada di mangah peniau sudah dia jadi nguya lama-lama udah dia mulai mentas kebenaran.
0: Iya. Bisa ke bukannya?
2: Inok pun bisa ke bukannya? Pada ada gaya peniau ya
0: cara
2: bagi aku mangah mainok tu kau sumbong.
0: Tapi kebenaran jadi nguya. Dalam hati ada taman.
2: Iya, maneh mentas nelap.
0: Iyalah.
1: Iya, madu nelap orang ne.
2: Iya, inok pun bisa ke pada maya ya gedara ya jegit. Jegit maya pangan tang maya ya udah
0: laki
1: imun
2: ya imun tu ruang pilih ya
1: betul pap mana yang itu orang bila apa yang imun dengan ada orang maya tutup rumah pintu
0: kadang-kadang namanya ia demu bida orang kena ia demu bida ya
1: betul
0: demu namanya limitnya kurang.
1: Lepas nak sitik
0: patut ni kena dikerja
1: bisi sekedar orang tu tadi ya bisi maya ya kenyoy itu mamat.
0: Iya.
1: Udahnya abe aku ntar abe meyalu tinggal ke semua tekenya. Mana orang bekerja mas sudah tadi. Okay jadi sebut pasal subak layan itu ni kena berubah indah ke
0: pantai berubah.
1: Anak ya ti time siap bekerja mega.
0: Tapi berubah pun berubah main ngaji kemana?
1: Ya.
0: Nah.
1: Ni sebut laki bini tu ya sebab berubah nama cakap mereka kita ke baru kalah.
0: Ya.
1: Lebih baru kalah kita nak nemu. Udah kalahnya baru kita nemu tang. Kita anak sesekali kita nesal ngau pemutus kedamai kita tidak ka hidup sekunci.
2: Ayan ketisiak kepada semente dah jadi melaki bini.
0: Tisiak ticak. Nya ticak cak. Ticak minjar. Nya ticak ticaknya.
1: Ada aku kelata, aku takut aja aku kelata. Uji tiu tahu kan semua kenyanya tahu aja lah. Ya bizaur takut ngur lata.
0: Oke, itu nak kita mulai bahas SSL pagi itu.
1: Ya semua salah lagi, bertemu baru kita bahas cerita tak ke topik ranau kebukailah, ne men.
2: Oke, bye bye sampai pagi.
0: Oke, jam mana?
1: Jam. Mana ingat pagi terpulang cak. Oke.
0: Bye bye.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa ar-rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bahawa pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantar virus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semengkah pengerami ke diatur bak Masjid Sinang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat nempu tanah dirimpu nambi boleh dikena mengangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertupi. Lebuh ke bercaku ia megak madah kepala tanah kembang satu megak dekat majak diberi bermaya kejumlah hilak setiap ngop polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak atur kembang satu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebuh perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegak tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak nyual tanah dikena nguliah ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi no ruang bilir. Minyak alai atur kembang satu dan dikarap ke perintah boleh mengangkat ke peniup penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Y 12.

Bang Rindu tengah cerita Postcode 97K YFM Segulai Sejalai Sarito pagi hari 2 kita bergelar bersama Y19 14 hari bulan 5 2026, dengan bulan 5 2026, dengan bulan 5 erti ya, kita hanya lebih kurang 2 minggu lagi kita dekat hintu hari gawai tahun 2026 tu. Dan Stephen bergelar kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ok, terus berpindang kita ikas kereta untuk lagu hari Joshua Josh, Raja Mata.

bro, kaban sampai mati. YFM, Voice Blunt 12 dan Stephen menggelang kita cerita. Sekelas jalan dengan kami, kalau cerita bakal selama meh. But Voice Blunt 12, kita dekat bergelai dalam tempoh 3 jam. Okey, berita di Semerahan, nanti je. Wah, agak hari kita di Kuching di tu, untuk berkawan dengan skamer tu. Skamer berkawan dengan sidak ke ngagak pelaburan, sidak ke namanya tadi. Kasi dak siku ajak ke ditipu tu tadi. Kalau ia ke ditipu skamer tu tadi, siku orang ke udah pincin jadi cigu di kota Semerahan dah rugi RM350,000. Jadi itu ditipu sedak ke dikumpai pelaburan tidak wujud. Siku orang tua itu berumur 71 tahun. Ia tu tadi meda iklan di Ayan Kebab Media Rama bulan 3 tu tadi. Lalu baik iklannya tadi bisa madah ke kau ngau pelaburan meh. Nanti kita meranak ke pukul dua tu kita dekat boleh penguntung jampat, kita dekat boleh untung ko ya. Udahnya tadi lalu mengenai namanya transfer duit, mindah ke duit penyampau RM21,000. Jadi itu pun bulan 4 tu tadi ya ke mindah ke duitnya tadi. Udahnya tadi orangnya tadi minta baru ke duit. Lalu dah boleh penguntung minta baru duit dalam lebih RM320,000 berbulan ke sama. Dan ya tadi lama ya tu tadi nganti ne. Seminat RM1,000 aja ya ke dah dipulai ke baru atau ke penguntungnya tadi. Jauh ngasai ke diri ditipu ya tadi. Lalu ngagak report polis, ngagai upis polis kota Semerahan. Jadi yang ngagak report polis tu kemari. Kes tu dipansi ni dah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ya meh bekal ngau skema tu tadi. Jadi mayu orang ke ditipu skema tu tadi kemenaya teng nak ngagak report polis laban ke ditipu RM2,000-3,000 kapal konyak ko sedaya teng tup sai kes tu. Lebih RM350 ya ke ditipu tu tadi. Okey. Jadi nyak cerita skema. Terus ninggal ke kami YFM dalam lagi gawai 2 minggu lagi kita dekat ngintu hari gawai. Jadi bersrimai ngau hari gawai tu. Mainan kita ngau lagu gawai meh. Lagu hari Stevenson ngau David Soul. Gawai mulia.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okay, lagu hari Des Marcus, Adab Sama Adab. Okay, EPL Liga Perdana Inggeris kalai main ke penudi. Ianya kena 24 hari bulan 5 2026. Artinya sebentar gawai kita ada kena mo. Ini bagi tim kedekat boleh champion ba Liga Perdana Inggeris. Okay, tunggu pagi tadi Everton main Manchester City ngalah ke Crystal Palace 3-0. Okey, nama reti ya buat main tu, kalai reti ya buat main tu, Manchester City bertanggak kedua, boleh ngagai Arsenal ke dia tu bertanggak ke satu. Kalai ke depannya kaku tadi main ke penudi 24 di bulan akhirnya tu main kedua ke penudi Manchester City ngelaban Palace tu tadi. Lalu retinya tadi 2 poin takkan antara Arsenal dengan Manchester City. Manchester City lagi bisi peluang nantinya mak sedak ya menang bak main ke penudi, lalu Arsenal alah. Arsenal tinggi lagi peluang. Lepas Arsenal tu tadi patut menang bak main ke penudi megak. Dan tinggi lagi peluang dan patut megak menang. Antara Manchester City dengan Arsenal berebut ke champion ke tahun tu. Jadi Arsenal sedak ia patut menang lawan Crystal Palace 24 hari bulan 5 2026. Lalu Manchester City patut menang lawan Aston Villa. Dan Manchester City ngarap ke Arsenal alah nanti sedaya ka boleh champion. Arsenal tu tadi ni pun ngarap ke Manchester City alah dan sedaya patut menang aja ngalaban Crystal Palace. Okey, udahnya nyak baru sedaya deka boleh trofi Liga Perdana Inggeris. Jadi ini bagi ke disukong kita Arsenal atau ke Manchester City kedeka boleh juara pada tahun 2026. Okey, tinggal ke kami YFM, lagu ke sekali tu lagu Ari Bibi Sulu Angkun.

0: kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nak.
0: Semina Pak YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu hari ni Jeffrey Nyala dengan Diana Ricky, Pegawai Atas Kapal. Di tujuh lagi kita ke Pegawai Atas Kapal, ngau kita ke Pegawai Ba Opis. Dini lagi ni, Pegawai Ba Dini Dor meh. Kelebih lagi kita kena pula gawai menyak tadi. Okey, tu bukan ngau siko iko aja orang ke tau kan mbiak kolej masuk ngagai Harvard College. Ianya Ba Harvard University, siko aja rakyat Malaysia kolej masuk Harvard University tahun tu. Jadi nembek tu ianya nembek Aris Langau Ko Jinzen ke 18 tahunnya tadi ia mandah ke kebenar ya nadai gati ke minta Ba Harvard University tang ujung-ujungnya tadi minta nguji apa namanya tadi cia ia status ia tadi lalu diterima ke limpah Harvard University. University bukai ia ke terbilang ia ke bisik kak ngambil ko tu tadi yang kaum Yale University, Stanford, Stanford University, Princeton, mega kang ambil ia, University of California, Imperial College London, University of Bath, enggak mega, mayu lagi mai. College tau ke university bukai itu dekat ngambil kau tu tadi tang, ya milih ah. Kira ke milih Harvard meh. Nur ya tu tadi nampung belajar ngambil degree. Jadi meri pengagati kita itu pun tibisi anak atau ke bala bukai ke agam bedak bala anak atau ke bala ucuk kini masuk ba koles ya ke terbilang tu ke seminar terbilang dan koles tu mega nyudut ngeluar ke graduate ya ke pintar-pintar ya ke pandai-pandai ya ke mujur ba career sedaya. Okey, jadinya bukan engkau kau tu tadi ke mujur diterima masuk ba Harvard University. Oleh itu lagi kita bisa program Galeri Y dan sebenarnya terima Meheli lagu ke diberi nama Pelakon.

Terima kasih lagi berkelan dengan kami ba YFM untuk program Galeri Y. Kalau ba Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 10 lagu. Okey ba Galeri Y kita ke minggu tu, kita dekat ninga ke lagu ke cerobah ke dusun ke sekolah itu. Ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu Madu Baru yang ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Ion ngelka lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rentak rancak tu. Tindakan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama lagu ke pengingat tua. Lagu ngau Tion di tengkebang J Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kalak berpekiat bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ia lalu diambil KMP jadi penanyi bak baru Prabu KMP. Tangkan kengau siku penanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat lagu rancak moga Dion Galka di tengkebang William Suntai lalu tu moga siku hari penanyi baru ya ke BC ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penanyi itu ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Terima kasih lagi berkenalan dengan kami Bawai FM Gilir Wai ke benua di dengar kita dia tu. Yang ditusun ke Skeletor kita bisa 10 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejam Pergi hari penanyi veteran Rosalina dan If The Gawun. Lagu ke diberi nama Bungai Ambai ke Sulai. Lagu tu Lega Ya di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu Tion di tengkebang Dan Al. Tok Siko hari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci lagu Ari Doni Lang. Lekang Gaution di tengkebang Doni Lang Ampu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Nista Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ni ngau ke lagu Ari penanyi Ivy Alexan Nuan Penghidupku. Lekang Gaution di tengkebang Edi Kunsi. Tok Siko Agib penanyi baru. Ia kebisi buat program Galera Y Ungkup Sarito.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita kengemuan gari iklalo mayo baruma,
1: tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tibukun.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang,
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

YFM Segulai sejalan 24 jam sehari merindang kita. Okey, program galeri Y kita ke minggu tu untuk lagu kedua ke penudi Putus Tunel hari Edi Kunci Dekat Ngau Tion di Tengkebang Duna Rangau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Payeng Ari Kaban Nyadi Pangan. Tu aja nak galeri Y kita minggu tu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
1: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko lelaki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak kena duku.
1: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Okay, lagu Rika Padam ke nama aku. Lagi dengar ke YFM Y19-12. Lagi menggabung-gabung aku dan Daniel Stephen. Kita bergulai hari 4 hari 4, 14, hari bulan 5, 2026. Okay, kita akan berdaun nama RTM dekat Nabor ke, tahu ke dekat Ngayan ke World Cup 2026 ke, dia tu di Mexico, Kanada, Ngamuga, Amerika ke dekat berengkah bulan 6 tu World Cup tu. Jadi kita ke nak nama buku ni ke Kanada World Cup tu RTM ni. Laman dia tu mayuh orang dan move kena kamu dah TV dah. Mayuh orang lama dah nama dah TV ke. Kita boleh download RTM Click. Apps RTM Clip nya boleh di download kita di App Store. Serta mega nanti kita bisi smart TV ba rumah kita. Kita boleh muka ba Google nya tadi giga kita RTM Clip. Dia ya bisi mantai ke dini TV 1, TV 2, TV 3. Nyeng kau radio WFM penulis didengar kita ba RTM Clip nya. Kau kalau nguji ba smart TV boleh didengar kita ba TV dia, okay. Jadi kelimpah harinya mega kita ke bisi decoder My TV nya. Jadi kita mega oleh meda RTM ba My TV, okay. Dua itu nya. My TV ngau mega RTM klik. Nanti My TV ni buah kena line, ni buah kena line internet. Nanti ba My TV dan nanti ba RTM kliknya tadi patut kena line internet meh. Kalau bagi kita ke bisi WiFi baru meh. Tentu ya dekat terang di pedak kita TV RTM nya tadi. Kalau bagi kita ke nganti-nganti World Cup bulan 6 tu. Okey, lagu kita sekali tu lagu gawai Donnie Lang ngantak ke hari gawai.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalan.

Okey, lagu ni Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua. Okey, namun dah kita mata duit ketegap serta di pemaduk berharga di dunia. Tuan Akab bulan 5, Tuan Akab bulan 5 2026. Ia ke pemaduk tegap ianya duit Kuwait, dinar Kuwait nama ya. Ti dikalih ke ngagai duit ringgit kita di tu ianya RM2.70. Ah, maduk tegap di dunia tu nak ke dia tu. Dan ya tadi tangkan kengau Siti argi menua Arab ianya dinar Bahrain tidak kalih ngagai duit ringgit RM10.30 yang tu ngagai RM10.50. Rial Oman nombor 3 RM10.10 yang tu ngagai RM10.30 tu tegap amat tu mata duit tu. Siti lagi menua Arab bertangga keempat ianya dinar Jordan ianya RM5.50 yang tu ngagai RM5.70. United Kingdom ngau duit sedaknya ianya pound sterling RM5.30 yang tu ngagai RM5.40. Euro megah berga ianya RM4.60. France Switzerland ianya batangga ketujuh RM4.80 nyentuh ngagai RM5. Adanya tadi dolar mereka leban mata duit kita ringgit nyodah niki jadi dia tu dikalih ke ngagai ringgit ianya RM3.90 nyentuh ngagai RM4. Dolar Singapura antara ke pemaduk berharga di dunia ianya RM3.08 nyentuh ngagai RM3.12. Lalu Siti lagi mata duit di berharga bak menua Asia Tenggara itu ianya Brunei. Dolar Brunei RM3.08 nyentuh ngagai RM3.12. Jadi patut temui hati bagi kita laban sekedar menua tu ianya benua adab ke Asia Tenggara itu ianya Singapura ngau mega Brunei. Okeynya antara mata duit ia ke tegap meh atau ke mata duit di berga di dunia nak bulan 5 2026. Setiap lagi lagu gawai Tony Rumpang ngau Raja Ramraj Rancak Begawai.

Laki jain tua pama lagu Ari Marilyn. Okey, di Miri mengambil kes kema kan lai upis pilih upis polis Miri tu tadi. Udah nerima report berkawan dengan kes kema kan lai pengrugi ya lebih RM280,000 hari dua tu tadi. Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah mada ke orang keritupu siku induk ke berumur 30 tahun. Jadi ya tu tadi mada iklannya tadi lalu orangnya mada kediri di bernama Chloe. Lalu Chloe tu tadi ya udah berwasib serta mega berjakuk beranak dengan Chloe hari tahun 2025. Anda hati ya leban apps jika ke dikena scam tu tadi atau ke scammer tu ianya scammer meranak ke pokok tadi meh pelaburan tidak wujud atau ke investment. Jadi bakal kamu aman nya meya tadi anda lati lalu ngaga 22 kali transfer duit ya atau kemindah ke duit ya kan semua penyampau ya lebih RM280,000. Jadi tiap kali ya dekat maksud ke penguntung atau ke utai ke diulih hanya tadi ya tu tadi diasuh orang anengguai dulu pasuk ke duit baru adanya tadi di boleh penguntung mai hakik dan baru ditau mansud adanya tadi sekali ga ka mansud kenya anang guai dulu mansud kenya tadi ka mansud kenya di patut maya penalty RM80,000 nya maya tadi nyo nade boleh pokok dok ya adanya tadi yang asai kediri ditipu lalu ia tu di asuh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC bak nombor 997. Okey, jadi lalu ngaga report polis. Kita akan buka tinggal saya kediri ditipu nak ngira meh mayu ah, nak mayu ah kini. Boleh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC 997. Boleh tahu kena boleh duit ya ke ditipu nya tadi. Nya hal nombor 2 asal meh kita ngaga report ngaga NSRC itu ngambil ke kita ke bukai bala kita ke bukainya tadi ndak ditipu bakar kita. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai sekali lagi Ramles Water Kuka Gawai.

0: Okey, kita penghujung program, penghujung segmen tu, kalau kena ngujung ke segmen kita ke sekolah itu, tu bisa program Aram Mansel. Tandu ya, di dengar kita untuk besar itu.
1: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningah buat program Aram Mansel. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Aram Mansel ke sekolah itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena, nambah ke penatai pemisik, ianya, cik kandang, dan manggas, hari lot 100, Lipiula, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngoto aku ngalu kenuan, cik kandang, ngagi program Aram Mansel. Selamat bertemu Encik Kandau.
2: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
1: Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngobala peningkat kita dalam program Aram Mansel ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu Keterubahya kena nuan jadi ke penatai misik maka ke dia tahu.
2: Keterubah ini nanti aku kak nupun ke peternam kelapa pandan tu. Manya aku agak dia udah diri aku selalu mansa tisi jalai ku medarga ya tinggi udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu kediri empu udahnya lalu muka kuasaan pembesar itu lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku bung menyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
1: Hau, reti terinuan atau temuka runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu buat tahun 2017 tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi denya nuan pulai ke di mana itu jadi nuan tadi alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuannya tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan mada kebuah nuan milih jenis banyak.
2: Aku muda pasaran kelapa pandan aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya aja.
1: Oh, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan
2: bisa ke bukai tandam anyuh pandan bisa 200 pun lihat ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama korang kelapa santan
1: mayuh ya tadinya kelapa pandan ya. Ya. Nama adanya kubanuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam oleh Mbak Pujanuan tadi.
2: Kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dintu, laban dia baru nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nade ngira musim minat kak beli pandan harganya pasaran ti mana cerita manyuah peminta hari orang manyuah.
1: Oh, jadi itu tadi tuan dengan kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan mada ke bala peningkat kita nama kita mada pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemuan tadi nama kini jenis ya buat peningkat punya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulian ngambil buah yang tadi nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
2: Ke daunnya pandak hari kelapa biasa aja.
1: Oh daunnya.
2: Mungkin orang kan nanam nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
1: Oh kelapa pandak daunnya.
2: Jadi daunnya pandak pandak jadi daunnya pisit buah nanti ke daun lah. Pandak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyokam alainya ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya jangan sampai tanah buah dan yang tinggi tinggi ni lebar na dan nyokam buah dah tadannya nadeh tahu dah pantap dia lagi itu sakit
1: tuan tadi kami banding nama beza tapi tampak as dua nya
2: Kelapa santan tu nadewa ni buah besai
1: jang. Ah, buah besai.
2: Buah besai air manyuah. Isi ia tebal. Tanah dai gua rakap belinya jangan.
1: Minta dari nuan dari nanam minta dari imbal. Tiba adalah 50 buah terea. Nampak ke kelapa pandan ke semak tu lebih terea. Hari segi nyanyi nuan uli yang ambil buah yang tanya mansau.
2: Kena kedua tahun setengah.
1: Kedua tahun setengah ya. Dan mansau main ya nih mana ke di ambil ya nih. Dia buka kelapa santan terea nih.
2: Pas santan kurang lebih agak kenyak ya. Ya lubah gede buah si dapat 3 tahun ya. Lepas dia nyu tinggi baru buah.
1: Kuliah nuan madan nuju balap ninga atur pengawak kebise dia tahu tak kebise dia tahu nuan maya berjalan ke projek tau.
2: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te dia tanam kita ya nyak utai menyokak acau ya lebat ya gede niat. Break kita gawai
1: na. Amanya yang gimiknya saya baru ke tanam, saya baru buat saya out. Tanya.
2: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa kita nya. Ambil ke kita buka indah acau ya. Ayahnya pemajanya kul. Lebat jarang 6 bulan sekali kemaja. Nak baca MPK 12, 17 enggak cukup. Ayahnya cukup oleh ngasuh kelapa buah mana golona selain adanya mega berkena ke baja kapur minto kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning baka dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daunnya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun. Selalu kak sakit ya. Dah spray dia pecuak. Di sini itu kerayang bakar basawit. Nyubis manyuah dia tu.
1: Boleh nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuan pemudah menjalai ke projek nanam kelapa tau?
2: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyubah buahnya. Di sini 5,500 ya. Kos hari kira racun, gak kos bah bebas, gak kos santai dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 sih.
1: Oh 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau ke dari kenan nuan tau lek kenan nuan belanja lain ke projek nuan tau bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran ya tadi kah beli racun ngaji balap pekerjaan nuan anggaran nuan lah tadi tau.
2: Kiranya 3,000.
1: Okay.
2: Jadi enggak kos upah nebasnya. Bisa 2,500.
1: Bapa hari sila selalu nebas sampainya nyawa biar pengawal sila nebas ni.
2: Nada itu lama dah. Lebannya tanya dah. Leban mina mesin nak injek nebas. Si 2,000 ambilnya nak selalu nebas.
1: Apa anggaran penyampau buah enggak berat ke dulu ya hari hasil projek nanam kelapa bakal ke dia adunuan dalam kandang atau sebulan atau setahun
2: hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya. Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah
1: 16,000 ya boleh dijual nuan ter ya.
2: Hasil standar paling manyuah 26,000 ngagai 10
1: gig. Berapa orang pekerja nuan ke sini nolong nuan dalam ngerja ke pengawal projek tanam kelapa tu kan?
2: Nah dan tu dia tolong orang tu. Lepas pengawal nanam kelapa tu nada itu ngebiah kita. Dia bakal nanam sawit. Nada mula aku muka je aku ngaji orang tu juga. Sing nak kubing nak orang. Dah nada gig kau spray. Lepas kau bisa injen spray nya main. Lepas aku nganjuang ngagai palan pemakai sebajang. Seminggu aku nganjuang bisa 300 iji. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 iji, 6 iji. Besar buah.
1: Harga nganjuang ternyata. Harga anu anjo. RM2 sitai. RM2 sitai, RM2 sitai nya. Kali ko 300 dalam 600 ringgit anai.
2: Ya.
1: Sekali tri dan 600 ringgit nak. Kali nuan ngau 3,8 kenya tadi tu anai.
2: Ya.
1: Luar dari Sreman to bisa dah. Kenuan kalangan nyo orang Melayu.
2: Orang pun datai kan.
1: Orang pun datai.
2: Dari bekal. Tiada guna beli mak nyawa sedap pun datai kan. Kita, tuan nanti bekal rata kerja di to. Orang hari kerja kerja bak lingga di to. Nyawa sedap beli.
1: Ah.
2: Bisa 50 ini baik dah pulai kerja.
1: Nama antara bantu ya ke bisa dipinta engau ya ke udah di bulan Wan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke kedai tau.
2: Antara bantu te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sreman.
1: Oh.
2: Baja 4 guni NPK.
1: NPK tadi ya. Sebab 4 guni. Seguni tadi berapa pemerat gini?
2: 50 kilo seguni.
1: 50 kilo. Oh, no.
2: Dua kali. Tanya racun induk tai.
1: Oh.
2: Racun bapas si 4 gilian ya.
1: No. Racun serangga dari mana?
2: Serangga, bisa 6 butul.
1: Oh, 6 butul. Antri udah oh, kali boleh nyata tahun berapa? Tahun
2: 2018 hingga 2020. Maju alam pol banyak aja.
1: Ya. Oh.
2: Teban bacanya mar MPK aja.
1: Boleh nuan megap punsi mada kebala peningat kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat merik nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kena tahu.
2: Aku nak kalah gaur kursus dan.
1: Artinya nuan teri nemu ngadu tu semua tu hari ini tadi tuan?
2: Penemu nuan? Nak cara diri mpo je. Nak belajar pengalaman diri mpo je. Serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak.
1: Aau,
2: kenyap-kenyap kami dua anak ko.
1: Aau, nama jolo tinuan jemai hari la dikenal ngerembai kage projek kedai donuan dato awak kedatai bertingkat kerja kage jemai hari la.
2: Jolo ati jemai la yang dekat mesai ke kebun aku tu lebih mesai dari itu dah lah.
1: Aau,
2: nanti menyuah peminta aku muda gaya peminta te dipinta ramai nyuah. Nanti pasaran nyamai dan oleh itu kan. Saya ingat tanam aku lah kumpul dah kumpul. Ada pedih kan itu kelapa. Biasanya kan aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur untuk ngegai serian kan.
1: Oh serian kan.
2: Aku mesti mendak pasaran mana mesti sedak orang tak izin pelancong.
1: Oh.
2: Pelancong kaya kan.
1: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua. Minta nuan mere Jakob Pransan nuju balap peningkat kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan.
2: Jakob Pransan ke peningkat kita itu Bisa Jolati dekat Ngepun ke nyadi usahawan tani itu ianya pengawak bertanam ke kelapa pandan.
1: Oh.
2: Kita mesti minat ngerja utai te ambil ke likun utai te kerja kita nya mansur kasih ada sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambil kasihnya mana bagas agik kita ngerja utai menyuah agik ke hasil uliah kita bertanam.
1: Oh, jaga mana ya, jaga perancang inuan tadi, jangan tahu kira macam mengikat bawa lapan dengar kita ke bisnis dengar jaga perancang inuan tadi, kalau bisnis lebih semangat lagi lah neh, lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak Merik Besai, terima kasih Ngagi Nuan Cikkan Dau Namanggas Laman Merik Awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu Ngau Bala Peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Mai Bala Peninga Ninga Karandau yang Kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
5: Dr. Rumah Patricia Agustin ex-school program ba YFM

Selama tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 4 14 hari bulan 5 2026. 19 ikut balai atlet Sarawak terima insentif pemenang menyampau RM140,200 berindik hari penyudut sidak berlumba para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Pengawak nyuak ke insentifnya dipenyadi bini tuai pemegang menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bergulai dengan Menteri Pemansang Induk nembiak mit dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif ke pemandu tinggi ianya atlet lumak nyemerai Rusdianto Rusmadi timai pulai 2 itimidu emas 4 pirak ngau 2 engkeraju lalu ngaunya ia nerima insentif penyampau RM22,000. Nangkan kenya siku agi pemain lumak nyemerai nasional Muhammad Nur Saiful Zulkafli nerima RM18,000 pengudah ia buliah sitimidu emas 4 pirak ngau 3 engkeraju. Semua bala atlet Sarawak mujur tuliah ke 38 itimidu ianya 13 midu emas 14 pirak ngau 10 engkeraju. Berbak ngaunya Datuk Seri Fatimah bak Jakub Yamadah program apresiasi Touching Heart Shaping Mind ngambuan tuju dekat merik terima kasih ngagai bala atlet Sarawak ngamaga gerempung ukai di kuasa perintah ti udah mantuk mensia mayuah serta maga kaban strategik ngau volunteer penusah ngenyit. Nambah kenya sida maga udah mai ubah ke mana ngagai penghidup komuniti. Nya alai program tu tanda pengibuh perintah Sarawak ngambil keraban sida nak ngasai ke diri di kelawung serta seluruhan dijaga. Bak programnya yang maga nyuak ke stipikit ngau plak basa ngagai 50 ikut kaban strategik pengatur bantuk penusah ngenyit upis pengintu pengelantang raban bangsa Sarawak. Sama bisi di Sarawak ianya stipikit basa kontijen special Olimpik Sarawak ngagai 6 bengkah gerempung ke bisi berkawul. Semua pengatur pekit Belanda patut ngemeran ke sukut penglikun ngagai orang ke ngambil bagi. Tu berindi hari penusah berbadi nyadi lumba maraton empai lama tu ke uda. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tajak raban penglikun di Anjung Gawak bak pemanjai jalannya tang orang ngau ngambil bagi patut nitih ke jalan Belanda ke udah ditetap ke dikenanya liah ke penusah ke enak di sadang nyadi kelebih lagi lebuh jalan alun ke bendung bersekut ia magak ngelalau sidak ti ngau Belandanya ngambil ke berjimat serta endak Belanda bak tengah jalai dikena nyaga penglikon diri bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngaunya raban pengatur pekit Belanda megak seluruhan berarti ke pengelantang sidak ke ngau ngambil bagi nyengkawam nyedia ke stesen air irup ke cukup bak sepemanjai pejalai Belandanya. Di Kota Samarahan, siku pengajar keudah pincin rugi lebih RM350,000 pengudah ia ditipu bak pengawak meranak ke pukuk kebula. Mansa ke berumur 71 tahunnya tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk bak media rama kena bulan 3 tu tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Samarahan DSP Barry William madah ke mansa udahnya lalu belabuh meranak ke pukuk bak online serta diasuh mindah ke duit 2 kali sepenyampau RM21,000 dalam pun bulan sitik tu kemari. Udahnya mansa maga diasuh sekali lagi mindah ke duit bak penyampau RM329,987 dalam ujung bulan sitik tu tadi. Tajak pihak mansa lalu sedau diri kena tipu, pengudah ia nerima penguntung harinya seminak RM1,000 aja. Lalu mansa udahnya ngagar report polis bak induk upis polis pelilih Kota Samarahan lemai kemari. Kes tu dipansiak ngena seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bak kes ke berbida siku nembiak ke berumur 21 tahun ditan ke polis lemai kemari ketika dipelabak ke ngembuan keresa pornografi. Nitiah ke penerang hari DSP Barry William madah ke suspek siku nembiak ke belajar masuk tahun 3 bak sebuah universiti perintah udah ditan ke bak hostel ke alai endo ia diau
Asia Ari Prasa Polis tertemu ke telefon bincang ngau laptop ya, mesti nyimpan mayuh gambar pornografi nembiak miet ngau orang besai tuai. Pansik ke terubah netap ke suspek berlabuh ngawa diri bak pengawaknya 5 tahun tu ke uda. Lalu kes tu diancung ngagai sapit pendakwa raya ngau perambu dakwa pengudah report hari makmau forensik ceras diterima. Kes tu dipansik ngenak Seksyen 10 Akta Penyalah Seksual ngagai nembiak mit 2017 ngau Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Miri, bak awak ngelah tengah hari.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ngelalu ke Bala Peringa ke baru mendiang ke YFM Miri ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B selamat tengah hari darah Ulu Sungai. Ada berita B.
1: Iya, berita tu mana?
0: Minggunya kemarin ngenyet ada mayor nanya nuan.
1: Mayor ne.
0: Kemarin agak upes GPN.
1: Oh,
0: ada nyusunnya gawai ternada yang salah nabi ya.
1: Iya, laman lemainya bisik ke orang madangku. Nama amat DJBin gaya JPN. JPN-nya, mayu JPN-nya. Aku ke JPN, nuka IC.
0: Mungkin agak surat kamu. Okay, terima kasih ya bala peningkat tuan nabi ya. Jadi kena muka ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Tu jaku sempat macin ha. Kena tuang lalu ke bala peningkat ke tengah hari itu ha. Jadi kojako sempat mato ia tinyalah ke orang bukai jauh pejalai dekat di tengah ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah sangkai
1: ya boleh
0: besar dalam, reti ya Nabi ya
1: nama nak retinya DJ mana ya, tengah rim
0: nanti semak kita yudu mimimin ke nyalah orang
1: okay.
0: Mimimin nak betul nyalah orang Nabi ya jadi nyor rindang tu rindang nyob Bejai atau ke nama atau membawang deh.
1: Membawang.
0: Jadi orang lama ya kena nak kira anggotanya dah lama datanya meh. Jadi
1: iya, betul. Retinya. Okay nama deh di zaman laban kemayar itu maga orang jaku aja nak lihat ditutup kita balam sia atau labannya pilihan yang pu akan menyukuran nunjuk jarinya tadi deh. Jadi
0: ya ha ya iya. Jaku dan kita hanya rindang nak ada peduli kita ke kosidanya deh nabi ya. Jadi ke tengah hari itu bakal selamanya ke bala peningga bisa kami dah ke bukai jadi bala kaban tu aba met Malaysia miri agi beda uliah di giga laban maya ke kemarau tu tadi mayu tunga ke atas ke jalai Costa Road ya deh nama tu Angus
1: jadi
0: kabel telefon mayu nyo empat api jadi sida ya bisa meri report gaya hari tapi ya jadi tu berkongsi dulu ngau bala peningga
2: report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya jadi report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Men Malaysia Miri madah kelemai itu hari di sadang deka River Kudik jadi ba sekedar nur malam tu ngau pagi pergi lah di sadang hujan ba sekedar nur lalu angin barat berpupuk ngau penderas 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di utara Sarawak atau ke ngimai menua kita di Sarawak itu bergelombang peninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangan atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Ya jadi, kira ke bisi hujan minyak ni.
0: Ngaunya selalu ke hujan dia tahu Nabi ya.
1: Iya betul. Nyuka nintil malam ke hujan kerana ya hujan banget kadangnya nak gentu balat na hujan ni tadi.
0: Ya, jadi hari berengkah hujan mai ke berjadi pengerami
1: gawai daya bazar.
0: No culture festival mai.
1: Betul. Mayanya asyik kutua laban ya ke datai YB Douglas sarinya mana randau yang YB Liki Mesin madah ke harap ke miri tu hujan sepengudahnya nyebutnya alu hujan lebat
0: laban sida ari komiti penyangga penusah ngenyet di miri di tu mendak kemarau kelalu lamanya
1: lama,
0: minta opis ti berkuasa atau ke perintah Sarawak atau atur pengawak nama tu menih hujan ya.
1: Iya, betul.
0: Atau ke nambah hujan, ngambek kari hujan. Tentang aja pihak udahnya harinya terus hujan. Nah.
1: Iya.
0: Okey, lengkap ke ceritanya, Bih. Jadi minggunya kemarin ada orang aku berlaban buat Brand Busters.
1: Brand Busters, ya. Jadi minggunya... Minggunya kemarin menang kini.
0: Oh, nada nak Cikgu Atta nak masuk
1: ngelihat. Oh, nak masuk ni. Oh, permisi lah cica kita ni.
0: Ringan mada den. Nada mada nak masuk.
1: Nak masuk ni.
0: Okey, hari tu lagi kita bertemu bawa Brand Busters B2.

Runding. Ngansah Runding, penajam tuing, nentu ke siapa ke pemandu pintar, renda, engkau bana, tiap hari 4 pukul 12.20 minit tengah hari. Seminar, Pemain FM Miri, sekulang, sejarah.

0: Nandun urun school saya tu ah.
1: Seminggu puntian.
0: Seminggu. Wow.
2: Seminggu puntian. Aku kena puntian ada kau lang kaji.
1: Okey, minggu tu kita datang baru. Minggunya kemarin nanya Andi, lama murid sikut
0: cuti.
1: Cuti.
0: Puntian ya.
1: Puntian ya.
2: Saya puntian. Celak jari tu. Baju pingin ya.
0: Oh. Agi CPN kau nama lah bang umur aku dah cukup deh 16 tahun tu kau isinya tadi dicatat.
1: Payah menyal.
2: No di jeli om ada celak jari.
0: Lawan IC dia tu kan bisa QR ba deh. Jadi kangau orang capua kan ya tadi deh.
1: Orang capua apa boleh buat mungkin kita dia aja mutai dah atur orang.
0: Atur orang ya betul.
1: Aw, mek kita nak mual awak. Minggu tu, minggu ni kemarin ke batang ya nak. Agak nando utai kebisik di angka horor dalam Malaysian Book of Record tu benar ya.
0: Ya.
1: Berindang omandang semua peningat kita mem.
0: Ya ya.
1: Aw, nak kan tu tusah na ngai gaku ngayah ke kita lalu tusah lagi nemu ku deh.
0: Ya. Tang sarinya dua minggu lepasnya cica.
1: Oh, tusah aku
0: tusah tang menang gak aku.
1: Oh. minggu tu dua tek ja ga.
0: Okey.
1: Oh, tu si tek berkawan ngau nemi ya tau au. Okey, siapa nemi ya ke berumur 2 tahun ti megai rekod merik nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit bub Malaysia of Record. Yang boleh nama 30 ikut ukur dalam tempoh seminit aja.
2: Umur ya 2 tahun.
1: Umur dah tahun.
0: Umur 2 tahun.
1: A. Evan Alexius Ng.

0: bakal kena macina.
1: Ah, nama Cina, B Chayan Ishan. C Vikash. Agak kan nak nak
2: barang. Minta kalau menua ni teacher.
1: Menua menua kita di tahu
2: apa Malaysia.
0: Malaysia.
2: Ya. Aku ngamuk gak.
0: Eh, om mesti ke Cina ne.
1: Okay.
0: Aku ingat nama je like B pilih aku.
1: B.
0: Ya. Okay. Balap peningan itu
2: kita tak tahu.
0: Iya, jadi balap peningan kita kita tak saut, kita pilih A, B, tak ke C. Okey, jadi Pai bisa itu.
1: Pai bisa lagi berundi.
0: Lagi berundi yang
1: ini. Lagi
2: mikir gawai dia
0: sini. Lagi berundi yang sini.
1: Lagi berundi tu saya hanya kini.
2: Angkat tu saya
1: kini. Okay,
0: bisa bisa tu Stephanie nyebut A kau ya.
2: Lagi yang aku nya.
0: Oh ni jadi kaitan kita itu. Angkat dah gawai itu kini. Ujuh cawang A. Lang pu balat nama tu langkau tin B. Benicia B, Peter B.
2: Ujuh cawang.
1: Okay. Kita tutup kita.
2: Tutup dulu meh.
1: Nanti kak nemu ya ke nyawut A tadi.
0: Kosong.
1: Ya nari nyawut C tadi.
0: Nada B ngau A.
1: Nanti B.
0: Abi tadi
1: Chayan Ishan ya tu si kunembia prodigy teburumu 2 tahun ante muju 4 record ba Malaysia book of record ngau yang merik nama 30 bangsa nama ukui dalam tempoh 1 minit. Jadi pemuju tu di tanyalah nyelai dan ante buat kita lah bangayan ke penguliah ya pengingat ngau penemu titinggi ba umur yang kini miak na 30 bangsa ukui. Aku ketemu ku bulldog nama ke? Bangsa ukui nya ukai nama. Nama bangsa ukui nya ke bakal bulldog apa semuanya.
2: Ukai yang agak nama baru
1: lah. Jenis ya.
0: Jenis aku spesies nya tadi.
1: Okey, kita tunggu yang agak yang kedua.
2: Okey, tong laban baru tak dah lah 1-0 dah.
0: Iya, Ibra Andres tadi bisi. Ayahnya B laban namanya orang Melaya.
1: Betul jawab ya. Okey, tanya ti kedua. Hera Jeganan. Ia tu umur dia 5 tahun megai rekod ungkup nama. Hera Jeganas. Umur yang 5 tahun magai rekod ungkup nama. A nembiak ke pemaduk biak boleh mutar ke Rubik Cube. B pengarang pemaduk biak di Malaysia. Tau ke C nembiak ti ngelalan menira kebangsaan ti pemaduk Mayu. Nama sawut ya.
0: Nama sawut ya. Tentik aku C-nya. Okay, Adeline Lily C. Ada Mami Robertson. Selamat tengah hari ku ya. Okay, Cross 60 C. Langkau Tin tu C. Udahnya Stephanie C. Itu kenyit ku nak tu misalnya. Boleh baca doa nanti Cica dah. Muli C. Muping lengan C.
2: Tapi gak langkau Tin tau kagawai.
1: Namun teku ya tulis besai.
0: Komen tu nyu kenyit.
1: Okey lah, mayo C kita.
0: Iya, mayo nyawut C.
1: Nada A, biasa A.
0: Siko, Andrew, A. Imang, A. Kita perhati ke buat Facebook tu dulu. Buat Facebook kita. Nada buat Facebook tu. Mayo buat titi tu.
1: Okey, nanti bekanya tutup.
0: Tutup, iya.
1: Ya, kenyawut. Siapa tadi biasa A tadi?
0: Andrew, Imang.
1: Siko ajak tadi ni. Nunggu ay.
0: Salah Andrew Imang tadi ya.
1: Okey, bisa nyawab B nada C.
2: Nada C.
0: C Magang.
1: Ya.
0: B.
1: B ya.
0: Reti ya be.
1: Pengarang pemadu biak di Malaysia. Okay.
0: Nah. Kusum satu.
1: Nama kebuah. Tajak
0: kuntian seminggu.
1: Nama kebuah ya, pengarang pemadu biak di Malaysia. Laban ya udah nulis serta ngeluar kebuah Kediri Empu, lalu nyadi ke ya siko hari nembiak ke pemadolan dia dalam bidang nulis kreatif buat menua kita di Malaysia.
2: Apa nama dari Ciko?
1: Nama ya Hera Jeganas.
0: Hera Jeganas.
1: Bangsa India.
0: Nanti Cica tanya buat bangsa tadi nemu kami dua ya.
2: Buat nama aja. Dah temu mana Cica? Maya mah alasan.
1: Maya mah. Lama sih dah enak ulang kaji.
0: Iya. Tang aku satu. Ya. DJ mana aku su.
1: Minggu ni lah aku agai ngena tema.
2: Minggu tu. Gawai kabar dah.
1: Hari Cigo. Minggu baru
2: ni. Baru hari Cigo. Ada yang gawai.
1: Ada yang gawai. Jadi last kepenuhi kau kita ya.
2: Sebenarnya teacher cuti.
1: Sebenarnya teacher cuti sekolah. Minggu ni lah dua
2: hari pelajar.
0: Iya.
1: Hari pelajar kau kawai.
0: Kira ke lama cuti meh sih nak yang alu punti yang sih nak toilet brand buster.
1: Okay, ngonya aku tinggal ke kita ngelagu tu. Kita bertemu baru minggu ni. Ila, bye bye.
0: Bye, cijata.

semua, aku Elika Eric, Psikoari Pegawai Psikologi Counseling dari Klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat mintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anda hendak ingat, saluran niaga pengikun engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Terima kasih lagi kepada peningkat ke Milih Hawaii FM Miri. Baik ke Pak Altim Klik atau ke Meniang Bar Radio dalam kereta Nabi ya. Jadi hanya majak sama menua daripada Nabi ya. Orang ke dia berumah panjai ku aku dah. Yang ada bala kabar belayan apa yang naik kaget tinggal di menua. Yang sama gaman sidaknya daripada.
1: Iya,
0: banyak ke dekat pulai gawai tu. Tang tajap ya tua macam pesan ke bisa dikirim bala peninggal ngagai kita bawa FM ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi itu pesan ke cuba data dari Emily anak loan tau ke surah pesan ke bala di Ulu Tatau hari ini tatau bintulu sebungan kenawit sibu tau ke semua kembelian tik lala niang indaya nyanya seripah anak capung ngau dekat nesau semua bala kita beladatai sampal semak tak kejauh pengawak berantu niang indaya nyanya seripah anak capung atau ke indai sura kena 2006 tu berumah jelembai sungai sap kanan tatau lalu pengawak dekat berengkah jam 6 lemah jadi bala hati hari jauh tau datai tumu pengawak tu hilang jadi penerang tik silia kita terus bergigak ke surah atau ke Emily di 013-599-2681.
0: Ya, pesan ke Siti tu, pesan gawaian tu, ni yang tukar anak pasang, menuju ke pembelian rumah panjai, bakas 4 buah rumah panjai, rumah panjai di Pakuk Luar, Liam Berkelit, ke pembelian di Rantau Lugai, Sungai Gemah Kenawit, kaban belayan di Miri, Suai, Roban, Tibus, Rungut, Kelitang, Dalam, Ngeluar, Kuap, Rumah Apin, ngau semua kaban belayan kena oleh dirintai ke ditu, ke ngelalan yang tukar anak pasang. Dipinta datang ke rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, ngulu pengawak gawan tu kena 28/5/2026, lalu 29/5 nganjuang bungai ke penambah Penam SIB Lambia Miri. Jadi penerang ke silet atau telefon yang menantu ya. Hanya ada suan asam kena lumur 011-33-099-98-00 tak panggil ucok ya 013-767-0029.
1: Jadi pesan ketiga tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ini yang Wilfred Kiroh anak Jumat serta muain terbalu bininya nya Anjalat jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelian di Tatau ke pembelian di Semuruh 3 buah rumah ke pembelian di Bintulu ke pembelian di Sebauh ke pembelian di Kakus ke pembelian di Sangan di Mukah Peking Lutung Bakung ngau di Miri serta ke pembelian ke naklah di sebut itu jadi penguat pengetas ulit tu dekat diatur berumah awi anak limping Semurusi berkenu kena malam 16/5 nginya hari 6 tu jam 8 malam kena jalai semiang jadi penerang ti silit tau bertanya bernyadi niang nginya ana berkusung 13-803-9512 atau ke BB 016-371-0512.
0: Ya, pesan ke Siti tu sebelah tua mengawal awak tu ngawal lagu. Pesan madah ke Lai Anak Maluang. Lai Anak Maluang dah nadai kena 12/5/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 5, 14/5 2000 malam tu nanti nitiah ke tu UKR 14 14/5/2026 bak rumah anak ia senang anak ajar Senana aja lot 2628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu ni yang dekat Dianjung bak pendam Inggelikan Nyemungan Batang Aik kena 15/5/2026 nyalai pesan tu ditujuh ke Bambdayan di Kampung Iban Sukuang Pudai Tapang Pungga Skim Bulu Nangesan Tinting Lalang Uang Panjai Uang Pandak Nyemungan Sibau Rebah Batu Bebini Nang Kumpak Ngkelili Skim Lamir Miri ngau bala kabam belayan bukai kena oleh di pesan ke Dito jadinya dulu je ke pesan ke bisa diterima kami kita mengawak tu setiap lagu baru dari Gwen Sang Baku dah tu lagi kami doai nampun baru pesan ke bukai segulai sejalai
1: YFM Miri
0: geng 2B.

0: go ahead. Sanggup aku kena merindang Nora Desraman tak ada bayar. Lagu ke di pemadu kerindu Nora deh. Kaban berantau ke Mayo Manis di Indonya deh. Terus ngepesan tu ke tengah hari itu.
1: Oh, jadi pesan ke sekali tu, pesan getas ulir datang dari Rozika anak Juan ngari ke Inaya inak tuai rumah Melissa Ilong madah ke pengawak getas ulir ni yang apa ya nyanya Juan anak Bali. Jadi penguangan ulit ni yang apa ya dekat dia tu kena malam hari 6 yang 16 hari bulan 5 pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 penguat muai ulit lalu ditangkan ke ngau penguat muai untuk balu niang Juan anak Bali. Jadi pesan getas ulit ngau muai untuk balu tu dituju ngegai bala kapan belayan di Salim Lalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Bungan Batu Lapan, Pasai Bun, rumah Stanley Ambat Pengulu, Edi Jemat Kumuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sejugam Batu 5 Bintangul, Kelai, rumah Senguk Binyo Bintulu, rumah Palus Binyo Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasin serta Kampung Belayan kenalah di Rintai Kerito. Anda ngira semak tau ke jauh siapa ke bagi siapa ngelalan yang Juan da Bali dipinta datai ngau penguat atas ulit ngau muain terbalu di rumah Melissa Ilung Salim Belalang di Sibu.
0: Ya, pesan kita ulit ke Siti itu datai dari pesan kita sulit datai dari Dini Rajau, Dini atau Kerajau anak Edward Sadai madah ke pengawang kita sulit Inaya inya Bronika Idiang anak Cundi kena pagi 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah lot 458 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching. Jadi rumah panjai ke di Tesau itu inya rumah panjai rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Beduruk Paku, rumah Anyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Augustine Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabuk Nanga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Hendry Ilum Senonok Paku, rumah Mendit Penom Paku, rumah James Lubuk Kelampok Paku, rumah Guang Nanga Pawun Paku, rumah Nicholas Semama Nanga Jitu Anyun, rumah Martin Ngelambung Nanam Pak Anyun, rumah Edward Sujang Engkerabai Anyun, rumah Evelyn Inya Lempawang Anyun, rumah Lawrence Barau Lingit Anyun, ngau rumah Judin Udau Anyun, rumah Pelima Sungai Rian Anyun, rumah Nelson nang buai padih, ngau kabam layan bukai kena oleh dirintai kedito ke ngelala ni yang Bronika Idiang tau ke inai boy dipinta datai. Jadi pesan tu penerang kesilat tak telefon agai Dini Rajau anak Edward Sadang nak nombor 017-2288-447.
1: Jadi pesan ke sekali tu, pesan kata sulit mega ngau muen terbalu inya bini ni yang Petrus ayu anak kebam tau ke Magdalene Santa anak Bikang. Jadi penguat tu dekat dia tu di rumah panjai tu rumah Jenny Semurubi berkenu di Sibuti kena 16 hari bulan 5 jam 7 pagi. Jadi jaku tersau tu dituju ke semua bala di tik diau di Gunang Seloi Tiris Liam Sungai Tulang ngau di Suai serta semua bala kaban tik lalani yang tu di pita datai sampang ngai penguat ngetas ulit ngau buai terbalu tu.
0: Lalu pesan rabat ke Siti itu datang dari Sinyo atau ke Inai Ivan ngari ke Sida sebilik madah ke apa Sida ianya X2 rumah Serit udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu ni yang dekat di Sengai Balamayu bar rumah Remba Tetikah Undup lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 5 2026 ianya hari 5 yang dipesan tu dituju kengagai kabam layan ke diau di Miri, Bintulu, Tatau, Kuching, nanga kesit, nanga kumpang, skayo bata undup, lalu ngagai semua kabam layan di sebarang lain luar diau ke ngelala niang ex tua rumah serit anak tambum dipinta datai babala mayu ngagai rumah remba tetingkah undup batu lintang. Jadi penerang kesih liat tau telefon ngagai lumur tu 019-818-9285 inya inai Ivan.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat datang dari George anak Adam ngari ke anak ya inya Charles Jimbau anak George ngau isanya sati yang tak ketadu anak tau madah ke menantu ya tau ke anak ya inya Kobita anak sati yang tak ketadung tau ke dikangau ke Indah Gindu, Bini Jimbau, Supi, Ita, Kobita, udah nadai kena 11 hari bulan 5, hari 1 tu tadi. Jadi, niang dekat di Sengai Balamayu kena Sarito, yang 14 hari bulan 5, tau ke hari 4 di bilik 05 road, rumah Richard Pai, bakar Sibuti, lalu dekat dikubur pagi pergilah, yang 15 hari bulan 5, jam 8.30 pagi di Penam SIB Lambia. Jadi pesan tu dituju dengan kabar pelayan ke ngelalan yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung hari Kucing, Lubantu, Batu Linang, Lubau, Nanga Ajau, Entana, ngau di Banggai Kiba serta semua kabar pelayan kena oleh dirintai di tu ke ngelalan yang sama belapit dipinta datai angkasah ke penusah tu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Deodora Juni berkosong 19-944-6643 tau ke Charles Jibau kosong 19-496-9990.
0: Ya, pesan ke penudi tau ada dari Michael Langgung anak Melin tau ke apa kaya hari rumah layuang sungai Sebungan sebawah pesan tau nuju kabar melayan di Batang Sebungan, Jalan Sebawah, Gelam, Semebak, Nsai, Sarau, Sekutan, Gerung, Sebemban, Rumah Andan, Nang Sepaji, Majau, Sungai Sibau, Kabam Layan, Ba Tatai, Kenyalang, Ngau Kabam Layan, Ba Tua Rumah Nadeng, Nang Serentang, Gat, Ngau Kabam Layan, di Kapit, Sungai Babi, di Marudi, Ngau Kabam Layan, Bukai, Kena Allah, di sebut itu. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah layuang sungai Sebungan sebawah Bintulu laban dekat ngetah sulit serta muai entah balu ni yang kaya anak mai ke Langgung ni yang kaya anak mai ke Langgung tau ke inai jang polis kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam. Jadi ingat nak pesan kau lihat dikenatai ke bawah kita ke sekali tu. Jadi udah tu lagi mai kita mending ke program temuai minggu tu ngau temuai kami duainya Dr. Nicholas Jimbun.
2: Aku Donilan terus mending ke kami bak 95.7 FM
3: Sinaba Y FM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P bak YFM Miri.

0: Ya, nambahkan selama nanti yang hari 4 pukul ya. 1 tengah hari kita mulai dalam awak program temuai minggu tu. Jadi ya. Munyi kuda digerah kami doai bahpun program tu tadi kami doai bisa menerima penata temuai dari klinik Bandaraya Miri, Dr. Nicholas Jimbun Anak Juli. Selamat tengah hari, Dr. Nama berita.
1: Selamat tengah hari yang kedua DJ. Berita amat mana? Tengah hari itu.
0: Nama perkara atau topik dekat dikunci kepala peninga untuk tengah hari itu, Dr.
1: Ya, jadi topik kita ke tengah hari itu agak mana bagi aku lah, ialah rasa penyakit darah. Okay.
2: Penyakit darah ni.
1: Penyakit darah. Banyak orang kalau ninggal tapi nak orang nak nemu nama masuk dia. Kita memang ada penyakit thalassemia lah, okay? Jadi nama penyakit thalassemia tu ianya itu ialah penyakit genetik ti bulih ari purih. Ternyadi buat sia darah merah kita minsia lah. So orang ti ngembuan penyakit thalassemia tu ianya sidak ti nak ulih ngasih ke sia darah merah ti mana ataupun normal lah yang kita panggil hemoglobin. Okay, so hari ni kini benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku daripada jin kita mensia. Ti nak betul ataupun salah. Dipeturun dengan area pindai dengan anak. Jadi anak boleh menghasilkan darah merah kita panggil hemoglobin. Betul lah, okay? So nama fungsi hemoglobin tu. So hemoglobin tu fungsi dikena ngebaik oksigen dengan seluruh peringkat tubuh kita mensia lah. Jadi ia berfungsi sebagai transporter. Transport lah semua oksigen ngagai tubuh kita mensia. Jadi ini tak apa tu penyakit thalassemia tu boleh kita bagi ngagai tiga kategori lah. Okey. Kategori pertama ianya thalassemia minor. Ianya pembawa thalassemia jin saja. And then thalassemia intermediate atau thalassemia major lah. Okey. So ni tak kapan siap ti udah digagak Malaysia Thalassemia Registry 2023 lah. So statistik orang ti sakit thalassemia buat Malaysia tu bisik 8,282 ikut. Jadi negeri ti pemaduk tinggi orang ti ngebuan penyakit thalassemia hanya negeri Sabah. Bisik 2,000 lebih itik kes di diikuti ngau negeri Selangor, Kedah, ngau Perak. Jadi berkini ngau negeri kita buat Sarawak tu. Jadi nanti banding ke apa tu nanti di pedak buat statistik 2023. Jadi Sarawak bisik ngebuan 274 itik kes. Ti udah ada register lah pada anda Malaysia Registry Thalassemia 2023 tu. Jadi nanti dibandingkan dengan population kita di Sarawak bisa 2.5 million. Jadi persen berapa ikut ke bisik thalassemia ianya 0.01%. Which dia punya angka tu amat mimit lah. Jadi oleh kita madah penyakit thalassemia di Sarawak tu lagi mimit
2: lagi
1: lah.
0: Sebedau tanya ke buka itu leban ada atau ada penyakit thalassemia atau penyakit kira ke turun atau ke genetik. Contohnya apa itu nanti beranak bisa lima ikut anaknya ke barang kalian menyiko jako Melayu berapa ikut anaknya ke bisa mesti bisa tanya sakit thalassemia nya ila dah data
1: ya nanti tu ya berpanggai ngau apa nya ya bisik penyakit sama ada ya pembawa atau ya thalassemia major ataupun ya thalassemia intermediate nya ya berpanggai juga ngau inai ya maga sama ada inai ya normal atau tu inai ya nak normal lagi ko cerita lebih lanjut
0: data dia lagi satu
1: ya bisik persen ya
2: jadi tu so tanya kedua tu doktor ni dia kepada non tadi sakit thalassemia tu ulinya di hari genetik tu ke hari puri apa apa itu kainai jadi bekani sakit atau nyadi balana anak sidak tu menyiko DJ Bana ke ditanya tu tadi
1: kita ke pansiak penyakit sakit thalassemia tu penyakit genetik lah dipurih hari apa itu kainai lah si ti dibaik bala anak lah so indai tak apa ti bisi ngembuan jin ataupun igi penyakit thalassemia tu dekat dipurih ke ngagai bala anak. Okey, berkeni apa pun berkeni berapa peratus bala anak tu dekat dijangkit. Okey, kita ngambil ke contoh lah. Okey, nanti laki ataupun bini normal ti berkahwin dengan pasangan ti normal. Jadi 100% anak ya dekat normal lah. Okey, jadi ni boleh hirau. Okey. Jadi nanti persen laki ataupun bini ya ke normal berkahwin dengan pasangan ti ngembuan ataupun pembawa thalassemia dia anak selewaya bisi risiko 50% normal. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa lah, pembawa thalassemia. Jadi nanti sama lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan tip pembawa juga, kita madah pembawa berkahwin dengan pembawa thalassemia, dia anak sedaya 25% dekat jadi normal lah. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa thalassemia. 25% lagi dekat jadi petuk thalassemia major. Okey, itu penyakit boleh penyakit thalassemia major lah, itu major. So nanti sama lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia tu berkahwin dengan pasangan tip ngebuan sakit thalassemia petuk major, maksudnya pembawa thalassemia berkahwin dengan orang kebisik major thalassemia, dia 50% anak sedawai akan jadi pembawa thalassemia, 50% lagi akan jadi thalassemia major. Okay. Jadi contoh kelima, antik lelaki ataupun induk ngebuan sakit thalassemia, kita ada thalassemia major, berkahwin dengan pasangan tip normal. Okay, orang meja tu kahwin dengan orang tip normal. Dia anak sedaya 100% akan jadi pembawa thalassemia. Okay. Jadi contoh yang kelas lah, pasangan induk atau lelaki meja berkahwin dengan meja, jadi 100% anak sedaya akan jadi thalassemia meja.
0: Semua induk atau?
1: Semua.
2: Semua.
1: Semua. Yang lain saringan atau ke pemeriksa sebedau berkahwin tu amat penting. Jadi nanti apa tu, melaki bini udah kahwin tip dekat berperasa pun boleh juga, sebab untuk detect benda tu untuk awal lah, detect awal lah. Jadi counseling boleh diberi dengan gaya bala ke pembawa ataupun thalassemia major tu lah. Okay.
0: Lalu nama tanda atau kelai ke dikemuan sidak terkena rampit penyakit thalassemia atau kemaya sidak tu boleh ditemu bala lutua ya kena penyakit tu dah, doktor.
1: Okey, jadi kelai-kelai ataupun simptom thalassemia tu thalassemia tu dibagi yang ketiga jenis lah tadi, macam daripada aku tadi. Nanti ya semina pembawa thalassemia aja. Jadi sidak tu gerai. Nadai nunjuk ke apa-apa simptom. Jadi macam kita itu lah. Nadai nunjuk apa-apa. Gerai bekas kita. Tapi nanti ya apa tu thalassemia major. Ya major ya bisi memang thalassemia, sakit thalassemia lah. Jadi sidak tu dekat nunjuk ke simptom ataupun sakit hari umur di pemadu awal lah. Hari ada umur sedak ya lagi 6 bulan lagi 8 bulan begini dah nunjuk ke simptom. Nama simptom yang first yang pertama di asai sedaknya darah merah dekat kurang. Okey. Terlimpah harinya simptom-simptom lain tu simptom-simptom yang lama baru boleh lah. Bukan contoh bentuk muka ti nyelait lah. Di oleh dipedak ngagai pesakit thalassemia tu sekelimpah harinya sidak tu dipedak pucat maga leban darah merah amat rendah. Selain harinya sidak tu dekat bisi simptom baka jantung berdebar-debar, tusah ke ansepot, sebab kenapa, sebab tu darah merah rendah lah. Lepasnya sidak tu dekat dipedak kuning kita ataupun kita madah jaundice lah. Kelimpah harinya sidak tu bisa simptom baka gentung perut leban ketegah hati ataupun limpa sidak yang kembai buat dalam perut. Lepasnya tubuh sidak ya pedis kat mansang besai baka kita ke normal. Anggau tulang mudah rapuh. Kalau seleta ulia senang selalu tabin lah. Jadi ngagai pesakit di thalassemia intermedia sidak tu dekat nunjuk ke simptom laun lagi. Selalunya mula daripada umur sidak remaja lah, 10 ngagai 20 tahun. Simptom pertama ditemu kita hanya sidak darah merah sidak agak rendah. Tapi tak serendah sidak thalassemia major tadi lah. Rendah tu bisa dalam 7 ataupun 10 gram per desiliter lah. Tajak pia nanti nyamak tapi sidak tu nak perlukan rawatan lah. Kebanyakan kes sidak tu nak perlukan rawatan. Tapi tajak pia nanti nyamak tanda-tanda awal komplikasi dekat nyadi dia sidak tu dekat diberi darah lah untuk rawatannya. Jadi sidak tu bisik risiko komplikasi seumur hidup lah. Contoh sidak tu senang ke boleh tulang rapuh, osteoporosis lah kita madah. Sakit lemah jantung, lepasnya kembai bahagian limpa lah. Lepas tu sakit saraf tunjang belakang. Okay.
0: Oh, jadi nyairau gatin hingga sakit telesmia tu, doktor. Jadi kena muai kesal terulo. Kita berperinda dulu, meh doktor.
1: Okay.
0: Lagi kita nampu baru, anda pindah ke bukai peninga. Laban mayu agi penerang ke cukup berguna. Bekau ngah penyakit telesmia ke dekat di kunci ke doktor Nicholas nangkan tau lagi.
3: Genak peluang tu, aku Priscilla John dekat merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nuan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: semua jenis kekacang. Sayur daun tiap warna hijau. Okey. Tajak pihak orang nyadi pembawa talasemia tu boleh kurang zat besi maga. Okey. Nak semestinya tinggi, ia boleh jadi kurang. Jadi sidak tu perlukan rawatan zat besi. Tapi tu boleh nasihat doktor lah. Okey. Boleh nasihat doktor. So, pembawa ngak orang ti sakit talasemia tu nak diasuh makai mati vitamin. Ataupun ati jelu. Atau ati jelu, ati capi, ati babi ti ngebuat zat besi ti tinggi lah. Okey. Pas sakit talasemia megak diasuh makai vitamin folic acid. Dikena mantu pembentukan sel darah merah ke panah lah. Ngau megak suplemen kalsium untuk menguat ke tulang sedar ya.
1: Jadi tu doktor nyenda berasa kita dah berujung program kita ini. Jadi nama pesan orang ngagai bala pelinga ke bisi penyakit talasemia tu doktor.
0: Ya, aku harap ke bala pelinga ulin nemu ngau silik agik lah pasal penyakit talasemia tu. Tajak pun kita jarang ni. Kita selalu dengar tapi kita nak nemu.
1: Nak nemu penyakit.
0: Nak nemu penyakit lah. Kita suah ni jarang dengar lah. Jadi nak bakal penyakit bukai selalu kita dengar bakal penyakit darah tinggi, kencing manis. Okey. Jadi rawatan awal, screen awal, detect awal lah. Untuk untuk nak menjadikan tu jadi makin serius lah.
2: Jadi terima kasih ngagai Nuan Doktor lagi bisa tampunan itu.
0: Kuasa tu aja lah.
2: Nyalai peningan banyak ko jaga orang kami tiga ngau Doktor Nicholas Jimbon dan Juli tadi kau ngau penyakit talasemia. Jadi ya ke pemadu mana munyi ko ya bepersatumu orang ke merambu direk ke kak jadi melaki bini mana lagi dulu bepersan lah Doktor ya. Dan kita nyebut kata munyi kenyamai kan Doktor dan pengerindu udah nyadi dua iko orangnya kamu tuas kenyam tuas ya gal
0: ya betul
1: ya lama sudah lama jadi dah di Jepang lah
2: sampai jadi pentingnya dalam peringkat eka kak jadi melaki bini yang udah maya beberapa nemu diri sikonya namanya meja. Sikonya kira ke nama intermediate kira ke resiko boleh anak ke sakit talasemia nya sige besar peluang. Terima kasih Doktor.
0: Konseling amat penting.
2: Jadi nya tadi berita atau kebenaran ke cukup mana hari ya Doktor Nicholas ngagai bala peningah. Jadi udah tu lagi kami dua IBC megan terima penatai temuai hari jabatan insolvensi. Tu tadi kena penyakit talasemia atau lagi kena kes bengkerap tu. Jadi harap ke kita terus mendiang ke YFM Miri laban Mayuh Mega info ke mana ke dekat dikenatai ketemuai kami dua nangkan tu lagi. Terima kasih Doktor.
0: Okey, terima kasih.

0: Ya, habis saya baru temui kami dua laku
1: kedai cerita. Taja punting minggu lepas ne.
0: Ya. Jadi kita baru dah di perindang Ika Saipun malam agi muda atau tengah hari tu agi muda
1: agak. Agi muda tu.
0: Laban neguai ngantuk-ngantuk kita aku dah ngetu merarau tengah hari tu laban penerang ke dekat di kenatai ke temui kami dua ke nangkan ketu. Ianya cukup mana bekau ngau bankrupt kena ikut cara kita yang lepas ke diri dari Sinta Panjua bankrupt tu. Jadi yang lalu ke penatai temui kami dua hanya Puan Marcella Lin
1: ya.
0: Binti Gabriel Dut ke studio tu kali kedua bertemu nah Puan
1: ya.
0: No berita tengah hari tu
1: mana
0: kalau bajunya dan menggawai tu
1: yang pernah gawai
2: sama muat gawai dah
0: sama muat gawai bisa pemisi gawai tu
2: ambil mah lah
1: ambil ne pulak kini je nak Puan
2: pulak seratu
1: orang seratu seratu ne ok
0: jadi nama topik perkara ke ada kadang kenang dikunci bala peninga tengah hari itu ngalih hari itu apa?
2: Okay, keterubahnya aku meri besar terima kasih dengan gawai FM meri laban udah meri awak ke alai kami hari jabatan insolvensi meri penerang ke pasal bankrupt bakal ke sekali itu lah. Terubahnya aku madah ke nama Jabatan Insolvensi itu ngagai bala manyoh lah. Jabatan Insolvensi Malaysia berengkah dengan opis nama opis bankrupt yang tengah sekedar ubah yang kau menjadi Jabatan Bankrupt Malaysia ngau Jabatan Pemegai Harta sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi kenyawari tahun 2003 nyentuk ke dia tu. Jabatan Insolvensi Malaysia nya sebengkah agensi perintah hari baru Jabatan Perdana Menteri tik ngatur serta ngatur kes bankrupt pengawak ngetu ke company pengawak ngasil gerempung ngau gerempung orang gawak. Bankruptnya sebengkah proses undang-undang ti endur nengah atur mahkamah siku-siku orang dipada bankrupt lalu aset yang diberi ngagai ketua pengarah insolvensi ke dituju ngasil ngau ngagih ke ngagai orang timerik kreditnya. Ia berengkah ngau atun tindak nitiah ke notis bankrupt petition dari orang merik kredit ngau utang minimumnya 100,000 tak ke peminta dari orang berutang yang pula udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptnya.
1: Jadi itu tadi Puan, berapa ambang ubah utang minimum ti kalau diberi itu tadi Puan?
2: Keterubah ya subak ambang minimum ditetap ke buat 10,000. Danya ditikik ke ngagai 30,000 buat tahun 2003. Buat tahun 2017 ya ditambah ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 buat tahun 2021 maknya benong COVID subak lah.
0: Jadi pengudah ditukuh ke bankrupt namanya di Pak Reta Tengkira individu ke ditukuh ke bankruptnya dah Puan.
2: Semua Reta Tengkira yang kawam ke kereta sedaya tanah, rumah, bangunan, saham, duit simpan, insurans, barang kemas ngau tik bukai nadai berbayar dekat dipegai ketua pengarah insolvensi nyadi ke pentadbir Reta sedaknya. Tajak pihak bisik sekedap pengecualian bakal barang asas ngau rumah ngau perengkah kerja tik berga baruah. Dalam perkara berketuk pengawak ketua pengarah insolvensi ukai semina nyaga orang tik bankrupt tak megak nyaga hak sidak kemerik kreditnya.
1: Jadi itu tadi apa nama bata implication pengudah orangnya dipadah ke bankrupt tu.
2: Orang ke udah bankrupt nak uliah mangkuk sekedap pangkuk pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank tak ke ahli konsil kandam menua. Sidak megak ditagang menjalai ke pengawak dagang serta pansut ahli menua tik nadai pemendar.
0: Lalu klaim perinya nama ke tagang bukai bak orang ti bankrupt dah Puan.
2: Sidak megak nak tahu nya di pengarah company, nak tahu nya yang kontrak dagang ti nadai notis, lalu nak tahu bekerja ngau pangan ngau kabam layan sidak yan nya mak kena dai pemendar dari Jabatan Insolvensi lah.
1: Jadi nama empat bankrupt ngagai siku pengerja pengawak perintah tu tadi Puan.
2: Enti baka orangnya bedau dilantik, bedau di ambilnya di civil service. Sida yan mantik, sida yan jatuh bankrupt, sida yan nakkan uliah jadi civil service nya. Laban sida yan memang perlu melalui satu nama kita nya. Bisi
1: notice, well, going.
0: Bisa tapisan.
2: tapisan kebankrupan sidaknya dia tu lah. Tapi bagi sidak yang sudah bekerja civil servicenya, tapi di jatuh bankrupt, maya sidak benar kerja, sidak tahu kena hukum disiplin, laban ketugal berutang tiap balat lah. Maya sidak ya pengudah sidak pincin, gratuity ngau pincin, uliah dituntut oleh ketua pengarah insolvensi, kena mayar utang sidak.
1: Utang sidak.
0: Oh, lalu bagaimana kau dekat mansur di rei-rei bankrupt tu dah puan?
2: Cara mansur ke diri dari kebankrupan bisa empat titik. Ianya pembatalan dari mahkamah, pemansur mahkamah, certificate pemansur ketua pengarah insolvensi, ngau pemansur automatik pengudah 3 tahun ngau sekedar syarat yang sudah ditetapkan. Ngau start tahun tu berangkat hari tahun 2026 tu bisa siti agi cara baru ke kena sidak yang mansur ke diri ianya dikumai pelepasan fast track.
0: Jadi berita mana yang lagi ingat-ingat nama utai kena kumai pelepasan fast track
1: Jadi ulih puan nerangkan nama reti penglepas dengan sijil pengarah besar insolvensi tu.
2: Sijil penglepas ketua pengarah insolvensi nitiah ke ketua pengarah insolvensi dikenak lepas ke orang ti bankrupt dari perintah bankrupt. Pemansut tu dipegai dari kategori orang ti utang mit inya baru hari 50,000. Kesnya sudah diperjalai ke lebih hari 5 tahun lalu nada perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah ti benon diperjalai ke maya sida ya kak melepaskan dirinya lah. Orang ke bankrupt baru umur 40 tahun dan utang sida ya baru daripada 200,000. Penjamin sosial, orang ti bankrupt ti sakit kronik, orang ti OKU disah ke oleh sida jabatan kebajikan masyarakat lah. Orang tuai ke berumur 70 tahun ke atas. Orang ti sakit mental kena uliah ngatu dirempu, ngau orang bankrupt ke udah nandai.
0: Halo, bakni ngau pengelepas automatik dari baru section 33C Akta 360 tadi dah puan.
2: Pengelepas automatik retinya bakal orang ti bankrupt dekat ngelepas ke diri pengudah 3 tahun dari bulan sida yang nganjung penyataan hal ehwal ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia. Ngau syarat sida mesti ke nitiah bayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai permisi ngau belanja tiap 6 bulan tang agi tau kena bantah hari orang kemerik kreditnya gak lah tajak sida edah mohon untuk pelepasannya.
1: Jadi tu tadi ulih nuan nerang ke ngau silia agi bekawal ngau ke diberi kelala tahun tu ianya pelepasan fast track tu tadi puan.
2: Pelepasan fast tracknya siti dari polisi peluang kedua kedekangau kami polisi peluang kedua 3.0 kena di inisiatif dari Jabatan Insolvensi Malaysia tengemerat ke orang bankrupt kena ngelepas diri dengan cara sekedar kategori baru kategori yang barulah.
0: Jadi sebenarnya kita 3-6 orang aku jangka kita puan menggawak kita ke sekali itu ngambil ke nak kelalu tanya ngirau gati dengan kes-kes
1: bankrupt bankrupt kebola DJ bananyo kesal ni ngau tu bukannya
0: aku dah ngecia mai Sarawak aku sayang arenya ada counter sida ada tapi nak ku semangatkan apa ana okey jadi kita berperina dulu hendak lagi pulai baru ninga ke ranau kami tiga.
3: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
4: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
5: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat lintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerainya mai. Oh ha,
6: apa?

0: Ya, nanti kau ngau cuti dua hari aja.
1: Dia ngau cuti dua hari aja. Sino umat gak sina ya.
0: Pulai dewai, pulai gawai dewai. Tajat lagu.
1: Tajat cuti dua hari aja. Kira kena pulai
0: minyak. Sharing pit mimin ya. Okay, jadi nampak baru merana kita tiga atau apa na? Jadi oleh non berkunci kenapa kita gerity yang mana kau orang bankrupt dilepaskan dengan fast track di charge atau ke nama pelepasan fast track tetarik.
2: Okay, bakal ke depan dah tadi kami bisa tahu untuk bisa pelepasan melalui fast tracknya. Bisa empat kategori yang ke baru di yang layak untuk minta pelepasannya lah. Bakal kategori apai indai tunggal, peminjau dagang mikro, mid, ngau tengan pemesai, mangsa tipu, ngau pembeli rumah projek di terbengkalai.
1: Oh, jadi ertinya orang ti bankrupt ti masuk dalam kategorinya dekat automatic kurang layak minta bantunya tadi.
2: Ya, nanti orang ke bankrupt dah dalam kategori yang ke depan dah tadi, ya bisi ditinggi prasyarat yang ke ngasuh sidak yang layak lah. Yang ke terubah sidak yang pukesnya mesti dipejalaikan nak kurang hari 5 tahun hari pengudah yang dijatuhkan bankrupt. Ngau kedua, kes bankruptnya nada dipansiak atau ke proceeding bak kes mahkamah yang sedang berjalan lah. Tajak pihak nantinya mak bisi bantahan dari orang kemerik kredit maya sidak yang minta pelepasan fast tracknya tadi. Jadi automatically ke pelepasan permohonan sidak yang tadi akan terkeluar dari proses fast tracknya tadi. Jadi akan diproses di baru section ke 33A ke terubah tadi lah.
0: Oh. Lalu begini ke jabatan insolvensi nentu ke orang ti bankruptnya masuk dalam empat kategori besar lalu layak minta fast track pelepasan fast track tak ada apa.
2: Lebih orang ti bankruptnya minta nengah pelepasan fast track tu orang ti bankruptnya mesti nganjung dokumen ti nyukung peminta. Bahkan ti sidak yang minta hari baruah kategori apai indai tunggal dokumen kedeguna sidak ya. Salin penerang penatai pemisi, slip gaji, declaration sumpah penerang penatai pemisi nanti bakal sidak yang ada slip gaji, surat tikah, surat sara atau surat pemati, surat pengada anak mit, perintah nyaga anak mit, ngau declaration nanti orang bankruptnya udah sara tapi sedua yang ada dokumen rasmi. Nanti untuk kategori kedua ianya peminjau dagang mikro, mid ngau tengan pemesai, bankrupt mesti nganjung Suruhanjaya Syarikat SSM ngigak tau ke salin lisin dagang serta sempekat pinjau bankrupt ngau institution keuangannya tadi lah. Bakal kategori ketiga mangsa scam, mangsa tipu. Dokumen kada perlu adalah salinan report polis sidak ya, ngau dokumen ke benua dipansiak oleh sidak polis, ngiga hasil proses CCID MUL PDRM, bakal proses nombor telefon, nombor account, nama company kenipu ngena portal rasmi sidak PDRM ya tadi lah. Bakal kategori keempat ngau waluran ti bankrupt ti nyadi pembeli rumah projek terbengkalainya, bankrupt tau nganjung dokumen, sempekat nyual ngau beli rumah antara bankrupt ngau pemaju, ngiga company SSM company-nya tadi, sempekat antara bankrupt ngau institution keuangannya, ngau salin report ngagai tribunal pengguna tau ke report polis.
0: Aku tertarik rati ga ngenang nama tau baka kes rumah ke nak temu terbengkalai tu tanggungjawab kau orang ke pembelinya bengkrap ke apa berkenai kau.
2: Iya, laban rumahnya loan sidak ya sudah diproses tapi rumahnya lalu bedau temu. Jadi tetap sidak yang pulonnya kena putung tapi at the same time sida ya bisik ngai mayar.
0: Laban sida ya rumah ya maya free.
2: Sida ya maya free mas sida ya laban rumah ndak tembu sida ya gapen nyewa bak bukai jadinya double cost sida ya ban. Kapan nak ujung-ujung sida ya gak kena nampung penusahnya
1: ya. Betul.
0: Lapa penusahnya nak dilempai ke ngagai ya ke peminjam tak ke orang ke merek kreditnya contoh mereka banding bahkan orang ke institution kena merek jalek duitnya aku nggak nyadi ke undang-undang bikinnya buat
2: nggak nyadi
0: kasih ke orang ke merek rumah nak temu orang yang sudah ya katanya
1: nanti rumahnya baru temu reti yang tiba kontraknya atau agreementnya disain nanti 10 tahun tadi tang pipe temu-temu rumah tidak tetap bayar dalam masa 10 tahun ya tadi
2: ya betul
1: akai nyambak madai saya. Namun itu mayo ke kes bukannya ni puan.
2: Ya, pasal rumahnya lah, pasal rumah, pasal mansa scamnya lah yang paling mayo dia tu.
1: Oh, jadi tu tadi bukan ni orang tip bankrupt boleh minta dilepaskan dengan fast track tu. Udah nyakati orang bankrupt patut ngelatai ke diri pampang tip pemaduk semak tu puan.
2: Nanti dengan pelepasan fast track tu mesti dipinta dengan online dengan portal rasmi Jabatan Insolvensi Malaysia ianya einsolvensi.mdi.gov.my. Lalu buat dia sudah boleh minta kategori ke the antara empat kategori yang tadi serta nganjur dokumen ke nitiah kategori ke dipilih sudah ya. Barang sidak bankrupt ke bedau kalak datai ke opis dilalau ngambil ketekalannya datai ke Jabatan Insolvensi awak ke ngatur kesnya ngambil kerjasama ngau jabatan ya ke semak lah no sidak ya.
0: Lalu bahkan ni orang ke bankruptnya boleh namo pejalai sekali ke peminta sidaknya sudah diterima atau ke bedau dah bahkan ni kan puan.
2: Bala bankrupt patut merasa pemutus hari siti-siti hari lah laban semua keputusannya akan dalam website ke Nduk Sidak yang memohonnya tadi Nduk Sidak yang minta pelepasannya tadi nanti bisik query hari jabatan Sidak yang perlu nyawat dalam tempoh 3 hari dan dalam sistemnya ia akan madah ngagai pasal pemutusnya dalam tempoh 36 ngagai 39 hari kerja lah. Surat pemutus dekat dikeluar ngagai orang ke bankrupt pengudah pemutusnya digagak. Nya alai amat berguna ngagai orang ke bankrupt bisik datai serta madah ke alamat pemaduk baru ngambil ke surat pemutus pemintanya uliah diterima sidak ya. Baka sudah disebut kami tadi lah bala pemiutang pun agi uliah ngobisik hak untuk sidak yang membantah pelepasannya ke diminta sidak.
1: Diminta tadi ya. Oh jadi nama cara dikena nyeliah ke kita hari bankrupt tadi puan.
2: Antara cara ke kena nyeliah ke dirinya melanjar nitiah ke penguliah di rempu.
1: Ya.
2: Ngatur undang utang kita yang ngau pintar, berjimat sebenarnya yang sempekat, ngenak kad kredit ngau berjimat. Datai ngagai mahkamah nanti dikangau serta ngatur semua utang ngau orang kemerik duit serta nanti bisik pematut lah.
0: Jadi kena ngujung kerana kita tiga tu puan. Jadi minta nibar ke Jako Lalau ngagai bala peninggal tu.
2: Okey, kita tidak patut seminak mendiang ke orang ketiga atau ke sumber tidak boleh dikarap. Penerang tidak tahu dikarap. Asuh orang bankrupt nyeliah ke diri serta ngai datai ke Jabatan Insolvensi ti pemandu semak. Jabatan tu ngelalau orang ke bankrupt ngambil ke datai ngau lengkas ngagai jabatan tu laban ngau penatai serta kerjasama kita. Kita bisik dekat bisik peluang dilepas dari status bankrupt jemaah hilap. Bankrupt ukai yang belamanya. Nakak bulan Disember 2025 sarinya Jabatan Insolvensi Malaysia udah masuk ke lebih hari 380,000 kes. Dia kena merik peluang kedua ngagai orang ke bankrupt nampak hidup baru. Kena meh peluangnya untuk angkat baru. Nanti kita bisik tanya tahu ke pengirawati tiba kau ngau kes bankrupt kita tahu datai ngagai Jabatan Insolvensi tersemak tahu ke ngelawat web mdi.gov.my.
1: Sikit Siti topik tu cukup mana hari tu. Asal ko topik tu asal cukup fokus malam malam ningat pun nyu rinuk ningat ke dekat dikongsi malam-malam temuai kita serta ne di mana.
0: Ba mirai tadi ni office kita ada puan.
2: Tingkat 11 Yulan Plaza ada.
0: Tingkat 11 Yulan Plaza. Tahu datang ke aman dia bisa utai ke nakku pengidua pakai time ke lebih agak munyi kau kita tiga tadi kita temeli utai tehnya nak tempo ke lebih agak baru mah nyung ujuang ketua kenya de caso ra bengkrap dah.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih sekali lagi kawan nuan oleh limpang kita puan.
2: Sebenarnya aku kira ke promo jabatan galah. Kami bisa ngau muka buff ba Sarawak ku sayang ba Bintulu hari 22 ngagai 24 Mei lah. Minggu baru lah.
1: Minggu baru ni.
2: Arab ke bala-bala ke Bak Miri ke Bak belah-belah Bintulunya. Sampal dah time eh.
1: Anak malunya.
2: Anak malu bertanya aja. Tak ada masalah.
1: Iya.
0: Bisa main oleh-oleh kita kian Bak counter kita lah.
2: Bisa ya.
0: Nanti Miri kita namai oleh-oleh kita semua.
1: Nanti bisa. Kak kena ke Bintulu kian ni.
2: Arab masa mungkin.
0: Terima kasih ke beritanya tadi.
1: Terima kasih Puan. Ngau asisten yang sarito.
2: Terima kasih lagi kita.
0: Okay, jadi udah terlagi bisa gak temuan nasi kok agak datang lagi.
1: Dua pun sama dua ikut temuan lagi program ruai kita lagi.
0: Okay.

Nimpin hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngaga Rabanembiak kemai hari. Semina buat YFM Miri.

0: daging agak bala peninga kita sarito. Nyu kelut kami dua DJ Bana sarito nyu laku mat kunti kami dua ne. Okey jadi temuai kita sarito. Ha jadi siapa temuai kita sarito bala peninga kita terus ngelawak ngai Facebook Ambiri FM kami sarito. Siapa temuai kita yang minta seduai madah ke diri dulu mikrofon test dulu. Ha uji ke dulu.
1: Hello. Hello.
0: Okey, okay, jadi ya ulih matah ke diri dulu. Temui kita ni perlu-perluan eh temui.
1: Glowing ni ke bukit.
0: Oh, ni ke bukit ne. Kira ke jalan kaki ni tetan ni ne. Okey, jadi minta matah ke diri dulu. Siko keliang kita yang siko kumang. Okey.
1: Okay, terbaya mereka, ku mereka selamat lemai serta mereka salam tepi masa nuju DJ Brenda, pemega nuju bala peninga mayu, nangira sapa-sapa lah. Okay, terbaya terima kasih lah, sudah menjemput aku ngomong minggu ke konti baga kelemai to. Okay, terbaya ku mereka memperkenalkan diri, nama aku. Nama Glema DJ?
0: Tahu nama Glema okay. Uli.
1: Hmm. Okay, nama Glema lah. Okay, nama aku nama aku kamamatnya Richmond Kulih anak kata. Aku lebih dikenali sebagai Kulih Mon lah. Okay, bakal sepi to inai kula.
0: Okay. Obat tua dulu ne. Kira ke kurang.
2: Haus.
0: Okay.
2: Okay. Selamat ngale hari nuju semua bala kita. Kelebih age. Aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Punai Anak Langgung. Dikenal sebagai nama glamour aku Pina Kata. Dapur Pina Kata.
0: Oh, Dapur Pina Kata. Oh, okeynya.
1: Dapat
0: posternya aneh. Okey. Jadi kira ke nama tu ke ngempu dagang tu tadi. Kira ke dua ini.
1: Ya.
0: Kira dua ini. Jadi hari tahun berapa udah nama tu Dapur Pina Kata tu udah ditubuh ke tu tadi.
1: Okay, so untuk penerangan lebih silat lah, aku SMPO manager lah, PA lah. Dapur Pina Kata tu sebenarnya ya lama udah terwujud sebenarnya.
0: Okay.
1: Tanpa orang luar lah. Selain daripada kita mempu close friend.
0: Iya ya.
1: Lama udah sebenarnya ada Pina Kata untuk ditubuhkan. Cuma ya sampai dikenali ramai. Sampai dikelala bala mayu. Kita pun sampai nemukan cara ketika posting untuk dagang.
0: Iya ya.
1: Akhirnya tadi Dapur Pina Kata tadi ditubuhkan daripada tahun 2023. Keterubahnya ditubuhkan 2022. Keterubahnya ditubuhkan Bak Belaga.
0: Bak Belaga.
1: Iya. Ia berkembang pesat Bak Belaga. Dia tadi pindah ke Nuka Side lah. Nuka Side daripada Belaga. So cuba muka cawangan kita buat Sibu Jaya lah.
0: Buat Sibu Jaya.
1: So bakal kena kenal, bakal kena pedak bala mayu ke detok lah. Bisa antara peninga bala peninga, bala ke bisa tamat live lah ke medak. Buat page Pina Kata. Lokasinya Dapur Pina Kata buat Sibu Jaya. Ya okay kedirik lah yang macam kita kena madah ni. Koperasi empu franchise deh, ia bergabung ngau tim bukai. Side utama ya tadi ialah Tuan Corner. Owner yang Nancy lah.
0: Jadi kita ngerti ya kita mahu share partner lah
1: berbisnis dengan dia. Dia macam koperasi franchise banyak lah.
0: Oh, okay, baru ku nemu tu tadi. Hanya di hari Belaga, dua ya pindah ngai Sibu Jaya ni. Jadi pindah ngai Sibu Jaya tu tadi tahun ke berapa? Tahun lepas.
1: Tahun terubah lah.
0: Oh, tahun keterubah. Yeah. Oh, okay. Jadi kini asai dua hari Belaga ngai Sibu Jaya tu tadi. Kini asai pengawal berdagang tu makin ke depan, makin banyak orang kelala berkini ya. Kita minta mem punai kita madah ke bekeni proses sepanjang pengawal dagang kita jalan itu tadi.
2: Dalam pengawal dagang aku bakal ke dia tau lah hari subak sampai dia tau aku dikenali ramai orang dia tau. Aku dia tok nyo maju ke depan. Nyo nak tenggelam mayo orang lala. Makin aku keluar makin ge orang mayo ngelala aku.
0: Kira rezeki lah.
2: Rezeki lah nya, rezeki tahun aku tahun 2026 tok lah. 26 tok.
0: Sigi amat leban kita yang ngadu pengok berdagang tu. Perlu mayo dikelala orang nanti kita nak di kuni orang nganjung mua kita itu nak nemu orang kita ini nak pengok kita sebenarnya. Okay. Jadi atuk tadi anang umai pengok berdagang aja balap ringas tuai bisik kena selampai nikit konti tu. Nama selampainya lagi aku nanya nama kata yang bisik ngau pekit-pekit tu asai ko.
1: Engkau bisik.
0: Jadi ulis tuai pandah ke diri hari ni pernah test tuai sebenarnya.
1: Berkenai buat penatai asal.
0: Iya tahu.
1: So ku mewakili kami doa lah. Okay, keterubah ya tadi penatai asal kami doa mami hari kapit.
0: Kapit. Orang kapit. Oh, jauh mak tidak kemiri ne.
1: Jauh. Tanya tadi. Lepas parents ku, mami ngau mendiang didi. Memang gawak berbelaga. So kami sebagai adik-beradik segi membesar berbelaga. So bisnes mula dari berbelaga. Tanya tadi cuba berpindah rezeki lah. Pindah ke Sibu Jaya. So parents beli rumah Sibu Jaya apa semua. So nyak lah cuba nguji market. Ya, buka market Sibu Jaya pun dia tahu market dah kenal, dah ditemu
0: Wainur. Iya, aman.
1: Why not kita try lah, try market. So far tu dah berjalan 2 bulan. Syukurlah. So berbalik kepada ke tempo soalan tadi ni. Atai penasal sigi hari kapit.
0: Sigi hari kapit.
1: Dan menetap dia tahu memang dah officially menetap buat Sibu Jaya.
0: Buat Sibu Jaya. Laban tidak perhati ke nama tu tadi. Laban balap peringat kita tentu ya hari ni tu itu nama tu dapur pina kata tu. Tentu ya orang kat nemu nama ke buah bisnes, nama bisnes tu pina kata. Laban penatai asal hari kapit. Tentu bisi jalan cerita tadi nah. Boleh sedua nerang ke nama reti pina kata tu tadi.
2: Sama antara dua.
1: Utai tu tadi juga kemudian eh. Aku ngecek ke bala mayuh lebih terang. Sebenarnya tadi semua tidak agak mami. Memang berdasar daripada aku dulu. Idea daripada aku. Bincang antara
0: kedua. Banyak PA dulu.
1: That's why. Okay, aku kadang-kadang aku mewakili tak. Lepas tu tadi agak tadi memang berpun daripada aku.
0: Ya.
1: So, kewujudan sebenarnya pindah kata atau sebenarnya. Nama glamour mami Punai dikenali orang sebagai Pina. Dia tahu yang dikenali sebagai Punai.
0: Okay, nama kebuahannya Punai kan
1: jemaah. So that's why Pina ya tadi. Udah mayang lala deh. Sehingga dia belagau tanya dari dulu deh. Pina adalah nama mami. Ya kata tadi is kata nama menyang didi deh.
0: So okay.
1: Kita iban biasa lah bakal Jackson, Jisun, bakal Jennifer. So nama kata yang tadi kata.
0: Ya. Nanti diperhati nanti aku kemenda poster dan ini bakal pina kata. Jadi pronunciation yang tadi pina kata lah.
1: Lepas konsep dapur pina kata tu tadi yang mengekalkan tradisi ataupun generasi Iban. So why not kita ngekalkan pronunciation-nya? Maka Iban. So ini kita makai why. Contoh soalan. Dan bapak pina kata.
0: Ya. Okey. Jadi ngarap ke penerang tadi diberi ke dikungsi kita pertemuan sarito tadi ianya dapur pina kata. Ngai ke orang sarok kumainya baka bangsa sidak semenanjung dia dalam bangka. Nyanyu i lah. Pina kata. Ya, jadi nuan barang bisi nyadik tadi. Apa ikut kita semar deh?
1: Kami nyadik bisi tiga ikut.
0: Tiga ikut. Ya, okay.
1: Aku anak kedua lah.
0: Tengah-tengah sikit kenyaya. Tengah-tengah sikit mayu. Mayu bunga.
1: Kenyaya lah. Aku anak kedua. Ketuai abangku. Itu India lah. Memang kau jauh.
0: Okay.
1: Memang India bah Chennai.
0: Chennai.
1: So kumpul siko ketiga adikku ke Indo. Yang kawak bah Singapore tapi dia tu menetap bah JB lah.
0: JB.
1: So nya ada that's why aku
0: nyu jauh-jauh mangga.
1: Jauh sih dah. Lama-lama that's why business maka bisnis mami memang sebab 50% lah. Dia tu memang totally aku rasa 100% memang aku yang join handle.
0: Ya.
1: Semua bisnes saya lah.
0: Jadi sebenarnya kita nampung baru randau kita. Nyu dah berasa nyu dah nyu 12 minit sudah berandau tu ne. Udah tu lagi kita dekat mening ke nama tu randau doai. Nama selampai kena doai tu. Nama lagu peminta doai ya. Lagu gawai uli ha.
1: Lagu gawai. So betul angat nah ne.
0: Iya.
1: Mana lagu ranja-ranja ne?
0: Iya, betul. Asaiku bisi lagu nampun ah.
2: Sino nya la ulehnya lagu.
0: Sebenarnya aku kan main lagu siapa tu sebenarnya. Lepas kita temuai kita istari tu kuliah kita itu sebenarnya siku penyanyi. Ujian mana ke lagu baru ke di Pansun atau untuk tadi?
1: Okay. Ya memang betul pada DJ Brenda. Aku pun dalam setahun tu dah lagu tu dah official setahun lah lagu tu.
0: Oh dah setahun
1: dah. Sudah. Lagu elok. Tajuk tadi Semina Anak Manusia.
0: Iya, Semina Anak Manusia. Siapa ke enggak lagu lagunya?
1: Tadi yang anak anak orang panjai yang bu page anak orang panjai. Sudah nyata tadi music atau ada English music semua memang 100% daripada TNS Enterprise ya
0: Enterprise.
1: Iya ya. Yang nyak Tony yang kabi ngau bini ya sekali.
0: Memang
1: ada Tony kabi lah sama sedang antena usan ya kak.
0: Laban aku ke nama madai laban ku bisi nebah ke lagu tu sari nyamai kami ni jauh Sarawak. Jadi kami sepembanyak ini jauh Sarawak nya begau kasihan made DJ B kurang semina nak mensia. Jadi leka ke kami berjakut sepanjang ni jauh Sarawak tu. Iya, ya. Kena kami betul ni begagai ni lagu tu.
2: Ya, cun, macam lagu ni Semina Anak Manusia. Ini yang menua Sarawak.
0: Iya.
2: Cun lagu.
0: Iya, betul. Okey, jadi kita merinang lagu hari Coleh Mon, betul lah? Coleh. Coleh, Coleh. Coleh Mon. Ini lagu diberi nama Semina Anak Manusia. Boleh kami segulai?
1: Sejalan.
0: Sejalan. Yeah.

0: Sitai Nintiang Ari 4 Berengkah Ari pukul 2 ngali hari Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari Begulah hingga temuai buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup ransang ngaga Raban Biak kemai hari Semina buat YFM Iri
1: Okey, jadi begulai baru program Ruai Kitai Sarito anda berasa nyudah 20 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi Sarito begulai ngau temuainya Puan Bunai ngau kuliah. Betul kah kuliah? Betul ni. Ngai ke salah sebut aku coleh me kuliah lagi. Okey, jadi tu tadi randau ke kedua tu inya bekau ngau selampai dikena seduai yang menyanda tu tadi tentu orang kena mu nama dipeket ngau seduai tu ne. Okey, jadi ulih seduai tok ke madam dulu
2: madam
1: okey madam dulu nerang ke nama selampai ke dikena atau ke search dikena madam Sarito.
3: Okey, terima kasih DJ Brenda. Okey, bakal sas dikena aku dia tok inya aku siku duta kumang enai orang.
1: Wow, duta kumang enai orang ya, you.
3: Duta kumang enai orang. Jadi ditok aku kak madah ngau kita anak aku 11 bulan 7 hila bisi bapanggau tema ona oren.
1: Okey. Saya ikut nemu
3: nama kita nama

0: follow ya maga RK Tito ya. Okay. Undi meh dia.
1: Iya, betul.
0: Sulung-sulung ke dia.
1: Iya, okay. Jadi Bapak ko mayu orang nemu tema yang warna oranye tu tadi. Kena bilangnya tadi, amen.
0: 11 hari bulan 7 2026. Abak Miri. Salah. Abak Mi, Abak Bintulo. Aku mudah malu. Mu Abak Miri. Okey, ulang lagi.
1: Asyik ko ngau ko. Iya. Ko penyanyi kita itu, neh. Oh, jadi tu kira nuan tu duta tahun lepas ke tahun tu tadi?
0: Duta tahun lepas 2025.
2: Oh, 2026 lah.
0: Kira ke duta 2025-26 lah.
1: Kira kontrak setahun.
0: Kontrak setahun.
1: Jadi bila ke paketnya diatur tahun lepas?
0: 9 hari bulan 7 lah.
1: Oh, 9 hari bulan 7. Iya. Oh, kira ke bulan 7 berapa
0: ya,
1: paket tu
0: ya? Iya, iya, memang kan 6 bulan ujian.
1: Ujian. Ya, okay.
0: Ya, 6 bulan okay. Ujian.
1: Oh, 6 bulan ujian. Okey. Jadi tu tadi puan lapan orang kat nemu nama ke buah tema paket tu tadi warna oren tahun tu.
0: Lagi ya hanya okay. Soalan.
1: Okey, boleh. Okay. Tentu ya bisi lapan warna laban tu, oren tu paling cabar
0: ya,
1: sebenarnya.
0: Ya, tema sedak ya. Okey, warna oren.
1: Lapan warna oren tu nak semua orang boleh masuk tubuh kita ya. Tentu ya bos-bos kita kengatuannya tema warna oranye tu tentu ya mencabar lah. Lama nak orang semua orang kat warna oranye.
0: Ya, nak semua.
2: Okay, so menyokong DJ Brenda tadi boleh ke tersawat ya? Tanya ya. Nama kuat paket tu tema yang warna oranye. Bakal paket ke sampai datu bos kami tau tiap-tiap tahun tema yang sikit berubah. Bisa empu idea dari empu lah nama kuah yang memilih warna oranye. Ya meh bakal tahun lepas contoh tema tahun lepas retro and
0: memang retro.
1: Retro. 90-an tu.
2: Maka tahun tu tadi ia milih warna oranye.
0: Tema warna oranye.
2: Maka bala-bala temuai kelatai 11 bulan 7 hilang babin dulu. Kena ajak nama-nama gare-gare warna oranye.
0: Full oranye.
2: Kemeja.
1: Full oranye. Full oranye.
2: Bawa dia warna oranye tau.
1: Buatnya mesti warna oranye.
0: Sukanya. Dia ada rempuh.
2: Ada rempuh. Mayu award malam ni lah.
1: Malam ni lah.
2: So, kau penerang ngasih lihat tadi. Tau... follow atau ke at Facebook aku boleh mon CollehMon. Bisa gambar kumpul dia.
1: Apo dengar balap ringan buat mesti warna oren. Bulu mata warna oren, bulu mata saya kocak warna oren sekali saya. Oh, jadi kira ke nya kreativiti
0: buat masing-masing.
1: Ya, betul. Laban tu kena ke nunyi kurang, ngau orang ngerami deh. Ya. Laban bila nanti bakal pengok bakal tu makin kita mayo, makin ramai nak berasa ke pengok nyuna habis deh. Jadi dah tu bulan 5 nya dah berasa 2 bulan lagi. Ya.
2: Jadi ke sebulan lah. Nanti mutong bulan tu juga kau.
1: Nyuka sebulan.
2: Bulan depan kita juga wais majak kau.
1: Ya, aman
2: dah. Dah berasa.
1: Okey, jadi koleh tu tadi kira ke finalis ke baru tahun tu ne.
0: Ya.
1: Jadi ulun nerang ke nama 6 bulan munyi ko mem tadi bisi 6 bulan
0: ujian.
1: Kertas kejar. Ya,
0: kertas kejar namanya.
1: Uji nerang ke kendi. Proses tadi.
2: Ya, sangat banyak proses. Okay, 6 bulan lah sebenarnya, 7 bulan.
1: Uyo.
2: Hari bulan 12.
0: 7 bulan. Ya, mai sida ya hari bulan 12.
1: Hari bulan 12 sudah.
0: Sama.
2: Kebenaran tadi lama dah ku sik ke bisi julo ati ke pikir. Tengah tadi sampai ready sih ke agak sih aku mengenali certain event. Dia tujuh hati dekat berpekit ngaga event tu. Dia rasa dia uliah, dia cuba analisis lah.
1: Betul.
2: Dia aku kait tengahnya direk. Okay, aku kau pekit. Ante mana ante ala nak.
1: Oh, ya betul. Ente alalang mana di bohong ngau
2: tu. So kita nemukan di jalan bertemu ne. Bapa budget apa semua kena kita mano.
1: Betul.
2: Ante jadi sponsor semua orang.
1: Nah, awak iya. Kira ke rezeki ya tanya.
2: Ante kita nyabu mano awak. Nama tadi sehingga ngalah sabung lah.
1: Iya, semina kami doa aja nemu.
0: Iya, kita derem pun namat, derem pun nyabung.
1: Iya,
0: kita aja nemu.
1: Laban munyi ko koleh tadi, laban kita beranjung ke menok sabung. Okay, seringet nuri.
0: Okay.
2: Munyi ko boleh kepada tanya DJ tadi. Tempoh 7 bulan untuk ukai yang singkat dan ukai yang mudah.
1: Betul.
2: Mayuh liku-liku cabaran yang dikata apa tas setiap bulan setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari. Ya, betul. Balabal

0: organize memang sidak yang sangat sangat proper untuk ngadu pengawak.
1: Iya. Yeah.
0: Daripada meja dijual. Meja aku kasih gig 20-30 itik.
1: Iya,
0: aku 133 itik table.
1: Apa?
0: Dan
1: bergetar pintu lu
0: mainnya. Ada sana DJ ni, nanti buat berapa ikut finalis ni?
1: Uleh, uleh. Ha,
0: dalam 25 ikut finalis.
1: Apa?
0: Bisa kategori, tiga tiga kategori. Kategori kumang, kumang ini orang, okay. So semua kontestan dalam 25 ikut. Semua 25 ikutnya dipertandingkan. Petas pertama sidak ya kami tu. Berjual ke meja.
1: Berjual ke meja. Jadi tiga kategori tu tadi. Tiga kategori pemenang atau ke tiga kategori sekaligusnya?
0: Berkenin
1: eh. Ya, baka leban baka pekin ini orang tu tadi. Kira ke kategorinya kediri ni. Ya nak bercampur.
2: Kediri
1: nak
2: nak.
1: Jadi ini orang tu tadi.
2: Kediri.
1: Price kediri. Kumangnya price kediri.
2: Ya, ya.
0: Tapi berbuat ke 25 itik. Berbuat ke table-nya memang
2: berbuat ke table-nya. Tapi table-nya diperbuatkan tiga kategorinya.
0: Yang atas pertama atau
2: atas pertama untuk kita tiga kategori.
1: Tiga kategorinya tadi. Ya.
0: Sebulan je.
1: Sebulannya.
0: Semua bala finalis. Nambok ke
2: meja.
1: Meja.
0: Mula subak 80 ni. 70.
2: Mula buka 80.
0: 80 table.
2: Request baru
0: 20. Request baru
2: temuai.
0: Okay, request. So bala yang nak suka ting agak. Yang bisa pro in court.
1: Iya, betul.
0: Boleh kena tak cukup kena ruang. Masuk kudak kena.
1: Saya ku gempak ngau oyen mayanya ni ngau bala oyen kena oyen mayanya.
2: Ramai sama sampah datang.
1: Nanti nene penanggul ulih keluar ni lala jauh kenya.
0: Sejam dua
1: jam. Ya, amat kenya. Ya, jadi. Ya, jadi harap ke balap dengan kita boleh nyukung koleh ada kat ngau paket bila ni tadi
2: 11 hari bulan
0: 2026.
1: 2026.
2: Abak Bintulu.
1: Abak Bintulu apa?
0: Kalau mesti lihat tau follow kumpul Facebook boleh mon. Dan tadi kumpul TikTok RK tau type je
1: RK. Jadi kira ke 2 bulan lagi hanya nak berasa sebulan.
0: Bulan 6 prepare 100% prepare well.
1: Wow.
2: Semua dah prepare magang.
1: Dah prepare magang. Jadi
2: bulan 6.
1: Jadi harap ke bisik sangkut ne. Laban tu udah jadi duta. Tentu ya ke Mike.
2: Nak mustahil.
1: Mike Tata generasinya tadi.
2: Generasinya tadi. Amin, amin. Awak nak putus. Semampai jadi.
1: Semampai jadi
2: generasi
1: turun temurun.
2: Turun temurun.
1: Okey. Jadi itu tadi aku bisi minta penyanyi kita dekat mic sitik lagu sebenarnya yang mupo. Alamas duit tu lagi pulai ke sibu baru. Ya.
0: Baru lah masa pergi lah lagi gawak
1: deh. Iya, laban pergi lah munyi kokoleh tadi bisi orang dah booking pergi lah. Okey. Nama lagu kau no untuk sari tok kole.
0: So, laban lagu kau bisi kroke minta ampun nama mama.
1: Kira ke lagu joget metu ni.
0: Enak rancak, enak gak sedih sino. Ketup lah lebih mati.
1: Apa ni aku ni kan? Bakal kebat cetak kenyalang.
0: Udah kena kick out cerita kenyalang.
1: Kalau
0: kena kick out, lama
1: bisa. Uji non cerita dulu. Nama aku buat kena kick out cerita kenyalang.
0: Nah, itu sebenarnya tadi. Aku pun ada kalau mana dengan siapa-siapa aku bisa single.
1: Okay.
0: Atau aku agak apa-apa single. Nada kalau mana dengan siapa-siapa.
1: Oh, nada kalau mana
0: ya close friend aja nemu.
1: Oh, close friend aja nemu.
0: Jadi aku sebagai kawan bersikap company. Masalah bosku sebab alai kuliah ya. Dan nanti aku belagu bercerita kenyalang kau ya.
1: Okay.
0: Aku tadi nana mungkin muka nana naban sikit tengah ya deh.
1: Tapi Maya udah bisik single.
0: Sikit bisik. Sikit benda masa. Sikit benda di approve sudah RTM.
1: Oh, jadi Maya buat ini belagu.
0: Bintulu.
1: Bintulu. DJ
0: Danya tadi. Kau. Kesebau hagai.
1: Kesebau hagai. Belagu.
0: Maya nyak Maya tadi. Masanya bisik power board bas bawah. Lagi nyari aku tak ada berlagu asal sudah ada berlagu RTM enggak tapi bas bawah
1: bas bawah mini studio nya ne
0: sekali cek link padahal aku dah bisa
2: ni nak di stop mayanya
0: nah dah mana
2: dia nah ya aku ingat deh mayanya bisa di stopnya
1: aku konti mayanya
2: aku mayanya oh nak uliah
0: aku nak
1: tapi mayanya amat nak uliah berlagu gek kuliah mayanya
2: nak uliah
1: kami kan DJ Flow pun nak uliah sepanjang programnya
0: sistem pun problem
1: ya problem nak uliah berlagu
0: so nak uliah sampai saya tahu banyak
1: kira ke penudin okay nama tajuk lagu tadi aku lah
0: ketup lebih mati
1: ketup nama tadi
0: lelabi mati
1: oh lelabi
0: tajuk aku sempat sebenarnya lepas kami mampu pekit tu tadi dia tahu tema yang ukes tak kawan urin aja
1: okay
0: ya pun tiap nanti siapa siapa bisa follow kami mampu page mana-mana finalis lah tiap hari kami ngepost kami mampu tas mesti Mike Jakob sempat ngerti ya sekali. So ketuk lebih mati tu tadi.
1: Kira ke bantuan
0: atau lepas sempama ya, aman.
2: Sempama.
1: Sempama ya. Okey, jadi ku nguji tu dulu. Antinya mak tu bisik karaoke. Okey, kita nguji tu. Tu kini tu kulit betul kini tu.
0: Entah jadi je.
1: Entah macam mana. Okey, minta nak kena headphone dulu. Okey. Okey, jadi penyanyi kita kira kesikup penyanyi sikup pemekit bab bulan 7 tu ialah dekat Ngau Pekit di Bintulu. Betul. Kena 9
2: 11
1: di bulan 7 di Bintulu. Jadi ngarap ke koleh all the best guys duai, ngarap ke penguapan mujung, ngarap ke nadai penanggul, ngarap ke bisik sangkut ne.
2: Ya, ngarap ke pengawak dagang ku maju lah.
1: Amin. Ngagai mami punai ke Arab ke bisnes nuan makin maju, yeah, makin ke depan. Inti inti nene penangoi lah. Aku dengan abang kesibukannya. Yeah,
2: giga aja homestay.
1: Homestay. Okay, jadi kita terus menang ngukoleh ngau siti lagu hari Anderson ngalai diberi nama ketuk lelabi mati. Ya. Yeah.

0: bisik penanggo laban tu nadai karaoke nang awak uji kole bisik lagu bukai kini laban lagu tu ampai bisik nadai bisik karaoke
1: nak boleh kuambo Antonio San.
0: Okey,
1: ada company yang sama agak
0: company yang sama
1: betul ada okay. Pada Tony yang kabilah.
0: Okey. Jadi kira ke jam berapa sedoi mupuk tu lagi?
1: Penembok.
0: Penembok ni.
1: Nak rasing.
0: Nak rasing ya.
1: Asal time malam tu.
0: Iya betul. Laban dia tu jalan pan bonyo pun.
1: Sangat mana.
0: Mana ya.
1: Cuma nanti hujannya agak licin lah.
0: Betul. Jadi berlubang meh kita berjalan ni. Okey, jadi kita terus berinang. Kulemon minjau lagu Antonio San diberi nama Nak Ulih Aku Ambo. Okey. Okay.

0: Okay.
1: Okay, terima kasih ngai kolemon ngawa mami punai nyanyi ngarap ke kita bertemu baru awak minggu baru.
2: Aduh.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngomelak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pendak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Selamat gawai Dayak ngagai semua kaban belayan bak saya ni ya. Bala staf klinik pergigian Miri ngau semua bangsa Dayak kenyambut pengrami gawai Dayak bersampi ke semua gayu guru.

0: Siti lagu gawai baru 2, 3, 4, 5, 6, 7 di by James Rockers, Elvis M, Dimat ngau Jared Texan. Jadi jamnya makin gak semak tau Nabi ya.
1: Ya betul.
0: Lapan bala temu aipan nyau mayu agak ketikong
1: gau. Laku konti tua sari tau.
0: Jadi tu sebengkah pengerami ke dekat dia tu tunggak kalong lama tapi ya. Jadi berita mana agak bala peningah kita di Baram. Jadi hanya muai peluang recah ke pengerami main asa Baram 2026 di dekat dia tu berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak bak long lama. Jadi mayuh macam pengerami nama pengerami ke dekat dia tu atau apa?
1: Iya, jadi pengerami dekat dia tu nya pekit nyumpit, kedua nya pekit nyala, udahnya ketiga pekit manduk kuih bangkuang, udahnya keempat pekit manduk kek pitko, udahnya bisik kelima tu nya pekit ngajat datun julut, udahnya bisik pekit ngajat solo ngau bisik mega pengawak pengau pemerindang artis menua tu ngau mayuhangi. Yeah. Jadi pengerami tu diatur serakup kain Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama lalu dekat di penyadi ke Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Jadi anak nak ingat datai ngagai Pesta Budaya Baram 2026 berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Dewan SJKC KT Long Lama di Baram.
0: Ya, kelimparnya pengerami tinggerin kati ya, sepamanya pengerami itu nyengkau pengawak di pemadu di anti-anti hanya pekiat Powerboard kena 23 ngau 22 ngau 23 hari bulan 5 nyedi ukai seminaknya aja mayu bala temui ke buk ke datai dekat di perindang ngau mayu macam peki tradisional ngau budaya munyi kau dah dibaca nanti ada ya.
1: Yeah.
0: Okey, nyedi nyau tai ke nyadi di long lama nyadi di Miri nama teka nyadi lama itu ada beba gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival.
1: Iya, jadi hari itu kena 14 hari bulan 5.
0: Ya, masuk hari ke-14
1: iya,
0: gawai
1: betul.
0: Daya bazar sudah dibuka.
1: Jadi hari itu kita dekat Berindang artis hari itu DJ Bana kena ke hari 4 inya Heli ngau Priscilla Jen Jen. Priscilla Jen Jen nanti nak salah ke sikap penyanyi baru tu DJ Bana.
0: Iya. Yeah. Jadi pergilah bisa paket genang pampat lalu
1: yeah.
0: Artis ke diundangnya Juni Aman. Lalu 16 hari bulan
1: nama. Ya, 16 hari bulan nya paket Little Miss and Mister. Jadi artis dekat diundang mainnya inya Alex Wan.
0: Lalu 17 hari bulan paket Dayong Sangun. Artis ke di Kangam Rindang Claudia Geres ngamega siko ya ke pemenang Miri Division Karaoke ya.
1: Ya, udahnya 18 hari bulan 5 inya pekit Keling Belawan ngau artis jemputan kita inya penyanyi Lucy M dekat Merindang pengawal pekit Keling Belawan mayanya.
0: Dah kita nemu siapa Dayung Sangun, siapa Keling Belawan. Lalu 19 hari bulan sekali lagi apa ngau Ethno Culture Festival dekat diricah ngau pekit Keligit Orang Ulu. Bisa artis jemputan Rosiana Urai ngau Idua Seliang.
1: Udahnya 20 hari bulan inya persembahan live band atau Ari Curtin Music Club ngau artis jemputan mayanya inya Menua Hassan dekat Berindang pengawal live band mayanya.
0: Lalu 22 hari bulan aja semina panggau pemerintah aja begolai ngau Duni Lang ya.
1: Iya, 21 hari bulan ana ingat bisik peket Kumang Iban ke dianti-anti pala mayu tu ne di Jabana. Jadi artis jemputan mainnya inya Ramles Walter dan kemerinang berpeket Kumang Iban kena 21 hari bulan 5. Jadi minggu baru tu tadi tentu ya kelebih lagi pengok bakal berpeket deh. Berpeket Little Miss, berpeket Dayung Sanggun, Keling Belawan, Keligit Orang Ulu ngau Kumang Iban ungkup minggu depan tu tadi. Jadi majlis penutupan kena 23 hari bulan 5. Jadi artis jemputan mainnya tentunya mayu orang nak sabar di anti-anti inya Gabriel Mawan kreatif baik lagu gemilang Dayang Bintang.
0: Ya, kita mega bisa pemenang karaoke gawai daya bazar ya.
1: Tahun tu tadi ya.
0: Okey, nyadai banyak ko tengante bala kita ke bisa rawan ngagai Bandaraya Miri.
1: Iya.
0: Ane nak singgah tau ke ngelawak gawai dari bazar ngau etnocraft festival.
1: Iya, mayu macam gerai ke bisik dijual dia berasap. Tentu memang mengasap banyaknya sebulan tu.
0: Jadi jamnya makin cemburu tu ketua ngatai ke peminta bala peninga ke ngai ketua dahnya.
1: Iya.
0: Hanya ringan ke dah puas setenda dibaca
1: tu. Iya. Jadi kami doi baca sekedar di Facebook Amir FM tu tuari Hillary Jones. Okey ya, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal di konti hari menua Sarikai tokku ya. Panas kami di tokku ya, minta nambah lagu tai orang kena merindang semua minat YFM. Habis ini dengan live ku ya. Terima kasih ya Hillary Jones. Jadi tu hari Nita Sapir kanal. Selamat tengah hari DJ ku ya. Panas kami dah seloi si Buti. Minta DJ mutar ke lagu gawai. Kena ku merindang semua bala kenglala. Nangira jauh tak kesemak ku ya. Harap terperindang. Okey, jadi tu sekali tu hari Dublin K. Ku selamat tengah hari geng Dobi. Panas kami di Krukup. Krupuk ya, krupuk seratu. Jadi pemegap kita bisik Kerong Line S. Joseph bisik nyapa tuan itu. Udahnya Juliana Mari yang lucu ku maca subtitle. Ya sikit kenyak ya Juliana laban ya direct translate hari Facebook tu. Jadi tu hari Eldrin Wilfred, selamat tengah hari hari IPD Ulu Terengganu. Selamat berjalan ke pengawal, minta mutar ke lagu seperti bunga jarau kena menindang dirimpu bermenu orang ngau menindang apa BJ serta warga kampung Naka Kota Semerahan. Dah tinggal megang untuk aku Nambi Lohom kuya ajan Jawa berkampung Sampun Baru. Garap ke semua gerai-gerai belama kuya.
0: Tu siapa GBC nyapa itu Roy Kuang selama lemah kan Roy Kuang panas tidak di Sriaman Rita Rita pemadah kari tidak panas
1: panas ya
0: Nur Agat enggak pelabak ku ke penudi itu nabi
1: iya betul jadi Nur Agat tu ku yang minta mutar ke lagu Sulu Makai di Dalam okay leh ani Juni Aman kena berina semua peninga YPM Miri bakal kengalai tu pesan selama hari gawai tidak kedatai nuju semua peninga serta tucu meh selalu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Okey, jadi ngagai bala peninggal di titi minta pun kami nak sempat dekat macam pesan-pesan ke ditinggal atau ke udah ditulis kata tadi minta pun nama laban kami dua yang banas itu mayu temuai kira ke laku bilik kami dua hari itu hanya di kepenuh dia terima kasih ya laban dah mulai kami dua hari jam pukul 12 nyentuh ke pukul 3 jadi nanti lagu nak sempat ditebah tu tadi minta pun kira ke utang dulu
0: jadi penudi itu meri selamat lemai ngagai peninga kita di Lundo bala sida geng polis di Lundo bala nama to bini sejen major ke bisi ninga ke lemai itu selamat lemai ngagai bala kita di Lundo lalu pian maga terima kasih hang kita ke begulai ngagai kami duai kenyau ripun program jadi udah tu lagi program di nampun program mengelah tengah hari ke bantu hari YFM terus ke rentak ngalih hari dan tajam pihak di Miri itu di semak kita kat ninga ke program dalam Jakob Kayan ngau kenya terus masuk ninga ke ba Altium Klik kan
1: iya betul lepas dia tu indah modern kita boleh nama tu tekan link aja boleh ninga kami doai ni tengah hari 4 pukul 12 ngagai pukul 3 ngalih hari
0: kena ninga ke bala peninga Juni Aman merindang bala kita ngelagu ke liang temawai. Mumpuk kami doai. Bye-bye. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang Nali Hari YNN
3: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
4: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, asal Nuan boleh menerima hari Fred Lewis sama jam kita pukul 3.05 minit ngali hari ya. Jadi pulai baru ke studio YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah bergulai ngau Bana ngau Brenda ba awak ngela tengah hari hari YFM Miri. Jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke lemai tau atau ke ngali hari tau. Kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua atau lagi ya. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lebih lagi kita ke Agi Kiro berjalan ke pengawak kita ke ngali hari itu. Lebih yang megak kita ke di rumah engkanya gawa di rumah aja atau ke off day itu kena dimindah ke Sarito harap ke lagu ke ditebah megak oleh merindang kita ke benung diau belalak ke ngali hari itu ya. Okey, jadi berau terus panjai pukulai pak segmen rentak ngali hari untuk merindang kita dulu ngau lagu-lagu kena ngudah di sedia kaku hari I miss you ngau Kaison John Dara Lawa.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapak luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Okey, berperinangau macam-macam lagu kita ikan yang kau mah lagu gawai tu peningau ya. Yang tadi lagu gawai dari Nelson Anthony Brami Ba Ari gawai ya. Kalau nak lama lagi kita Raban Bangsa Dayak dekat nyambut pengerami hari gawai kurang lebih 2 minggu lebih berkenyak lagi meh ya. Kita ke dekat nyambut dari gawai. Nanti kita berhati ke Diatur Muka mayuh macam program ke Diatur dikena ngericah ke pengerami hari gawai kita ke tahun tau atau nyengkawam bazar gawai pengerami makai lemai pekit dah kumang buka pekit keliang jadi ngagi kita ke udah bergelar kumang ngau keliang gawai 2026 tu meri pengagati ngagai kita ya engkanya udah boleh gelar kumang ngau gawai kumang ngau keliang pilih menua gawai 2026 tu ya. Okey, lalu pihak mega ngagai kita ke udah nengkira diri dekat pulai gawai Mekah ya. Tentu Mekah udah nyedia ke diri ngau barang tau ke perengkap pengangkut ke di kena pulai atau nyengkawam bala kita ke pulai nepan bilun bari gawai tu harap ke muncul meh mulai ke diri ke menua ke bisik sekedar ke lama udah nak mulai ke diri. Lalu pihak mereka engkau bisik ke anda pulai ke tahun tu engkau idaro rabukai meri awak engkau rabukai anak awak kita boleh berami gawai ba endor kita ke diau gawa yang okey hanya tadi yang lansak berkawal ngau pengerami hari gawai ke dekat data itu peninggal yang jadi tu berkongsi ke dulu mereka gerah hari induk pis polis pelilih kucing tu yang kawam gerah nutup sekedar jalan alun berserimai dengan pengerami muzik kucing 2026 ke dekat Diatur hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak yang ke dekat Diatur Padang Merdeka Kuching. Jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak.

nya berengkeh hari pukul 7 malam nyentuk ke 12:30 malam. Nya jalai pe traffic light RTM jalai Pearl simpang jalai wawasan ke lebuh wayang jalai tun Abang Haji Openg nuju ke jalai Bereng, jalai Bereng nuju ke jalai Pearl ngau muka jalai Gambir nuju ke jalai tun Abang Haji Openg. Ya, sekedar jalai alun ke dekat ditutup berserimai ngau Kuching Music Festival ke dekat diatur 16 ngau 17 abak Padang Merdeka Kuching. Okey, jadi ngelansak muka sekedar hari penyanyi ke dekat merindang abak Kuching Music Festival tu. Penyanyi terbilang hari Indonesia Cakrahan, habisnya muka penyanyi terbilang hari menua kita tempu baka OAG beli Francis, Fridaus Matrang, Ramli Swarta, Chien Eng, Mal Imran, Kiri Keris ngau penyanyi-penyanyi ke Bukai. Okey, nya tadi natai ke gerah berkawal ngau sekedar jalan alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 ngau 17 hari bulan 5 tau. Berserimai ngau Kuching Music Festival 2026 yang kedekat diatur ujung minggu tu ila. Kalau kita habis rembus ke Kuching ya. Okey, kita terus merindang kita bawa awak rentak ngali hari. Dah tu lagi bengka nyapa bala peninggal kita ke BC Ayan ba Facebook YFM Iban. Hari Heli pelakon.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngagai YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animal. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dekat ngau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tahu gawak, tahu gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang, ton buka yang tdk gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temu gawak ijo pumpuang agi ke dek pegawai, timangnya penyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buat tutuak ngebesi buriat tajau. Orang kan tutuak buriat tajau ngebesi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah budak tajaunya nadai belah tajau
1: ini sebuah demagen
0: jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngauran enam animar pajai timang pemain datang basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: iya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyabak inok nyabak jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang ada suah orang nima jaluang ngangau kantu sebayang aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tujuan ada ketiban jadi apa pengawak sanawari nyak nak limang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galik kena tanya demik orang inok kemiri piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik limang babi itu sengai tanya limang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyai apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nima tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nima tua tumu semua arti dia nima tua tumu tawas hari nima tua atmo jadi apa pengawak dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 semua lepas datai ino antu kena padah mana datai tadi kena padah ngabang pagi orang ingin berkumpul ngiga orang ke nyai bulu ngiga orang dengan tua pangau siapa inok panai inok sini jadi nyak kangau kurang dulu ya nyayat buru pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngakai pukul 10 semua ngawak 50 dia memang ngawak bukai nyayat semuanya penyayat bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi ngalih hari semua ya semalam-malam timang sehari-hari ngakai pukul 1 mau ingat nua nanti ingat 2 hari 2 malam nanti yang agak bagi antara 5 hari noet mau ada yang agak yang kuat padi baru 6 hari nya baru timat mau ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam

lagu gawai Riri KL ya, gawai nyadi ke lambang. Terima kasih kita kaki mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM ke ngali hari itu. Selamat ngali hari muka Edlin Wilfred dari IPD Ulu Terengganu. Dekat berperindang dengan lagu Sayonara Gawai. Kau ya kena merindang apa ya Mr. Tini ngau muka bala bak kampung Nangkak Kota Semarahan pihak muka nuju menyadik ya Gablin ke benuang operasi di lubuk antu ndak ditinggal ke muka entua ya Nambi Luhum ngau muka ajan Jawa pak kampung Sampun Baru ngarap ke semua sidak ya gerai ku ya hamri selamat hari gawai ke dekat data ya lalu pihak muka Salina Neti ke ngali hari tu hari sengalang debak dekat berperindang ngau lagu hari Angela Lata Jua ngali hari tu ku ya ndak betah sulu kena merindang hati diri ku ya okey lalu pihak muka Elvin Sin hari Selangor dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai hari Ricky L ku ya kena merindang bala peninga ke mendiang keranta ngali hari pihak muka nuju Indaya di Serikai ngarap kia semampai gerai belama ya okey Mary Jalo Ujo hari suang panas suang ke lemai tu ku ya pihak muka Cecilia Kumit ke ngali hari tu muka minta tebah ke lagu hari The Crew sempekat pengerinduk ku ya kena merindang bala kaban meh ke ngali hari tu nyak tadi nyengu bala kaban peninggal kita ya ke BC nganjung peminta ngemuka komen pa Facebook YFM Iban ok jadi tu ngenang bantu SKAS tu ya atau ke SKAS kalai pengawak ti meri bantu SKAS renggat kedua dekat berengkah di peri pergilak 15 hari bulan 5 2026. Kalai kategori SKAS ungkup ruang pilih ianya RM424 ungkup orang ke udah tuai umur ianya RM234 ngau orang bujang RM150 hanya pengawak ti nyuak ke bantu SKAS renggat kedua ya okey agrah maka dikongsi dengan bala peninggal kita di YFM ke lemai tau ya okey tu lagu dari Elter Bronstein Kumang Sarawak nuju bala indut arah kita kau dah bergelar Kumang Sarawak okey lalu pihak maka engkanya dekat berpikir ujung minggu tau kini tau ke minggu-minggu ke dekat latai harap kau dah nyedia ke diri ya dekat ngau masuk pekit kumang nyerombak hari gawai kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di pandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkap pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngon YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okay, kapan sampai mati hari wardrobe ya? Maka lagu dikenal merindang kita ke lama itu kagi mendiang ke awak rentang kali hari di YPM nyentuh ke pukul 6 lama itu lagi. Jadi pukul 5 lama itu lagi kita mendiang ke berita hari palan berita angkasa puri di Kuala Lumpur. Lalu pakar selama ya lemai hari 4 pukul 5.25 minit lemai kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, hanya di kita berkongsi ke sekedar hari berita info bukai ke lemai tau kalai awam rabies Asia Rabies in Borneo 2026 dekat diatur berengkah hari 29 hari bulan 9 tu lah nyentuk ke 1 hari bulan 10 tu palan convention Borneo Kuching BCCK. Jadi awam ke terubah diatur ngau besai ba Asia tu dekat ngemporok ke bala orang ke landi pemansi ya orang ke ngaka polisi NGO tuai community ngau meka orang ke tebangkar nama dikena mansi ya ke bekaul ngau penyakit rabies ya. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke rabies inya penyakit ke ulih diubat anti nyema orang ke di ketua pejelu berubat tumu ya. Jadi madah nakak ke dia tau 94 kes pemati ke tegal penyakit rabies sudah direkod ke kenyau di tahun 1987. Okey, ingat tadi berkawal ngau awam rabies Asia rabies in Borneo 2026 ke dekat diatur dalam bulan 9 tu ila ya. Okey, lalu agi kenang berkawal ngau penyakit rabies tu. Kala itu berkongsi berkawal ngau program nucu vaksin anti rabies pihak meka masang microchip ngau nyedia ke lisin nupi ukui dekat diatur bak taman bintang bintangur kena 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu ilak ya berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 3 ngali hari kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies atau datang ke taman bintang bintangur tu ya. Okey, lalu pihak meka program ke sebaka hanya program nucuk vaksin anti rabies meka dekat diatur ba Ching Ang Methodist Church Sungai Sadid Sibu ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 tu meka pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari. Okey, kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies tentu ke ukui kita berumur 3 bulan ke atas nak ngandung lalu sedia ke IC kita ampu sebelum kita ke nganjung ukui kita bertucu vaksin anti rabies ya. Okey, hanya tadi berkongsi ke berkawal dengan program menucu vaksin anti rabies sekedar kanan dua di menua kita ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai itu peninga setiap lagu hari Nelson Nehru merindang kita ke engkau benung bak rantu jalai benung deriba jam ke dia tahu harap ke lantai hati mendiang ke lagu-lagu pemerindang di YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM. Bisi Maya, jaku tepansut dari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, tidak semua orang boleh nerima, jaku tidak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, tidak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebeda tua berjaku, berundiang dulu. Sebeda tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, Simpa, anda bertampung maka lagu di kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Okey, jadi itu seminar berkenang lalu pihak maka dikena kita berhati ke berkawal ngau kes skema tu ya. Jadi di kota Semarahan, siku pengacar kaudah pincin kawa rugi lebih RM350,000 semudah ia ke ditipu ba pengawal beranak ke pokok tindak amat ya. Jadi ia ke umur 71 tahunnya terpedak ke iklan beranak ke pokok ba media rama bulan 3 tertarik ya. Jadi pemangkuk kepala polis pilih kota Semarahan DSP Barry William madah ke pengacarnya lalu beranak ke pokok ba online lalu mindah ke duit dua kali RM21,000 pun bulan siti tu kemari. Udahnya muka ya diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 ya. Jadi ya sedar ke diri ditipu semudah ke nadai nerima penguntung hari mengawak meranak ke pokoknya ya. Jadi yang mengkau dah ngagak reporter polis bah induk opis polis pilih kota Semarahan lalu kes tu dipansiat nitiah ke seksyen 420 kanun keseksaan. Okey, jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke terpedak ke iklan meranak ke pokok ke boleh untung mayu datang ngujung ke kita rugi ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih ke terpansak ngau iklan ke berkenyak ya. Okeynya seminar berkenang lalu seminar dikena nyadi ke lalau hangki semua kita ya. Ambil ke sama berjimat. Okey, jadi nyunggu kepala kaban kita ba Facebook YPM. Selamat lemai James Pengiran. Lemai itu minta tebah ke lagu kaban sampai mati dari What Rock ya. Lagu ke BC udah ditebah tadi ya. Bagat megak ya. Dekat berperindang lagu dari Ricky L. Tua darah merindang kita bangsa Dayak ke nak lama lagi. Ngintu pengerami hari gawai ko ya. Intan bakit ke lemai tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi. Pai lambai mega bisi nyapa kita tim sengau dekat berperindang ngau lagu gawai. Lapan kita ke dekat nyambut hari gawai tu ko ya. Pihak mega gerunsian terbang hari desa Indah Tiga Permai Jaya Bandar Baru Tudan. Minta tebah ke sebarang lagu kawai ku ya. Merindang sidak serumah ba empali yang pantau. Sidak nadi sebiliak ba taman melihat. Harap ke hari kawai ke dekat datai. Kita boleh ngintu ngau gerai nyamai. Colina Lo selamat lemai sem ku ya. Cecilia Kumit maka dekat berperindang ngau lagu hari The Crew sempekat pengerindu. Okey, hanya sekadar mega bala peninggal kita ke bisik nyapa Facebook ke YFM. Lima lemai itu lagi kita ingat tu mendiang ke berita Ripalan Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991, Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Semina berpangai minta kerja baupis perintah hajak dan megak tau minta baupis company tau kebab pengawal dagang. Ia maksud kerja kok lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk pendiau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sedau tu, mayuah udah bujur jadi orang bumai ngob kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikenang ngemaju ke pengawak ke boleh jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek gempuang bebala mayuah ke boleh negak kagi pemenah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mulai berkat aktiviti bisa diatur bahawa program tu bakal licau pemansat pelajar, lumba mau main serta mayu hagi yang kebukai diuliah mulai ke pemanah negara raya Tingenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke upis rakyat Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari intan datai ba jam ke penudi awak rentak kali hari kita di YFM ke lemai tu kalai pukul 7 pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar jurai program ke dikeluar ke pini ribut ya dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu kali madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar bagi menua di Serata Sarawak lalu muak ke malam tu di pelabak ke dekat hujan sekedar ke Nandur di Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri hingga Beka, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari Mayuah penatai sepengelaju 20 nyentuk ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Terima kasih Ainul Waldi Idris ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari kita ke ungkup 12 jam ya ke berengkah pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pagila ya. Okey, berdau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai perindang ngau sekedar lagu-lagu pemerindang kita. Lalu pihak Mekah pukul 6 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke Sadari Limbang.

0: Esther bisik pilihan, nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tan jakut Tuhan madah, tan ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nah, mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke inut tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tak ketangkup pengawak tik dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk tik ngembuan pengelandik, pemintal, ngau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tak ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari kecukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua bala induk. Kelebih lagi kita keninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peninga kita seruran bisa temui bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisa bertunga mua dengan aku di studio ya dengan lalu ke penatai nuan agai studio ke sari itu Pastor Shalom nama berita
1: Shalom, shalom. Terima kasih te udah ngelalu kaku sekali lagi ngegay studio setari itu.
0: Ya, berita mana nih, Pastor?
1: Cukup badak-badak selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini, ya. Ya.
0: Amat, laban nanti mua kita perenciang, nanti mua kita tampak, nanti mua kita nak redu-redu. Tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini, Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh, Pastor. Laban bunyi kaku sari tu hari inai, tentu sidak ya dekat mandang ke utai ke mana ngagai laki, tak ke ngagai anak sidak ya.
1: Betul, nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya. Lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang.
0: Ya lah, aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor. Ya, sari itu balai inai jadi queen lah. Pintu kereta buka ke inai kita.
1: Wow, sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu.
0: Ya, cukup gagah hati kita. Halaban kita nemu sidak ke induk, sidak ke inai tu nang ngemuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik. Jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin. Mm-hmm. Nama kebuah special laban hadi kena tua masa, hadi kena tua meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk ti begelai inai berserimai ngau ari inai. Sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita lebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu de pastor ne. Di pelabak aku megak kita kalak ninga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis apa bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainuh diceritakan kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor. Aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawal dengan Esther. Siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya?
1: Terima kasih ya. Tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai dengan warinai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah. Nah, siapa Esther tu? Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya agik miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku ino ari pemayuh ino bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan. Penghidup tik likun ya megak manah gamal. Lalu dipeda amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya ya tiba nama Haman. Bisik pramu dekat munuah semua orang Judah bak menuanya. dia petunggal ya ti bernama mau dikai madah ngagaya. Lalu Jakob mau nyitok ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tu nyadi queen maya ti bakato. So Esther lalu nyerah ke penghidup darempu. Ya inok ti cukup balat berani. Esther merambun ke nyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal perambu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikenak Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi mimit penerang berkau dengan Esther ya, nang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana ko kita jadi nyak tadi sitik bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat ko kita. Nanti udah nampak rikut pemujul ke jauh nyulut nyentuh kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang tik dikemerat ke sida. Pemuju keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi tik nangkan kenya nampung pemuju sida bak mayuh bidang ke bukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pasta.
1: Ya, Esther oleh degelal penempa sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuah mayanya. Ingat uti kena sebut ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan gena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama ge teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya bekenyak megak bak kitai bala kita ke induk ya Tuhan bisik juluak dini-dini tu Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap ikut kita bisik peranan dalam perambu Allah Ta'ala. Esther induk tik berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerja utai tik benal, ngerja utai tik betul, kena ngubah jalai tik bingkuak, ngelurus ke utai tik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya. Okay semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ubah sejarah peramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuh dia tu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siku ti nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap ikut kita ti dengkah bak nol penduduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penduduk nuan kena suara nuan awak kau boleh didengar anak sekali nutup suara dari empu lepas kita nutup suara dari empu artinya kita yang mengenal kau tak salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita bakal penghidup Esther ianya membuat hati tak berani lalu membuat rundi yang tak dalam ia kelebih lagi yang ngasih ke kangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminak kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita ente sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok kemanggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pasta
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percayalah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu dengan raja mayanya kemegak laki yang bu dek pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi. Tang ya udah nusun strategi ko kita. Ya bisa hikmat dek pastor.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke bepekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah perjalanan penghidup Esther tu merinspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani bakal teladan ti diayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau amat tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Amat, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kujaku orang nak hantam keromok lebuh yang ngerja pengawal. Ertinya nak ngerja tes ngapak lah. So, kita Kristian megah di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diada ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi perambu bak penghidup kita. Kelala mahutai tu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Pihak ko leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk ni tu. Tuhan bisi tuju bak dini-dini nul penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak ngeruntuh lalu nebang numbang tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tajakuk Tuhan madah tang ia milih meramun ke nyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nah mau titik pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuh kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani ertinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah kita dikangau dikena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantau nyadi kepenuluang nyadi kepenyukuang orang kelemi agi ya lalu ngangkat niri negi kesidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyadi ke pemenang. Hari ke debunuh, dia tu sidak dihidup. Hari ke deprinsa, dia tu sidak yang nyadi senang. Hari ke kemedias, dia tu sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyadi ke perengka, baka Tuhan ti ngena Esther. Esther nyadi ke pengari Tuhan. Nuan megak nyadi ke pengari Tuhan. Nuan nyadi ke message Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakuknya. Madah ke message pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani nuan nyadi ke pengubah. Ngubah utai ti ngelingi nuan. Lalu dini alain nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi Saud Ari Pastor Graeman sama-sama meh kita berarti ke bala peninga ya nanti kita medak utai nak entu betul kita anang diau diri kita anang nak berbunyi laban nanti kita diau diri retinya tadi ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni Pastor ya agi ingat gemegan agi lama-lama sebab nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: oh, pihak menyau nangat mat ya
0: jadi kita anang bakanya ukai maya ya kita adiau adire jadi bala peninga kita dekat ngetu belalak nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begu

Ia bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajap ia bisik megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta di

0: Terima kasih, terima kasih. Kita lagi pegolenggo kami di YFM. Bak program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu lagi bermua aku, lagi bergoleng aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngagi batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar tok ke penglihat hati Esther patut jadi ke contoh kita. Mm-hmm. Esther nganti maya ti engkeman ngau penuh sabar madang agai raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedeka adi bunuh. Ia piak mega enti bak ruang bilik kitai nyangka bisik penyarut tok kebesengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Mm-hmm. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik kekawa kitai enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kitai diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar ba perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kitai.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat ba penghidup. Enti kitai nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Mm-mm. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ya mutal ke penanggul tik besai, ngau penuh sabal. Ya megak nak mutal ke utainya ke diri. Ya nyedia ke bala ya. Ya ngasosida ya bersampi. Ya ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ya sabal. Ya nak mutal ke utainya ke diri. Tu oleh de pelajar ke kita cukup mana nama kebuah sabal nyak berguna laban lebuah kita ngemuan ati ti sabal dia run yang kita nyak lurus lagi dia ati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabal artinya nyu ketap-ketap artinya nyu segawat kita ngerjau tai nyak. Nah dengar tu masa Tuhan nak sebakal ngemasa kita ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat, ni maya utainya dipedak kita. Pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh. Sabal ngasuh hati kita bersedia, agik nganti utai tik disadang kita nyak nyadi. Sabal ngasuh utai tik kerja kita nyak teratur lagi. Lalu nanti kita nak sabal tadi, lalu indah nanti. Kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku bepun bak emosi kita. Nah, kita mesti sabar bala peninggal jaku sabar tu cukup balat berguna.
0: Ya, sabar sabar bak semua utai ke diasai ke kita utai ke diantik kita utai ke disampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo. Hmm. Nanti anak sida nya kumai kita mancau meh pasal ya agi miat mancau meh ne
1: betul
0: kita.
1: Betul
0: nanti ati sida yang nak lihat ati sida yang nak sabar kak ja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah. Betul nang amat naman no datai okay nak nak mana nyoba kak jakok nyumpa begitu nuan nyebut anak tadi na ya lebuh anaknya mancar ku mai de tu baka kerak baka ukoi nyadi ya inai kerak inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya ngarap ke nuan ngaku me bala pedinga kita ke induk lebih agi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena untuk mana ya nanti kita ngai di kumai ora inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agik megak berkawa ngau Esther laban tua segi asal itu nang-nang Esther. Mm-hmm. Tok bak perkara kita ke indok tok bak orang ke indok tok de pastor
1: amat amat
0: ngias diri empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedal di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor.
1: Oh, oh.
0: Dia Pastor tu tadi nitih ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitih ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayu bantah mi ada nitih ajak de nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayu macam mutai kak ngena lebih ke aksesori orang Indo tu tak tadi pas lambat kat temu raja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai ko dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira ba perkara beketok bakan ni orang Indo kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngembuan pelajar tinggi ulih neladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta ti dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirembu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tu mayuh megak nyadi dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi ekstra-ekstra aksesoris dah kena lagi dah. Ya. Aku lagi ingat sekali suba tu nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai nu tuai nal gindoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak bepegai ba pengaya, ba reta, ba tengkira. Taja ya. Kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau rajanya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai ti macam. Tang ya ngena pemajiak secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai pendidop diri bepun ba penemu dalam urtinya indo tu penuh ngau wisdom. Ya, urang ti penyandi yang penemu ya madah ka utai ti ngena mega ngagaya. So berapa ti jakok lalau aku ditu ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai ba Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa iampu. Maya ari kediato, mayu utai ti uliah jakok lawat mempengaruhi penghidup orang. Naya, baka social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya. Utai ti masanya trend baru, kenuk kok. Lalu mayu orang nitiah, tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu. Awak ke kita yang lala derempu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia kemana lagi hati tik likun, penghidup tik likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngomainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipeda likun, dipeda orang. Tu nang dia asuh. Yang ngai jadi ke kita itu suat peniau. Lagi laki kita no mo bini ku nyak tusut peniau ko ya ke lagi ne ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindiak bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ko ditu. Esther ya bisi modikai ti nyadi ke penyadi yang penemu ya. Ya nak nitih ke cara penghidup dunia. Ya nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi ya. Semua utai oleh kerja magang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa nitih ke tarikh dunia tu. Penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak ulih dilangal. Kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu ulih dikerja nuan magang. Nah ya, anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu, tang baka orang ti pintal, anang tak hantam kromo. Au, penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai ditinggal ke kita, berita ti mana, utai ti mana. Kita kebiak mesti nemu tuju penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tuju penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah ti bekeni ti kak dikerja nuan Esther, sejarah ya ya nyadi ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Nanti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Nanti nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya ya bekeni ke kita ngemesai ngermai ke bala anak, lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam ukai ri luar tu penting agi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana agi. Lama agi kita mata agi kita baju agi kita. Debeda laki pedebla ko senyum laki kita duduk sepiak ne ya. Laban ke buah laban sida ya rindu meda bini ya ngembu anak hati ti cukup likun ngagai ya piak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana, cukup mana. Mayuh utau leh diperhati ke kita bala pendengar. Ha, cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke ulih diperhati ke kelebih hagi ngagai hak kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peringat, baka penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajiak, ukai semina ari luar, pemajiak etibadah segi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther na ya. So pemaji ari dalam lebih hage berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita penghidup semua bala indo okay, pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abies ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua tak sampai aku awak ke kita nyayan ke pemajiak ti bau rengutnya bau rengut Kristus lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga ingat nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngembuan pemajiak bakat Esther, dekat ngembuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngembuan semua tu ke mana bakat Esternya tadi dek pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sarito Tuhan hari ini lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program ti diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk ti ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk ti amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki ti ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala keino bala keinai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program pelasa jurai 635 sarito. Anak-anak ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program pelasa jurai 635 merek selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua sari tu hari 14 bulan 5 2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Maka selamat aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebenarnya berita bukai peningat semua dulu ku merintang kita ngelagu keterubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di Kena Mungkal waktu tadi Sadahari Limbang ke Lemai Tu Peningan semua lagu dari Gwen sanggup ke ngepun ke jam kita di Sadahari Limbang. Terima kasih agak penghari kita di Limbang tadi. Begulai dengan DJ Sibil lalu di YFM Kuching kita begulai dengan penghari kita di Kuching tadi ya. Jadi pemaga urut pukul 8.15 tu lagi bakal selama kita begulai dalam Hello Y Limbang begulai dengan DJ Seron kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: Hari selamat bertemu baru kita ba awak helawai ke sekali tu enang yang inting hari empat. Dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita ke nyadi berita ke dekat nyadi di menua Bintulu itu. Di berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawul ngau pengawak Niti Daun berserimbai ngau pengerami hari gawai Dayak Tikas menua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 16/5 tahun 2026 ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelasa pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udanya miring lalu pengawak flag of contingent Niti Daun mantar gawai Dayak peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program Niti Daun berserimbai ngau pengerami hari gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pihak mega hari nangkan kenya hari Minggu 17/5 dia pengawak atau ke pengerami makai malam mantar gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu ditu. Kalau aku ngelansak sekedar hari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat hari Iban, kaum Iban udahnya bisi megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian hari Bidayu ngau orang ulu serta megak ke dianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tuk tadi berkawul ngau mantar gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 kedekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu ditu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga ke di perkongsi kaku hari 6 tu megak dia titik pengawak ke di kumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merit terima kasih ngagai bala pengajar ke diatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16/5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu lalu dah habis misalnya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua di perasan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya berita ketiga lalu berita kepenudi ke di perkongsi kaku ianya berkawul ngau serumpuk peragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 dekat diatur kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk pukul 10 malam berpalan bak Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai. Jadi ngelansak sekedar ngawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak mit induk ngulah laki pia megak pekit ngepan pemaduk manah ungkup induk ngulah laki ngau pekit lagu rohani orang besar tuai ngau anak mit. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19-855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17-811-0501. Okey dom ngaunya ngujung ke helloi kami hari Bintulu merik selamat berjalan ke pengawak ngagen wan.
1: Okey terima kasih Seron DJ Seron kita tau ke DJ Yon ti udah ngelansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu kelebih lagi ya harap ke kita terus bergulai ngau kami di Limbang FM sada hari Limbang.

Hanya di pihak mega program Sadari Limbang oleh didinga kita di YFM Limbang Hari Radio oleh didinga atau kedepan Facebook Limbang FM pasti di hati.

Okay. Hanya tadi pendengar semua Helix One baru dah merindang kita buat ke lemai tu. Lalu mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkat dia tu 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026 nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai nguluk pengrami ke bisi dia tu ATM Limbang ya.

Kemaca sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke Lemai tu. Jadi pesan ke terubah ianya pesan datang dari Emily anak lon tau ke Sura. Ke pesan ke balai di Ulu Tatau, Ari Ilik Tatau, Bintulu, Sebungan, Kenawit, Sibu tau ke semua kebam layan tinggalan yang indah ya ianya Saripah anak Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau bala kita sama bela datai sampal sama tau ke jawah bahawa pengawak berantun yang indah ya Saripah anak Jabuang. Tau ke Indai Sura, kena 2/6/2026 rumah Jelambai, Sungai Sap Kanan, Tatau, lalu pengawal deka Berengkah, pukul 6 Lemai. Jadi balati jauh tau ke, tau datai temu buat pengawal tu ilah. Jadi penerang kesilia kita tau telefon Ngagai, Indai Sura, ta, Ngagai Sura, tau ke Emilia nak lawan 013-599-2681. Jadi ke situ tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelayan baru rumah panjai bakas baru rumah panjai rumah panjai pakut luar liam kelit ke pembelayan di rantau lugai sungai ngemah kenawi ke pembelayan di miri suai ruban tibus serunggut ke litang dalam dalam ga luar kuap rumah pin gau ke pembelayan kendaule diri intai itu kelala ni yang tukar anak pasang dipita datang ngagai rumah linggu sungai pakut sibuti ngulu pengawak gawai antu kena 28/5/2026 lalu 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir di Miri. Penerang ke siliak kita telefon ngagai menantu ya daswa nasab 011-330-99800 tak ke ucuk ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat mada ke ngetas oleh Nia Wefret Kiruh anak Jumat serta muai yang terbalu bini ya ianya Anjarlat pesan menuju kabar melayan di Tatau, kabar melayan di Semuruk tiga berumah, kabar melayan di Bintulu, kabar melayan di Sebawah, kabar melayan di Kakus, kabar melayan di Sangan, kabar melayan di Mukah, kabar melayan di Pekiang, kabar melayan di Lutong Bakung, kabar melayan di Miri serta ngagai kabar melayan kena oleh disebut itu. Jadi pengawal kita sulit tu dekat diadu kabar rumah awyang anak Limpiang Semuruk Si berkenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalan semayang. Jadi ngarap semua kabar melayan boleh kena taik diri penerang kesiliat kita tahu bertanya bak lumur menjadi ni yang tumpu bak lumur 013-803-9512 ngagai Ana atau ke Bibi 016-37-10512 berkenyak ke sekedap pesan ke boleh dibaca aku baka ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedap pesan ke bisi ke Lemai tu ke bisi Danyong kita kelebih lagi ngagai YFM.

Ya, begini me Siti lagu lama Stevenson sepanjang anak lagu di kena merindang peninggal kita ke baru tau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuh ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bisik ngau berandau bergulai ngau Encik Devi tau ke guru besar Devi anak juu yang ingin naik pengerusi Gereja Saint Michael Menamit Limbang yang berkawal engkau program ke dekat dia tu di Menamit program Manta Gawai bergulai engkau Gereja Saint Michael engkau semua chapel Zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nanti pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke BC medaku live Tito di live Tito Akumbo di Jedon. Jadi BC peninggal kita minta aku bertebak ke lagu Gawai. Lalu terima main lagu Gawai ke dipinta peninggal kita di Tito Akumbo seperti yang bunga jarau.

Ya, tentu ya. Abala pendengar tu tadi, pelabak aku benung sibu, benung kiru kerja tadi dapur. Bunyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyosai ke pulai. Oh, ne, bisinya udah cuti kini pelabak aku. Dalaman minggu baru na lama lagi pun bala anak ke benung sekolah tadi, bisi pemisi. Jadi, maya tu me kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang ngarap ke kita terperindang ninga lagu gawai siti lagu dari Rick Anderson lagu seperti yang bunga jarau nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikenal kita nyambut gawai ukai ngumbai lagu ke baru-baru ukai ngumbai lagu bukai ke gawai bukainya tu mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6:53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung bergagak ke penganan bisiknya gagak serang semut, bisik, gagak macam-macam tadi gagak kita, kita nyambut hari gawai. Bisik megak kita kena sempat pelabak kongkanya sibuk dengan pengawak derimpu. Bisiknya sibuk pengawak dagang. Bisiknya tadi sibuk dengan pengawak bukai meh kelimpah hari kita ini tadi bergawai. Tadi kita nengkira ke diri dekat beli bunyi tadi sebut aku tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja mana asal aja bisik pala guang tadi uliah menya nada hari kengagak kue ngagak hari kengagak kek ngagak hari nada hari kengagak beli baju nyait baju beli aja me nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi happy mega sepedau ba program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena merindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

0: kayak nyaku sempa moto nih. Ini mana yang kita belapak kau? Ah, mana nyaku sempa moto? Nak murid akau. Reti nak murid akau dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempa moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempa moto.
0: Bisik programnya pihak?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku desa dari Limbang, sambil-sambil kita praktis ngajap, kini belajar ngajap. Sebelum kita nyambar gawai nih 31 hari bulan, tentunya banyak utai kade kedekat di praktis kita. Bisinya praktis belagu, bisinya praktis kuntau, bisik praktis ngajat. Ni bersebut ke praktis ngirup, bisik sekedar tadi hari-hari gawai menyuk sekedar nah. Okey, bertemu baru kita peningah ba program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi, anak kunoi nah. Jadi ringat anak ukoi tu reti anak ukoi nanti agi miat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kitai dia anak ukoi nama ringat serta ngengang kitai. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk darah induk dituju ngagai induk darah aja tu ne. Nanti pura-pura ringat tang kebenar induk darahnya meraya ba laki na biak ya. Jadi jalan ngena Jakut Sempama tu pedih sama tunjuk butang aku tu digigit induk darah. Engkau induk darahnya ringat anak ukoi lalu gigit tunjuk aku demalam. Nah, tadi ne. Ya tadi Jakut Sempama ringat anak ukoi ne. Ngujung jam kita baru pukul 7:01 seminit lemai. Jadi kita nampung Jakut Sempama kita kedua udah tu lagi.

0: Ya aku sempat mau tu ni mana lagi tu belapak aku. Mana yang aku sempat mau tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang mendidikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisi programnya pia?
1: Bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, pertemuan baru kita akan nangkan kita peringat semua segmen Jaku Sempama Batusun 32. Jaku Sempama kita kedua bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang buka yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandiap Jaku suang nak Sempama tu laban ya malu nyebut nanti terus minta sukun ambil redak ya empu. Jadi jalan kena ayat atau ke jalan kena atau ke cara kita kena Jaku Sempama tu. Ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Nanti nak disukun kita dia projek tu nak mujur. Ila meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi Jaku Sempama Tusun ke dua, dua itik Jaku Sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu. Kita terus berpindah ke Siti Megah lagu baru di YFM Limbang.

Yang lagi macam sekadar pesan berat ke ABC dianjur kita ke lemah itu peningan semua. Pesan ke Siti tu pesan dekat mada ke pengawal ngetas ulit ni Alfred Kiruh Hana Jumat serta muain terbalu bini yang Anja sudah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan mada ke Lai Anak Maluang sudah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sengai Balamayu malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat Dianjuang pergilah buat pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kaban melayan di Kampung Iban dituju ke kaban melayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punggak Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangga Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tinda Uleh Dirintai ke nama Dito. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas ulit latari Rosika, anak Juan ngari kindaya tuai rumah Melissa Iluang dekat mada ke pengawal utas ulit ni apa ya yang Juan anak Bali jadi pengawal nguan ulit ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026 pagi hari Minggu 17/5/2026 pengawal muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, rumah Kaya Ulu Salim, rumah Gagat Ulu Salim, rumah Habungan Batu Lapan, rumah Tauka Pasai Bon, rumah Stanley Amban Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sajugam Batu 5 Bintangur, Kelai, rumah Senggok Binyuk Bintulo, rumah Palus Binyuk Bintulo, rumah Ngadan Sungai Pasin. Setelah kabar belayang kena boleh dirintai ke Dito nang rasma atau ke jauh. Siapa kelala ni apa ya Juan anak Bali diminta, dipinta datang engkau pengawal ngetas sulit engkau main terbalu bak alamat atau ke utah bak alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, Benjamin Siti lagu gawai, lagu Roy Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7 lah, 22 minit lemai. Hagi mengkang mulai ngaku di sada hari Limbang baka ke lemai tahun 14 hari bulan 5 2026.

Selamat malam, Mai. Peningat Datuk, kami dapur ke Berita Lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagai Orang Bumpu Tanah Adat Bui Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, hari itu tadi. RUU yang ngembuan tuju dikenak nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih RM26 juta. Agi belanja tambahnya nyengkam di 51 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke agih belanja tambah. RUU-nya disokong Menteri Pemansang Rindu, Nbiak Mit ngau komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendarga perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ngau nadai ubah. Dato' Ahmad Douglas mendarga anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh RM1.323 bilion. Agih belanja tambahnya nyengkam RM13.34 juta ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah RM188 juta diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication. Lalu RM20 juta disediakan kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor serta RM12 juta ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megang mengemdarkan anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik boleh RM301 juta. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam RM50 juta kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke udah cair. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya udah dikundar ke ngaul nadai ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang tip mungkut 1,247.02 hektar ngagai urang pempu tanah adat Bumi Putra NCR di Strata Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek tip jalaiknya nyengkau pengawat nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan, kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubu Antu. SLDB mekat benum calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikena negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih misik rakyat menop sisir. Orang bepun tanam mekat dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar di baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup orang berkebun sawit bak kampung Teh Mukah tip mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB tau. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima ari kandang menua si tak meluan yang alayan saur pempu tanah nganjung peminta ngagai SLDB. Ya mansud kejakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban konsel negeri si tak meluan Dato' Roland Duat Jubin. 1,801 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercayaika di Strata Sarawak bas pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke-12. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Ngom Ranak Kepukuk, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, madah ke projek yang ngembuan tuju dekat negap ke industri mikro, mid ngau jalan pemesai, kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawannya setipak ngau Komiti Pengatur Pemansang Urang Dagang Sarawak, SEDCC. Kelimparinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menurut betul nyengkam krian, bisik 34 bengkah projek di Pejalaika, dipasuk 1,650 ikut orang, bisik ngau ngambil bagi. Ya mansud kejakunya lebuah bertanya saud ngau kaban konsel negeri sitak krian, Friday belia. Pengawal negap kekal pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majak ditegap serta berhati ke pengulih penerbai bilon antarabangsa terus kemiri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jerib Susil, madahkan perintah menua dekat bergempur ngau company penerbai bilon nengah kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS Dagang Temuai Sarawak, ngau agensi kebekawal. Insentif ungkup company penerbai bilon megak bisi disediakan dikenak merangsang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Tok nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpah harinya Airborneo megak benuh mansiak pecalai komersial tik ngau mirinya disebagi ari perambu pecalai penerbai bilonnya.
Antara batang pengawak dekat di Kemeran, ianya kau jalai antara Kuching, Sibu, Bintulu dengan Miri dikenak menah kage accessibility dengan integration ekonomi di Sarawak. Nyalai pejalai penerbai bilon yang dipelabak ke dekat Belabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 atau ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban konser negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara Batang Perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekena tasahbah. Sabit Menteri Pemansar Rindu Nembi Amin ngau pengelantang komuniti, Dato' Muhammad Razi Sitam, mada kelaban penyampau perauk dikena operasinya bisik tatak. Nyalai perkaranya lumpu ngagai raban berjalai ke operasi nyelamat ngau mindah sidak kekena tasahbah ngagai palan ngenduh sementara. Berin di arinya, upis mengintuk pelantan pendiam gulai ngau komiti penyaga penusah ngenyit bagi menua, ngau pelirih menua, udah berjalai ke sekedar atur proaktif. Kelimpah hari ngatur sekedar program latih amal ngau simulation di bagi menau Sibu, Kuching ngau Bintulu, nyengkam menyedia ke stok pemakai, barang kedigunaan inting hari serta numbuh ke depo mini. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saud ngau kaban konsel negeri Sitak Macan, Ellen Sidin Gramong. Pemayuh lutur ti gawak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengap berumah ngap perintah lokal, Dato' Michael Tiang mada ke 5,738 itik pengap puang nyadi lutur agi bedau DC di Meluatau. Perintah Mekat Benar mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa ngap upis Menteri Pengerai. Tuk kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasih ke servis pengerai, ngangkat ke pemenah klinik pengerai, klinik mindah kin kita ngau servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Mega sudah digitalize dengan cloud-based clinic management system, lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Bawangasan, Datuk Seri Wong Sun Koh. Empat projek pemansah empat sitak telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri Bak UPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengap perambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku mukah serta ngagak anjung rias naga, ianya kedai makai kaladana mukah ngau waterfront mukah. Kelimpah hari langgur projek dindian penagang tusur tebiun tasik benung bak proses di pejurai ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu. Nangkan kenyap projek dindian penagang tusur tebiun batang mukah ngelayang sungai penakup ngau sungai telian di adang tembuk dalam bulan 4 tahun 2028 tu ilak. Udah proses tender tembuk di pejurai ke tahun tu, pengawak ngagak projeknya dipelabak ke Belabuh di Pejalaika bak suku ke Terubah tahun tu. Pengawak Pejalaika projeknya dalam timpuh 24 bulan lalu diadang tembuk penuh bak suku ke Terubah tahun 2029 ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Telian, Royston Valentine. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ari Biawak ke Kampung Kendai diatu ngau jalai ke Udah Bisik nyengkom jalai tanah ngobo batu tik panjai 11 km. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyakit kapal Datuk Aidil Lariwo pada ke projeknya dekat diatu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya megat nyengkom pengawak ngangkat sistem parit ngelebat ngau masang struktur pengelikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya dipelabak ke semak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Ari Baruh Rolling Plan Floor Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 12. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saut Ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Lebuh berjurai ke usul dikenatai ke Tuai Pemegai Menua Sarawak.
Kaban Konsel Negeri Sita Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemuju perintah Sarawak di dekat negap ke pemansa menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedar projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sita Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat intiang hari. Sita Meluan megak bisik pengulianya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sambisi di Prambu yang pemansan tanah hak adat Bumi Putra NCR ke Besita, ngau palandur ngumpul serta hasil ari bertanam tupik, ngau nambah ke jalai ladang, dikena negap ke ekonomi kebun mit. Yang madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi, ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal ba arus pemansang pelajar sida. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, lebuah berjurai ke usul ya, madah ke langga penemu numbuh ke siti plan besai, kena ngurang ke penusah ampuh bah di Pintulu. Plan niat patut dipercayai ke dikena mutar ke isu ampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi, bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntung Pintulu dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai ngagai rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta, yang kaum pengurusak rota tengkira ngau ngurugak penghidup sida nintiang ari. Pemayur rakyat kedia bak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sida kena ampuh bah. Pelin besainya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, pegung ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngagai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, dikena berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke bekaul ngau kes pansi ngau pemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ia mansuk kecakut tu ngagai pengarang berita udah penemuan berit bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Pengit Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegap ke disukan itih kepunyau serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik menguntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Tu antara batang perkara innovation dikemeran ke sektor perintah, ukai seminak ngasil ke penubuh baru, tangayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penubuh berjalan ke projek innovation megah ukai seminak datai hari sidak berkuasa aja, tang tanggung pengawak gempung enggak pengerja pengawak perintah, dikena nentup pengawak memberi servis kegai rakyat terus diangkat mana lagi. Ia mansut kejakunya lebuah pengat nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif Renggat Upis Agensi Perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kaunsel Negeri Sarawak ngemerat ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke maya bengkak projek pemansang agak orang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ikut orang dagang dekat bulih penguntung. Jarak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai-nyamai menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pen, Mek.
4: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
5: Heh, denton tirong. Ini di sangau, nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau kuda dek. Mbak menua limbang di tok.
6: Limbang, YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
7: Okey, sama lemai pendengar, kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang. Bawa sada hari Limbang.
8: Terima kasih Rolana Gilbert tidak macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di sada hari Limbang.

0: Ya, munyi kak aku hari pun program tu tadi pendengar semua. Aku bak konti tu bisi temuai dekat bergulai dengan aku awak kita ke sekali tu. Jadi meri selamat lemai ngagai Cikgu Devi nah.
1: Okay, sama lemai DJ Dom.
0: Ya, jadi kita sudah live tu Cikgu.
1: Okay, teruskan. Sigaya ya.
0: Lama dah datang dan
1: masih agak DJ Dom.
0: Leban. Jadi nama berita lemai tu Cikgu?
1: Mana? Semina tadi nurun tadi DJ sisa sangkut kereta hari ulunya.
0: Hari ulu tadi nah.
1: Ya, hari ulu. Hari sekolah.
0: Hari sekolah ini.
1: Hari SK Leban.
0: Apa macam Jawa saja?
1: Jawa.
0: Orang ujung menua.
1: Ujung menua.
0: Ujung menua Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa. Betul nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalan itu kulukin. Dia tu ada tal orang. Tapi oh. Tengok kami kan. Mesti jalan pada
0: tukar.
1: Lagi jalan tanah.
0: Lagi jalan tanah.
1: Ya, ya.
0: Jadi... terima kasih Cikgu Laban Ulai Limbang tajak bunyi kenuan dari Jawa Bum Laban kian
1: ya.
0: Aku sikit nemu Laban selalu kian sobat.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul-betul.
0: Okey, jadi lemah itu Cikgu inya ke bulan ke kutu inya guru besar nah.
1: Ya, betul.
0: Inya Cikgu Devi nak juin inya naik pengerusi gereja St. Michael menambil Limbang nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke Cikgu lah.
1: Kira ke atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut Nuan. Lebih lagi ngagai peninggal kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu Cikgu.
1: Okey, terima kasih DJ Dom. Jadi aku datang ke konti lemah itu. Kira kalau awal metu di Jedom sebenarnya.
0: Nah,
1: dia baru mimit minggu je kemarin.
0: Okay, nang awak.
1: Tuh, dia kota sawah.
0: Dia mula lima.
1: Tajap ya. Kami kemarin bisa nesau ngah surat ke? Tuh kira ke tesau cara live.
0: Sebentar tu kemarin bisa ke kami nyebut tadi bisa aku nyebut pasal.
1: Ya betul betul. Bisa kami mengajukan surat bahan lah. Jadi tumpu. Aku pun datai ke konti lah.
0: Kami kena metak gini.
1: Ya ya. Terima kasih lah di Jedom sepuluh tahun. Jadi program kat atur ke gereja. Gereja Semeka Menamit bergolai dengan 24 itik cepat lah. Pak Zonsi Limbang. Ianya mantar gawai. Jadi mantar gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantar gawai tu kami sikit dengan ukuran Zon A. Zon A tu kita itu. Orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Ianya Zon B. Zon B nya kira tungak kian, tungak ke jalan mertuap kian.
0: Sepenganan dia.
1: Ya betul, nya Zon B. Betul. Zon C tadi kami empu, dia lawas lah bisi piti zon nak kangau kami. Ngambil ke apa tu? Sama-sama datai nguluk ngaraminya.
0: Lawas bisi kata.
1: Jadi pengaraminya pukul 5:30 lemai di Jedom.
0: Pukul 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya di start kami ngau misa.
0: Berapa hari bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya
0: pergi lah. Oh, 5.
1: Pergilah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mandar dari kala lawan. Pergilah. Jadi inti tinggal lemah itu. Lihat kan, bagi sempat. Ya beradu semua. Jadi, kami kita ada memuka tema kita kemarin. Dan kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti tadi. Okay mina, okay ngepan tu. Macam tu di iban ngepan. Nanti di laki ibannya. Baju burung.
0: Baju burung.
1: Apa kita ba-RC itu. Macam dia bangsa.
0: Bangsa, ya.
1: Nanti di Cina. Nah, baju Cina. Ya, tradisional lah. Okay tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa Derimpu lah. Tapi ya sempena mantar gawai. Jadi ingat tema kami lah di Jidom.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya, betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu
1: Leban bak zon kami dia zon C nya gereja dikepit oleh rumah dia di Jedom. Jadi kami tertarik nada dewan rumah siti dia setumpuk nada ulang enggak dewan bisi kami berundiang sarinya kak ngagak bak SMK namian. Tapi orang zon C tadi penatai tidak jauh lah. Masuk tadi di Jedom. Nanti tidak kami main kiak paginya lemai pula baru bergarik mandai masa yang baru kiak. Ini boleh jauh lah. Kami ke bandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Anu aku jauhnya nanti ke pulau hari. Lebak aku nanti hari simpang kami. Dalam 2 jam. Semak 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Udah ke hujan.
1: Bedah aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi. Main ke jalan.
1: Jadi nak gagak orang. Boleh gagak orang dia. Leban citik ada rumah. naik rumah tu diau lah. Nanti kita mendak gereja sedeman tu. Meruah rumah.
0: Ya, yeah, betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Dan kami pun ambil dia. Narai rumahnya. Nyalai kami tu. Lebih kepada program malam je di Jedom.
0: Malam
1: je. Lemai. Start lemai lah. Pada malam. Narai siarin. Undak nanti. Mental gawai tu dintu. Sari hari. Sari hari. Mimbul besi. Nyak tadi man. Ketegal tu kena cukup tadi.
0: Jadi nyak tadi berkawal ngau pengok misa ni. Misa ke dia dia ada ke kita hari pukul berapa tadi ni?
1: Pukul 5.30. Jadi tumulah datai. 5.30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita kengadu misalnya engkau bisa pengawal bukai tadi.
1: Kami megak di Jidom. Habis misal yang tadi. Kami dekat nyambut bala temuai. Semua orang ke zon A, zon bandar, lawasnya tadi. Diburu kami pansuat nyari gereja. Diburu asuh pansuat.
0: Asuh pansuat.
1: Adanya kami zon C.
0: Nanti diburu pula.
1: Kayaknya diburu ada gereja asuh pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Nambat bersisi gereja ada nyambut sedaya.
0: Nyambut
1: ya. Awan. Tapi pelabak aku nanti pansuat kerja laikin. Bahaya diri. Kira belah nyak belah. Belah kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Ami aku tadi di jidung kosanya nentu besar dia.
0: Aman.
1: Lalu ngiri yang saya tadi. Lalu masuk agai. Agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dah habis misal
1: tadi. Betul. Makai dengan besi cabutan tiket betul eh. Besi cabutan tiket betul eh. Besi kroke, kroke tu berbayar. Nanti tiak serinya. Besi RM5 ni. Ni tenyak betul. Bakal kita ke bertandian. Siapa mayuwa? Ayah belagu.
0: Siapa mayuwa maya?
1: Siapa mimiat nanti ada RM1. Kira nanti dini harinya kena nanti ada mayuwa.
0: Nanti kagak
1: kadang nak pulai kurang keduanya. Masuk tadi. Sesedia juga amat kau berlagu jambat deh. Ya, terubah nanti kau berlagu tumu dia berlagu. Tapi biasa kita tengah tumu berlagu malu bukannya nanti tumu berlagu ada orang yang buat deh RM5 lalu berlagu yang biasa aku memedak kami dia lubeh berhenti-henti berlagu ya sikut dua sikut dah kau lalu mayu orang daftar ni tak pedih kau berlagu jadi nyak pesan aku lah nanti kita ada tailak besi berlagu malamnya. Besi ranyai megak di Jedom. Ranyai tadi besi digitang kami utai bungai ranyai lah. Kami besi agak siti logo, logo gereja. Lalu dalam baru logonya besi program mental gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi dekat di lekat kami ngau. Nama tu lencananya. Lekat apa baju?
0: Nemtek.
1: Nemtek namanya.
0: Nemtek sekolah. Kedai sekolah namanya.
1: Maka tadi lekat-lekat baju dia. Tanda ya, udah beli ranyai.
0: Udah beli ranyai.
1: Betul. Nanti dia nak ada tandanya. Maksud tadi udah beli ranyai.
0: Udah beli.
1: Nyamai kita ngangau ke ranyai. Pelabak kuilak. Ngambil ke nyamai ke dia. Dekat dekat ngau ni tes cepol. Last lagi baru bala temuai. Last lagi baru bala sedap fadernya lah. Nyak orang kena beranyai lah.
0: Jadi ke... Nyau kebuka itu tadi cikgu. Yang orang ke ngulu ke misa mainnya. Benda disebut.
1: Ngulu ke misa mainnya. Nyak Reverend Father Damien. Perukai kita yang pun tanya lah. Kita rektor kita yang pun lah. Tajap ya. Kami bisi ngangau ke Father Johnny ke. Tahunnya kemarin bisi kami ngangau ke Father Johnny. Tang Father Johnny tu. Nak datang kai bisi misa apa bukain.
0: Yeah,
1: tapi kengau. Pihak mega pengurusi gereja cikgu. Cikgu Alexius sampai. Di sini kengau kami, ngau timbalan ya, cikgu John. Cik kengau lah, nyak segi tetamu khas. Sebenarnya alamat kita bisa kengau ke YB, udah nyo surat ke YB Datuk Palok dah. Tapi Datuk Palok tu, cucun maya bersidang, boleh datai. Segi ya ada kengau kami ngerami, tapi okey kita galang ngai datai DJ. Tapi ya, bisa pengawal bukai dah. Bisa pengawal ke, bisa boleh kelari ke lah. So, kira nak ada YB banyak, kira ke...
0: Kira fadanya.
1: Fadanya sama ke YB kita malamnya.
0: Jadi berkawal engkau tiket bertuah punya kenuan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kau ke Datuk.
1: Lagi
0: bisi ke tiketnya?
1: Tau setakat ke? Datuk DJ dah. Tiket bertuah kami bisi 6,000. 6,004 IT. 6,000 IT. Kita bayar satu 844-nya perian. Pedak aku bisi aku dah nganjurnya. Aki bisi punya perayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisi ada kangasonya RM5. Bisi ada kangasonya RM3 nanti sebuah cikgu sedap agak RM5. Naik gua dah bekanya. Lansam sekali. Orangnya lansam. Jadi RM3 kali kami sebuah tahunnya kemarin RM2. Sebuah RM2-nya tetap nak. RM3 kami tiket RM1 punya. Bukan barang tu mal memakai aneh. Tiket RM1 tapi nanti jumpa lagi gereja. Nada lagi yang ngasuh berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja ada.
0: Berkawal ngau orang ke punya kenuan sumbangan. Orang ke meri hadiah untuk tiket bertuahnya. Nang udah habis dah. Nakak ke dia tahu.
1: Setakat tu. Bisi orang diau bergereja. Bapa ikut JK lah dia bekerja. Ya, nanti orang-orangnya lepas kami bisa grup DJ. Jadi nanti nuan mai hadiah hari limbangnya. Dia tahu itu bekerja bila-bila masa. Lepas mai itu, saya ingat ke kemari, bapa hari itu bala sudah buat. Sudah ayat bala tanya lah bala pemuda-pemudi bak semekanya. Sigi ngadu gereja. Sudah sigi bisi dia lah. Anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat. Tahunnya kemari kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai dia orang kemari entar. Mesti sebut ke nama sebenarnya kan? Banyak ke dia nyemit, banyak ke dia bersayat yang pada kurang kemeri dia. Boleh tahan kah dia memenuhi?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke bersembahan tu ke bisik tulis di tu hari St. Joseph sebenarnya. Nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan kai Mensia Mayu. Nama persembahan ngajat
1: kan? Okay. Kami sebenarnya nak nentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti medak sidak belati. Orang St. Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kunit ya. Tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai. Berau kalau masuk ke gambar engkanya menyi ke putih surprise ke ni?
0: Surprise
1: engkai surprise.
0: Engkanya di
1: gambar. Ataja pihak bisi mega kami DJ Dom ngangau ke balari sengke kubur belan biaknya. Di kangau kami ngagak persembahan khas. Kena nambah ke persembahan Semenal, kena nambah ke persembahan dari Surai. Jadi tahun baru, betul kalau renyap. Tahun ini sebenarnya kemarin saya kunti nak silap korang tahu kiran. Tahun itu pulai katanya, pulai lagi Semenal, pulai lagi Surai. Tahun baru orang bukai dah, ganti-ganti dah. Jadi aku dah merik, kami seharinya ada berandau. Tempo masa segi cukup, no latihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh. Kita kengadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu.
1: Okay.
0: Ngadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kini DJ Dom?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi,
0: dana gereja.
1: Nari bukanya DJ. Pertama tadi, kak nama tu ngelala pangan diri. Kelebihan kita hari ulu. Sambilnya adat apaan bagawai tu sikit tersambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu. Adanya 31 lah baru kita ngintu rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua, kami begak dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai seminar RC je kangau ke niak. Nak SB pun dekat kangau kami siapa ke datai. Au kai kangau ke bala orang RC nda siapa ke datai SB. Anglican au siapa ke bala orang contohnya orang ba menamiat jadi nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Bisi SB jadi di kangau magianya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah sigi ngerapat ke kaul banyak bisi bisa. Kedua pertama segi itu hanya bisi misalnya maksudnya bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi igap pannya senyap segi bisinya segi tetapnya segi objektif tetap ya igap pannya abang aku muda gereja tu lagi menyuah gotai datu bergereja hanya di inti biar tiket tadi habis saya
0: gak baru kita bisa gak baru ini nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau gue minta
0: bedau
1: awang engkanya lagi bisik menyapa kau.
0: Lagi bisik benar dia beli.
1: Ya betul. Bisik 2 minggu, 3 minggu bisik aku jadi mesin duit. Ngecup tiketnya deh. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tadi. Mesti mana pada aduh mana ke DJ. Tahunnya kemarin aku bisik salah tayap. Makanya kalau menyuah ke ni. Tahun tu cik Muhammad. Ada tayap bagerijanya. Cek, bisi orang baru ke? Bisi benari kami ngecek. Nombornya, maya nguntian yang ngecek. Ngai ke sepiak-sepiak, nak sama nombor. Nombor tak boleh di jadom. Tu 4-2-3 kusung. Tu 2-3-1. Nak pukul lain. Nak menang, ya. Sikit nak cabut nombor, nak sama.
0: Kira sedekah je.
1: Sedekah je. Nyak ke ngai aku dah, mesti sesiap.
0: Baiknya.
1: Ya, betul.
0: Jadi, engkau bisi pesan dek. Ngagai kita ke dekat ngulok program tak pergilah pesan ngagai. Ya, orang kecepat-cepat atau
1: okay. Pesan aku bisi berapa itu pesan di Jidom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai. Kami ke Bandiang walau aku buat melaban dian. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang leban kau sedaya. Nanti kita main manuak kari itu. Kita tidak ada menolonya. Nuka bari ya. Manuak pagi deh. Pukul 3 ada kejar melaban dian. Hari melaban ke Murio ini. Baik dek ya, nuka bari jadi tukar kami.
0: Amat.
1: Semua ada kami menolong dah. Asal kami manggang memegang pulut panso lah. Jadi melabannya tadi agak kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi nitih menu dibagi nitih cepol. Kedua, pesan aku jadi pesan aku buat menu tadi agak menu kita nanti kita bisa baka aku tagih lantang. Udah tengah aku kelupias lagi kak mana kak ambil donubi nama. Kena nambah ke minum dia. Tahu. Dari salah. Maksud dari kami tu segi nyangkuang orang zon A, zon bandar, ngau zon B nya. Untuk makai bak kami nya. Padahal kami mampu berzon C nya. Hanya pesan aku lah. Datai tumu. Baik barang katanya tadi. Engkeh bak nul sepatut. Ya, bisa pada kolam grup. Kedua, pengeraminya di jidom nak pengerami bak gereja.
0: Ya.
1: Tapi ukai dalam gereja, tahunnya kemarin kami bisa duduk dalam gereja lebar warna cukup. Tahun tu kami pulai ke belakang engkau fada nang asuh kamera media. Nah, main band tahunnya kemarin. Tahun tu nak ada band tu ngena keruke aja. Sebab live band. Jadi kedua pesan aku tentang live band tadi nare bukainya ama yang disebut kenama gawainya. Bisa mu teng. Munye ke kami dai pengerindu dia. Hanya siti
0: ngasurindu.
1: Awe yang sur. Enti ngasurindu nang awe anda yang narindu ngaban ai pengerindu.
0: Ya,
1: ayah tanya siti. Kedua insap sidang badah aku dalam grup kami dia. Insap madai kepala kita ada cepat-cepatnya insap dah tahu banyak kuasa gereja. Nak kuasa gereja pun memang batubuar mayu hadir tahu insap. Siti kenya pengerai banyak. Ketiga tadi pasal tanya lah buka belayak. Tapi kami bisi dengan mai polis. Bisi dengan surat ke Wilson. Wilson dekat jaga malamnya. Dia bawa ke rumahnya bisi dengan kuda. Gelang Wilson tadi nya bawa ke.
0: Awaknya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi. Sebut ke gawai ni.
1: Betul.
0: Bunyi ke nuan tadi. Laban ke ngadu bantuan kebukai tadi. Nada luar ke?
1: Betul.
0: Tapi dah cukup besar ke pelabak ke. Laban kita hari ulo hari pasar tu pun datang hari lawas pun datang tinyo dah belum mok din ama mayuhnya
1: pakian keritanya lah
0: au kini ke kita ke pakian orang ke ngengka ke keritanya terbisik kini atur ke
1: tetap setakat tu father aja oleh pakian dalamnya tapi kuasaan dalamnya di jedom nak bisi rumah orang ganya nak kita tahu melu orangnya pulai ke rumah ada tapi berkuasaan gereja tadi si asuh kami father. Jadi kami kebuka tempat siap pakai ambas sisi jalai.
0: Melintang ke
1: bagian kini. Tajap pihak. Aku di sini ada mesang sedaya. Pakai yang sepiak jalai je. Ini pakai yang sepiak-sepiak. Banyak kereta kita ada. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia empunya. Dia bukan nemu orang langgar siapa. Luri. Bila dia mayu luri saja. Segi pansak luri. Segi parut luri. Jadi ngambil keselamat. Pakai yang berjalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian. Nanti dia muar akan nandik diri-rik mana dia. Kibak segitu jauh kita berjalai. Maka dia nanti nutih ke mayu orang tanya. Datai semakin amit ujung padang dia. Orang pakai yang.
0: Nanti dia. Maka ramin amitnya amanya.
1: Ya betul. Lepas dalam siti tempatnya. Dia untuk boleh main kereta. Indah kami ke sembahyang hari minggunya pun. Agak panjai dia. Tidak pakai spesifik. Dan malam serinya aku dah mesan seria jaga kereta kita naik kereta jadi empung likun lah. Nanti dia terlebak ngurus spesifiknya. Apa spesifiknya bisi rumah orang. Tahu pernah orangnya pakai alamnya. Kena rumah orangnya tahu kan? Tapi ya ngurunian dari empung oleh penguanya. Dari empung pun dengar baru rumahnya.
0: Jadi kita buka cikgu kau bisi nanti. Pesan di kau.
1: Terakhir lah. Pesan terakhir. Sama sampal datang sampal masuk terintin ada penanggul datang TVC penanggul enggak jadi datang dia yang biasa saya di rumpas pergila lemai pergila datang lalu sampai karena hujan lenya ambil karena hujan ambil ke sida udah bergarin nah musuh-musuh ada jalan rayanya sedia ke payung kita ke lauk nyau ya
0: baik payung dulu
1: betul lepas saya kindu tu mayo teh kena deh
0: rengkang
1: pan kini semua ambil tusur belanya lak lah banyak sedia ke payung jadi sampah datai kita yang agak minu lebih ya jadi semua pemakai koridor dia magang bergantung ke kita ajalah jadi inti kita nak datai tadi ada orang ulu gereja kita yang abang kumdak mendamiatnya gereja ngari ke gereja ulu mendamiat. Kami kebuka gitu ni di jen ya dom ya. Cepol memegang nama kami itu.
0: Ya.
1: Hanya ajak gereja. Maksudnya tadi nanti bisi misal pada uliah kia aja. Nah uliah 24 kiponya. 24 kali sembahyang minggu. Ni mai ada pulai kelimbang. Ah, nyari center di tengah saya dia. Jadi kunci kami gereja semika menamiknya. Walau penyebab menamik. Belah bempu ke gerejanya kami. Kelimpah di gereja buka lah. Tapi nyak gereja kita menolong. Datai kita. Nyukung program gereja tadi. Okay, DJ Dom.
0: Okay, terima kasih Cikgu Devi. Sudah datai ke Kunti. Terberi awak datai ke Kunti. Ngarap ke Tuhan berkat pengawak kita pergilah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Jadi, selamat hari gawai.
1: Ya, sama ada gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Lagi?
1: Seminggu dah nampak sekolah aja. Tapi ya, DJ Dom minggu depan orang sukan.
0: Nah.
1: Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berlapan dia. Nolah pulai lemari 4, di rumah penangguhan lemari 4. Dalam burung pukul 5.
0: Oh.
1: Nuh petang tengah. Nuh petang. Lagi kan. Hari 5 nya kira... Kira lu cuti bala cikgunya. Awam. Sikit nari sekolah. Hari minggu baru. Nari sekolah nama. Bisi sukan. Bala ngari ke sekolah dari Puba Stadium dia. Jadi. Lalu terus cuti gawainya. Sampai 7 bulan. 7 bulan 6.
0: 7 bulan 6. Bala ngebiak sekolah.
1: Awam. 2 minggu.
0: Okay. Terima kasih cikgu.
1: Okay.
0: Terima. Selamat hari gawai. Selamat cuti. Tika datang.
1: Ya, ya.
0: Harapkan kita sama liku. Raka mujur. Dalam pengawak ke di kerja kita. Hingga pengawak ke di perambu ke kita pergilah. Nah.
1: Okay.
0: Oh. Jadinya tadi peningah. Aku dah bergulai atau ke beranda. Bergulai hingga Cikgu Devi atau Encik Devi yang najui yang ingin naik pengerusi Gereja Saint Maker menamik Limbang yang berkawal engkau pengawak mantar gawai ke dekat di atur sidak ya pergilah.

Agi Maca sekedar pesan berat ke Bisi dan Yong kita ke lemah itu peninggal semua. Jadi pesan ke Siti tu, hanya pesan ngetah sulit atau ke pesan semayang ngetah sulit. Datang dari Denny Raja Wanai Dua Sadai mada ke pengawal tasulit Indah Israya Veronica Idang Anak Cundi kena 16/5/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai rumah panjai, rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Berduru Paku, rumah Nyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyo Karangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabo Nangga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penom Paku, rumah Jem Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nangga Pawan Paku, rumah Nicholas Mana Nangga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Iblin Inja Lempawang Anyut, rumah Lawrence Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nangga Buai Padih serta Kabam Melayan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Tenglala Veronica Idil atau Kindai Boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Denny Rajau Anak Duat Sadai. Kita tahu telefon ngagai ya, penerang kesil ya, balumah 017-2288-447. Lalu ke Siti tu, ianya pesan atau ke pengawal ngetah sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam, ianya Mitlin Santa Anak Bikang ba rumah panjai terumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16/5/2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala kediau di gudang Selui Tiris Liam Sungai Tulang Suai serta semua bala tinggalan yang tu dipinta datai sampal ngagai pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Seni Niel atau ke Indai Evan dari ke sesebilih ada kini apa sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13/5/2026 lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu lah baru mah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pergilah hari 5/15/2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi Kabam Melayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kuching Nangga Kesit Nangga Kumpang Sekayu Bertahunup lalu guys semua Kabam Melayan ke sebarang lain dua diau kelalan yang ekstra rumah serit anak Tambun dipindah datai Babala Mayu bar rumah remba tetika hundup batu lintang petang kesilia kita tahu bertelefon ngagi Pai Lau atau ke SEM 013-831-0021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali tau.

¿qué? Lalu apa yang mega pengrami ke cukup besar ke dianti-anti rakyat di menua Limbang inya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 hari bulan 5 2026 about lot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke tanah asal hari pupu raban bangsa ke nguan menua Limbang bisi diadu ke pameran gamayoh gi program ke bukai. Jadi malam hari 5 kita dekat di perindang penyanyi ke udah di kangau ke merindang hari 5 tu ialah inya Ahil Alex Piamaga Roy Kepila Melissa Francis Rizal CBR Siko mega penyanyi menua tempu Jolie Jengan Melvi inya Siko penyanyi bangsa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang gau lagu lama mega lagu gawai poco-poco hari gawai.

Ya, tadi ya, pendengar semua, lagu Kapenudi dikenal merindang. Kita ke lemah itu sebentar aku ngangkat ke diri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Tak ngira di nilai nuan dia tu. Nuan tetap bingat ke YFM.
3: Di Malang.

Okay, The Crew featuring Phyllis Sempekat Pengerindu ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tu. Begulai baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4 ya. 14 hari bulan 5, 2026. Terima kasih kita ke agi segulai sejarah dengan kami di YPM. Tak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tu. Di Serata Menua Sarawak, tentu yang muka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari Menua Bukai, ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Apakah selama kita bergulai pak pesan jauh malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4 kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berentak romantik kan? Okey, kita ke engkau bisik dekat peperina ngau lagu atau ngelawak Facebook ke YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau ya. Ke bisik dekat merindang tidiri ngau muka nuju lagu angke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan Ngali Alang.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr.

0: makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

kai tunai di area LCM dan sigi kaya ya kita ke bagai ngau bala kaban kadang tadi kelalu bala bagai ngasuh ketawa menya tadi ya labanti jauh hari pangan diri nya ke ngasuh lelengau maya kita ke udu betundi ngau pangan diri ya lagu dikena merindang kita ke malam top ninga. Okay, jadi Pak Facebook ke YFM ke malam tu ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tu. Terima kasih lebih lagi engkau dekat merindang hati diri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Selamat malam Nora Piring Ari Batu Nia hangat malam tu DJ Koya. Dekat berperindang ngau lagu Ari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan Agi. Okay, lalu pihak Megak Agnes Inairubin ke malam tu Ari Miri Megak ya. Minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau. Lagu kena merindang ti diri empu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Megak Nuju Bala Kaban ya. Okey, lalu pihak Megak Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Nasiko. Pihak Meka Juni Pen malam tau ya. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Tidulu. Jadi lagu toko ya kena yang merindang Sida Shasha Manda Zilahani Sindonidi Bangi Mandu Doria Kloni Magdalene Insan Ngau Meka Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama Ari Lampir Meka Lampir Miri Mayuh Rumiri Malam tu ne. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Sepati yang Bungai Carau. Nuju semua peninggal YFM Benung kawak shift malam ku ya. Okey, lalu pihak Meka Lemuk Rani ke malam tu Meka minta tebah ke Siti lagu Gawai Sepati yang Bungai Carau Ari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Meka kapan kita James Pengiran Meka ya nuju minta tebah ke lagu Sepati yang Bungai Carau Meka Hari Ricky Anderson kena ya merindang bala kaban Sidak Fajar Sidik Peter Tingkau Jupa Selagun Donny Lim Stamos Eric Chang Daniel Roland Tuet Hukala James Poli Masing Alex Alberto Bodyface AP Ngau Mega Peninga Ke Boka ya. Okay, nya sekedar hari peminta hari bala peninga kita kelebih lagi ke BC ngelawa Facebook YFM. Okay, terus berperindah ngau lagu-lagu ke malam tu BC Mega lagu ke dipilih peninga kita ya.

0: pengenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nyata dek macam.
1: Ada macam kan? Suah mak kalau tanya orang dah terkena asmin meran ke minta meran ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu, kena berkempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya itu. Jadi, nyak ya, nyak lalu gawai daya itu, muka tahu di itu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dan berapa bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula terwai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang muat menua.

Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Siti, lagu lama hari Jasmine Jalin ya, ambai ti dulu lagu ke bisik dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke terperindang. Lalu pihak muka merindang kita ke engka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu. Seraya nganti mata ke tinu. Lalu pihak muka kita ke engka bisik pelabak aku mupu ke roti kui dikena kita nyambut dari gawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti atau ke kui ke nang nak tahu tinggal kita lebuh ke nyambut dari gawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaga pemakai ya roti dikena kita nyambut dari gawai itu ialah tanganan nak berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus dari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Itu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis. Awak pemerintah malam toko ya minta tebah ke laku hari Jessica M. Jalang terima kata gawai okey laku nuju bala meh ku ya pihak bega Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindang ngau laku hari Melissa Francis air mata apa hari kawai merindang bala kaban pihak muka sida sebili pulai kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisik hari Sujar Somorino ke malam tu ya dekat berperindang kalau laku hari Ricky Anderson dah semayang ngambil nuan jadi laku tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang kalau laku hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau bala kaban ko ya. Okey, jadi peningat kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi dah terlagi ngetu na lama mendiang ke berita malam nangkan kenya kita mulai baru ba jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara rama ba menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekuh industri dalam pemansang negeri. Awamnya dekat nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan negeri di Sarawak. Kelimpah harinya awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturo menua adab kita, kapasiti profesional ngau pengawak meranak ke pokok ti bertanggungjawab, kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang di ketub ukui udah diasuh berubat ngau lengkas dikenal ngurang ke risiko berbadi nyawa ketegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum madah Kediri berasai rau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketub ukuinya nak ngacau penglikon sida. Berjaku angkai pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak ia madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 ubah igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikut orang hari 94 ikut ti kena ketuk ukui di Sarawak. Berbak ngunya forum rabies di Asia ti keterubah dekat diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Forumnya dekat ngempuruk keraban orang ke Tebangkar, raban pemansia, orang ke meramu undang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal jalai dikena nageng igi penyakit rabies ari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Prime dekat ngemudah ke bala apainai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua ungkup sektor Perambu Miri Dr. Ling Mei Ting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar kemeh macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan dikenatai ke penanggul mar dekat ngigak mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen. Sebedau tu bala painai empu nak tahu nak datang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur ti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya Sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram Dato' Anyi Ngau madah ke pengawak ti ngempung ke budaya raban bangsa Dayak ulih mantai ke identiti raban bangsa Dayak kebenar ti udah nyadi ke identiti negeri ngau Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Daya ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temuka udah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti daya sama diberi peluang ngambil bagi bak pengawak main asal. Yang harap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikenal tentu ke pesaka budaya bangsa daya tahu meruan serta relevan bak rebak orang ke baru. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ricky L ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa tu mega ya. Nang tiap kali nyambut pengerami gawai, nak tahu tinggal ngaga air tua ya. Labannya nang udah ai irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut hari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup air pengayu, lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temuai ya. Jadi pelabak aku bisa udah ke ngabas bubu muka ya. Jam ke dia tahu. Okey, jadi datai baru bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Bak jam kedua tu lagi mega ngatai ke peminta ribala peninga kita ya. Lebih lagi ke dianjung bak Facebook ke YFM. Bedau kita bergulai bak program ke penudi malam tu lagi. Ini program romantika Y. Okey, jadi sekedar lagi mesej komen dari bala peninggal kita itu ianya putra Borneo ke malam tu hari sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya, lelaki dikirim petara. Jadi lagu tu menuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unciang Mega dekat merindang hati diri ngau lagu hari di utai orang nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi merindang dirimpu ke empai tinu aku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Andiang ke malam tu. Jadi dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerinduk tua. Jadi merindang dir impu meh sebedau ke tinduk malam ku ya. Okey, hari ni sabai ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Catherine Robin dekat berperindang dengan lagu tuak darah hari Gilbert Gawang. Nuju sida Ibu Catherine Semah abah sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selah Usup di Kenawit ngau bala kaban bukai meh. Eh, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Okey, Buri Nyalu, selamat malam Sam Koya, terima kasih ya. Pihak Mega Sindun Idi ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu gawai Koya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai Rimlisa Francis Aik Mata Pak Ari Gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu Aik Mata Pak Ari Gawai ni nama kebuah kini. Harap ke nak sino meh nyambut Ari Gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke ulih pulai ke menua, ulih begulai ngau diri sebili ayam. Angka lagi seminggu dua atau lagi gawak berdau kita ke pulai permisi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu peningan. Tu hari juti AE aku ukai petara.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wui.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang papa setiap mayuahnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau ndang lah aku sekumpang di dah butuh yang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci, dia nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, mama udah baik dia nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke, nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tuh, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa ini? Dian baru mah kaban punyau kurang nih. Nah, dek garampir aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah baik dia tu jap.
2: Nah, apa tu tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

Ari Melissa Francis ya, Ai Mata Ba Ari Kawai. Ya, lagu ke Mayuh Meka dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Bunyi kaku tadi Arab ke Nak Sino meh Ba Ari Kawai tu. Lepas Ari Kawai tu nang Nur kita yang tadi berputih berkakai ngau pangan diri ya. Lebih lagi lebih kita ikulih mulai ke diri begulai ngau diri sebili ya. Diri serumah ya. Dan tajak pihak engkaunya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi apa ruang bili ya. Hanya nak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang kodah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Syasha Amanda. Hari Sibu ku ya, dekat berperindang oleh lagu hari Jacqueline Juniaman, Nadai Guna Ngetan lagi. Jadi lagunya bisa udah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina. Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undur. Minta tebah ke lagu hari Mae Franklin Ngancau Tikai. Kena emrinang bala kaban menantu cu di Kuching, Santa Japar di Bintangur. Ya, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor ke minta tebah ke lagu hari Angela Lata Jua ku ya, Ingat-ingat Lalat. Jadi lagu tu kena merinang di rimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban kempai tinu. Lalu meri selamat dari kawai ke dekat datai ku ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Lucy M, Rareh Bulu Pala. Atau lagu dia kena merindang semua meh ke malam tu ku ya. Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan dari Idman Iduan. Nuju akik ngau ini ya, ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching ku ya. Okey, lalu pihak muka Stemas ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah dari Marsha Events ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Sasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani. Ngau bala kaban kenang suah di tujuh pesan ku ya. Bibi F. Sadung ke malam tu dekat ninggal lagu kawai dari Mae Franklin ku ya, Ngancau Tikai. Nuju Sida Mae Yanti Dorothy Molly Ngau Shelly. Pihak Mega nuju Sida Norin Duat Ngau Rumah Sebaju. Shelly Renti Titi Ngau Carol Jack Ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu dekat minta tebah ke sebarang lagu kawai merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meri sama kawai ke dekat datai. Indo ini Nom ke malam tu hari Selangau dekat berperinang ngau lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu nuju Ipar ya. Inai Margaret ngau Inai Sanggap ya. Okay, lalu pihak Mega apai lambai ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari ID ya, Utai Urang merindang dirimpu ke Benong Kawak malam ku ya. Yang Mega Ino ke Nawit ke malam tu ya, hari Kenawit. Jadi ke merindang ti diri ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslin Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis. Ngau kaban ke bukai meh ke nang suah dituju pesan ku ya.

Hari nai dinamik ya, kelalu keran lagu dikena ngepun ke program romantika wai kita ke malam tu. Nah, bakal selama ninti yang malam hari 4 ya, sejam ke penudi tu ya. Merindang kita ngau lagu-lagu romantik, lagu ke berkawal ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, jadi tu lagu hari Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Brian Adams, Everything I Do It For You. Maga lagu ke dipilih bawa program Romantika Wai kita ke malam tu peningah. Terima kasih ya kita ke lagi mendiang ke YPM. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tu yang. Okay, jadi terus bergulai bawa program Romantika Wai kita. Lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerino.

Okey, hanya lagu Arif yang Satu Rasa Cinta. Nah, maka lagu ke dipilih apa program Romantika Y kita ke malam tu.

Anjana berasai muka peningah kita hanya datai ba pengucung program kita dengan muka segmen pemerintah malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi berdau kita nutup program Romantika Wai dengan segmen pemerintah malam ke malam tu. Kali lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya, Agi Bisik Pengerindu. Ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Kau ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu Romantika Wai kita. Pihak muka lagu ke enang udah ditebah kenyau di pukul 9 malam tau tadi ya. Okey, harap ke kita boleh bertemu baru awak ke buka peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tu. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

0: Sejalai Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
3: Aku orang Iban Nan Norindu.
4: Akik Cakenya
5: Koklok Menanam.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup. Lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri. Hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua idenya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngena kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngena baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Amat, aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta mana bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik pengidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
0: Sajurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku meruan saya ke luar.
5: Aku

0: Terus bergulai sejalai engkau kami bawa FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Bergulai sejalai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

mana kita ka na keserunokan hiburan ngejo ke utai ba happy-happy masing-masing ka jadi penyanyi ka jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang jula tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu dengan ingat kita bukan dek melayak ko melayak kita yang nge cikgu aban dia tu meon nan de kadang handphone nya bayar sekolah yang gambar utai kan dapat tu digambar nah mayo cikgu yang ngajar yo main handphone SMS kemana ngan bola pindah nah dai cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mesti kita ngan anak kita yang ke sekolah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai balam ni, mana apa ke? Macam nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Antua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hempura uli yang lulu.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku, ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk ke hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Tak bisa hari peningga kita sikut tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya, ya bukan positif ini minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udah nya waduh dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak dia.
0: Anan.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari, ari ulah tidriba, tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedai benda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
2: Lalu automatik sidak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cha. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi setidaknya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin saja. Rusia atau Soviet mainnya yang perang US ya tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang dengan US
1: nanti orang Indonya sekolah semua sudah perang ya
2: anak
1: anak
2: yang namanya yang layak kita tentang anak saya yang layak kita ya
1: oke
2: ya namanya perang dingin dalam ruang bilik ya.
3: Anda nak mendengar 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kas culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berindah kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Setiap hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Hey, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hey, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu nak mulia. Oh, jabat. Kita dulu deh. Nama pemedia radio tu, Mbak. Dengar itu waktu.
3: Ini tu. Ngacau, Mai. Dia buat tak benong main game tu. Suya betul on kini ya.
2: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Mu dek. Ni jeman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
3: Karan bisa dek tau. Suya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jai. Buai ni kapak guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
2: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tukar ni ngal 2 pagi, buai. Bekening ngalu ku tu.
3: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh tau ke ngenak jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya muden ini. Nyak baru muden. Okey. Itu alo dek nemu tay.
2: Tuk telefon aku. Alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak beningar radio jam parta.
3: Dia tu wife M. Uliah tu tinga kita. Ngenak cara muden nemu dek ni. Nemu dek cara temuden. Kena kurang.
4: Dua pagi.
5: FM.
6: Dengar ke? Wah.

0: aku Dina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita sentuh, bendung, menyentuh, YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beredio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Sekarang tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Aram ngerangkai ke nyeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada Dina, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampir bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelawan ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Mir.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar rop kelirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pia ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisa gitu si. Selalu ngeruk di tu, pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar kin. Itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisam kan?
1: Kalau kemohi lo sih, kumpah luang betul lo.
0: Nih, nemu apa non takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dalam si tiupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ni agak tai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau.
1: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula ban dia.
2: Igak. Tanya lalu lah teh itu.
1: Tanya di nyada ngasuh kula teh jap. Tang beliwem nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, ha?
1: Ni tu kau deh.
2: Adanya meh.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Siapa utai? Nyau tang anang pun yau pun yau kita sekali sekapa kita digagak bakal di tau nyipak kegamal limpu kurungan manual tau.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam ilah ni udah jam nanti utai ku tau udah nyadi.
2: Yang kata ni repeat udah nyadi cici lagi nyau nama jelu table apa ber tetegagaan itu bisa dibeli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila putibal
4: 6 months later 3:28 AM.
2: Wih Tukinyau. Bawa main di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang main di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main gak di buai batu nyau.
1: Bukai lawa aku tu jap. Yang nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG. Kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisi udah portable manual ku tujak.
2: Wow, sampun tebun? Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya baketuk meh. Nanti bakal boleh dikerja di sikonya. aku pandai tau nadai gantung bisik pengawal kira tau sabkun mimit meh ngage aku aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi
1: bakal ketemu nemu gede nejap baru aja nanti ku tau madah kuntak kembali di projek ku tau jap
2: amanya nama projek yang keterubah tadi sabkun ngage ku nyaw
1: nah tuh ambil di tali tiap tuh projek keterubah beri aku pakai dejap ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi udahnya terjun tusang deh palak di kebaruah kaki di katas nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung ada sekali-kali mantah tingkah laban yang ndang terbiang anda muji sarang burung kanji tajak yang tuci kapas wagang anang ketawa ke sarang burung puna tajayan sarak seminak rangkang lumu-lumu kita understood.
5: Kucing 0.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus dugulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: YFM, segulai sejalan.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Serikai 94.6 FM Sekulai Sejalai.

kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kamu Pak YFM.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Kristina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu, Injil Yohanes bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Yesus berdiri, lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, teka pansut air ti merik penghidup. Yesus berjaku, ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi, laban Yesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal tema teka hari baca Roh Kudus tau enya pasal air timerik penghidup. Bajun bagi 7 ayat 37 datang ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Yesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus. Ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya tak kalah cukup. Semina Yesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Yesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Yesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Yesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak ke maksud Yesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau, Yesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyekal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita.
Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rino kalatala ngone ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Taala ka apai kana kudu kudus. Nadiau segulai ngok kita lalu meruam berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyap ke dama surat semua nemu magang kulang agak angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tunggu milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu. Meriksa pagi nak ngira kita inya ba kana menteri atau ke ba menua pesisir dini dini ndur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tunggu muka nurun gawak ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Selama 3 jam tu lagi apa awak pengerak pagi nak bakal selama bakal merinang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tu biar mereka ngau program-program ke dikeluar ke ba awak pengerak pagi nanti yang hari 5 kalai jam ke 2 tu lagi ya pukul 7 pagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y yang ketusun tau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tu jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tau di Kumbai mana laban ke nadai hujan harap ke hari kita nyangkung pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi ya. Okey, jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu bedau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kerti Kelantan Kemaya Baruang Bilik Nangira Mayat Usah atau Kelantan Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, ya, milih lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat nurun gawak laban kangira diri dekat berpansa dengan orang. Kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat nurun kawak ke pagi tau. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YFM. Jadi tu berkongsi ke dulu muka peningal ya. Berita-berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita ke pagi tau. Berita ke Bisi Ayan tu. Kalau ya pemeri nyeromba musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai pengelantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau pengelantang rakyat. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban uniform di gawak maya musim pengerami. Jadi mereka bisa jadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemeri hari gawai daya 2026 ba kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbang banyak Menteri Peman Sarindo dan biak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau nerima pemberi nyeromba hari kawai ya. Okey, lalu berita buka itu pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur ba kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Ditiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat Nur Mandang ke main asal gastronomi ngau panggau jerita keluluk rakyat ya. Pengerami ke masuk edisi ke-28 ya, sebengkah hari cara dikenal perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tau. Okey, ya, ba siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu galeri pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kela. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak tinumbuh ke galerinya berguna benar dikena nyawa pemensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi ba Sarawak Delta Geopark. Okey, abah berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangkap bergulai dengan mayuh macam bangsa dadah. Abah Optapis khas kediatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 atau kemari di Kuching ya. Jadi kepala polis pilih menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke melanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexan madah ke dadah ke dirampas buat operasi itu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,000 ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan. Kelimpah hari tentu ya berita ke bekaul ngau leka awam Kaunsel Negeri Sarawak
Okey, jadi berita ke Syria lagi ya, ke berita pagi di YFM kau boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya, ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Untuk merindang kita ngau lagu hari Jonas McKean ke pagi tu terlebak Kediri. Berdau muka berkongsi ke berita bukai. Lalu berdau aku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengrami menyambut hari ini di Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia, bawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenak bawa tahun 2026 tu, dikenak nekap ke iri yang balan nembia, ngangkat ke penau, sidak napi gaya pemansang benua, ke Cemahilah. RTM beri selamat Arin Biah 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: tengenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam
1: kalau ada macam kan suah mak kalau tanya orang tentang terkenya asmin meran ke minta meran ke dia jadi gawai asal kita keliak dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau din tu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan buah raban bangsa daya jadi tau ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar ini jimun atawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi Pak, jam kedua tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Pauline anak Tom atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak Tom. Januari anak Tom udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi Pak rumah Sidampu, inya Pak rumah Tuni. Nanga padih betuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah William Marabuang pelawak Sepau, rumah Munan Bangkit Ilai, rumah Joseph Cuat Sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit A Sepau, Suri Paruh Debak Bangkit Iju Sepau, ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai Pauline Tom ba umur 0128985634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak Tum, Januari anak Tum tahu ke menjadi pilih yang anak Tum udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inyo ba rumah Tuni Ajang nanga padi betuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Aguang anak Cawang, madah ke apa ya? Cawang anak pulau, Cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi muka pak rumah Sidampu, inya pak rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Kristian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nyelam kelawah puai panggil kemintin kelawah meluku di selepung gua punggau lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit sibu di kucing ngau kaban belayan ke bukai ke nak ulih disebut itu magang madah ke Cawang anak pulau eh? Cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadik ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Nsuna Gerrit udah nadai muka. Lalu ni yang nabau anak nuduang tu dekat di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026 ngau 19 hari bulan 5 2026 inya hari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah 1 Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri lagi tahu bertelepon ngakai lumur 0137604458 tahu ke nuju anau ya 0112506690. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skyway Majau Mujung Paku Bali Baterjang Pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam hari 1 ngau malam hari 2 tu lah ba rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari durin satu anak linsum tau ke indai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu deka di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung kedani 4 tebuan Jaya Kuching lalu deka dikubur ke pagi pegila ba pendam RC batu 13 Kuching. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Anita Jalai Badak rumah Ribuan Tinting Melaban rumah Richard Sungai Muding rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu Sungai Berangan Metuang Ruban Sungai Ruan Rapuang Diet Debak Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Silia tahu bertelepon ngagai Dorin 1 bak lumur kusung 13576 4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tahu ke Gil udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung kedani 4 tebuan Jaya Kuching. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan Ari Sami anak Sagai tahu ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalau nguan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Sami berumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Nju Batu Nia rumah Selan rumah Caluk Suai Bidik Jalai Miri Bintulu Bukit Kisik Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka Nangas Kuau tua rumah rumah Rama Rantau Dangih ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Okey lalu pesan ke Siti Topningah inya pesan Ari Dera anak Kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak Kapar ke dekat diatur 3006-2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah Julau. Jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke Apai Jabu Pemanca Cali ngau Kaban Belayan ba melipir sekenawin Karin ngau sidak sebilik ba rumah Binal Ranan Kenawin Bayau ba rumah Nelson Surau Durian Biti anak Jambu ba Taman Bintang Bintangur Dayang anak Jambu di Sibu Jaya Douglas Sesman ngau sidak sebilik ba Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang unggat anak Kapar ke dekat diatur 3006-2026 ke dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah Julau. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima Ari Paninga kita ya. Udah tu lagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdulu. Peningang, ngau setiap lagu hari berang ke Jarub. Memang menua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okay, terima kasih Hakim mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Hakim natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merekat ke regang niang ajit anak sit ya ke dekat diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke dekat diatur pak rumah sidampu ianya pak rumah denster nancang padi tengah batu lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 13569 4337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan bak kuap sebuti entawa kelasin guntung kenyungan empadi Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang ajit anak sit ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026. Aba rumah sidampu inya ba rumah denster nancang empadi tengah batu lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari akang nak Musa madah ke ngetas sulit niang apa ya inya Musa anak uban ke dekat diatur pegila ya 16 hari bulan 5 2026. Ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah kengeta sulit niang Musa na uban ke dekat diatur pagi pegila 16 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari Cemerai ane Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang insin anak Grina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 17 hari bulan 5 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett Jumat Sungai ke Lawit Tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anas, rumah Jonathan ngau rumah Jake ba Sungai Arif. Kaban belayan ba rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Zingan, ngau rumah Semuli ba Sungai Tau, ba Sungai Pelukau, Sungai Anus, Cigu Cukan, ngau sidak sebilik ba Setuan, Pengulu Miri anak Lubun, ba Kakus, ngau kaban belayan kebukai ke ndak ulih disebut ditu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Grina tau ke Inai Mang ya ke dekat diatur pagi 17 hari bulan 5 2026 ianya pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett Sungai ke Lawit Tatau. Okey, lalu tu mega pesan Ari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang Indaya, inya niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026, abah rumah Sidampu, inya abah rumah Jelembai Sungai Sab kanan Tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai surah balumur 013-599-2681. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak tatau sebungan kenawit sibu ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ya, ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006-2026 pak rumah Sidampu, inya pak rumah Jelembai Sungai Sab kanan Tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, inya pesan madah ke gawaian tu ke niang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026, lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili agih kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya bak lumur 011-33309-9800 atau kelumur 013-767-0029. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Pak Bakas Pakut Luar Liam Bekelin Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit Dimiri Suai Ruban Tibus Serunggut Kelitang dalam ngau luar kuap rumah pin ngau kaban belayan ke buka ya. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya Aria Riden anak ku atau ke Patrick Aria anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat keregang niang kendoi anak bungun niang kaluang anak ku ngau ni yang Imelda anak abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Patrick Ariak anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana Ayum kampung Selepung Jingau Dau Atas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak gayau pantau isu jenggu pantau rapa lacau punggu kara bayit ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau kaban belayan kebuka ya ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak lumur 013-751-3144 tau ke lumur 013-882-5180 tau ke nuju Jacob anak kendoi ya hanya laki ni yang Imelda anak abuang hanya tadi mereka pesan ke bisik diterima hari peninga kita hanya pesan kawayan tu tau ke merekat keregang ya ni yang kendoi anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariak ke dipegai rumah Tigum Anak Ayum, Kampung Selepung Jingau Dah Atas, lalu Regang dekat ditanam. Ianya pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey. Ya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. 7:30 pagi tu lagi peninga kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

Ketua Batuk Batang Berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Sarawak Pagi berkelang aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kedai 15 hari 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Kedi Kumbai Belawan Bureng ti mandang ke jerita Bujang Berani Ari Sungai Kleman Kelimpah Ari Jerita Kelulu Pengrami itu megak sama dekat diricah ke engau pengawak mantai ke pemakai asal pengawak mandang ke perkara seni engau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke bak palan sains Sarawak entik palanya udah dipenyadi ila Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar dikena nyawuk mensiam mayuh merti ke jerita lama ngau pesaka ke bisik bak Sarawak Delta Geopark. Ia maksud kejakut untuk ngagai pengarang berita, udah ya ti nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP kediatur berserimbai ngau awam konser negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang udah ditangkap bergulai gau mayuh macam bangsa dadah. Ba'op tapis khas. Kediatur 3 hari berungguk. Berengkah hari 1 tuk mari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk. Manaka sidak tu ditangkap ketegak penyalah tik ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2, ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bak penerangnya, ACP Alexan manaka dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah. Tik dipelabak ke metafetamin 8 gram dadah. Ti dipelabak ke ketamin engau 42.5 gram dadah ti dipelabak ke air ganja dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawum Konser Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konser negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Lemai Kemari. Tun Yeng Kaum Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan, Alan Sidan Gramon. Diminta peruja air wilayah Kenawit, hari baru upis air menua pesisir di pejalai kenggau lengkas agi, ngambil ke rakyat bak menua pesisir sama boleh disedia kenggau air bersih kentap agi. Projeknya dia tu benuang buat peringkat endur berarti ke tender lalu pengawak endur madu ke kontraktor megak dikarap ke ulih dikerja engau jam 4 agi. Projeknya ti bungkus RM205 juta dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit ti nyengkau macan engau ngemah. Projek tu endang pengawak ke ditampung dari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 Tin yang kawam pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah harinya 2 stesen pump booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang. Penanggul Bala Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti KMKK ti lawan di paduka di kirau ke tau ngasuh servis ti dipejalai ke perintah berperingkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah ke berjurai beraum konser negeri kaban arisi tak balih Nicholas Kudi madah ke pengawak ti ndak diisi tau ke nadai orang di paduka megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh bak siti-siti indurnya. Tun yang kaum pengawak ngesah ke surat, pengawak ngemata ke pengelantang ngau pengawak merik bantu perintah kenyadi lawan di kerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh endur madu ke bala KMKK tu ditetap ke ngau terang sepengudah siti-siti pengawaknya kena dai orang kerja. Perintah megak dipinta ngada ke lalau tik terang dikena madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh bak siti-siti nurnya. Berbak ngonya kaban Ari Sitak Tupuang, Datuk Fazrudin Abdul Rahman bisi mantai ke sekedar isu kenanggul orang bak Sitak Tupuang. Sekedar hari perkara tik bisik dibantai ke ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah tik digagak kenyau hari tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung endur berjalai kaki, ngau lama

Lampu Jalai Bok Skedandur Maka Taman Matan Jaya Taman Maliha Ngau Taman Hengguan Nyalai agih belanja ninting tahun kediberi ngagai local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin mega bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya, ia mansut ke langgur penemu ke ngasuh sawup hari mensia mayuh diklati ke ngena program matau dalam gentur pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak numbuh ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta Mayu Hagi tolong diberi ngagai bala nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lumbok ngau main tunggal di Sarawak. Bala atlet ke agi bersekolahnya berguna ke pemakai tingkeman sukung ari sukut sains lumbok ngau main ngau sawup ari sukut psikologi ke Tegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga pengelantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia ari Sarawak. Kaban arisi tak tupung tu megak, bisik mantai ke pemar, ti diasai ke raban orang ke jalan penatai pemisi, lebuh ke dekat meli rumah, kelebih lagi raban ke dikumbai, missing middle. Raban sidak tu ianya orang ti indak uleh minta meli rumah ungkus murah, kelimpah aritik mar, dekat meli rumah bamengeri. Nyalai yang mansut ke langgur penemu, ti ngasuh ngada ke skim loan kedua, ti disukung perintah menua, kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sida. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundian ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga pengelikun ngau pengelantang nembiak sekolah. Berjakuk ba'aum konsen negeri, kaban ari sitak padungan, Chong Chen Jen, madah ke bas sekolah percuma tu endang sebengkah ari jalai kena perintah ngurang ketat yang belanja bala paindai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madah ke 5 ari 12 buah bas ke benung dikena jam kediatu, udah dikena lebih ari 30 tahun, lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung ngau silia. Nyak lai, ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama ngau bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat. Kaban dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam Sita Kedepegaya. Tuk nyengkaum penanggul bah ngenyit, sistem parit, jalai terkerap, engau penanggul air paip. Tidak padah ke ia benuang diputar ke ngena sawup ari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak, nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas ti besai ngagai pengelantar rakyat. Ia megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak ti negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Telian, Royston Valentine minta upis menteri ke bekaul meri balas penemu sidak bekaul ngau projek air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ati udah dikemendar ke Kenyau hari tahun 2019 subak tang lalau bedau di pejalai ke. Isu kebekaul ngau perengka guna mensia mayuh nyak megak ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuah ke berjurai ba'aum konsen negeri yang ngarap ke projeknya boleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikenap jalai ke projek air menop sisir di Sarawak udah diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, ngansak projek pemansang bak Sitak Tamin ngau Selangau dipejalaikan ngau lengkas. Lebuah tip jurai bak Aum Konsel Negeri yang madah ke rakyat menop sisir agi mengkang ngantik perintah berjalai ke mayuh projek tiudah dikemendar ke. Tuk nyengkaum projek jalai alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpur ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda.
sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong sebintir batu 36 ngau genturung peniau bak sepemanjai jalan besar Pemborneo ari Selangau nyentuk ke Balingian. Nya alai perintah udah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Stapang, engau di Sekuau, kelimpah ari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Tijia. Berbak engaunya Insinyur Christopher Megak bisik minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyuka tanah temudak bangsa asal NCR ngenak Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngembuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menep sisir ke bisik ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonya tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh di kemansang ke engkau utai tanam bakal buluh sawit engkau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengrami ngetau ngau cerita rakyat Sarawak 2026 ngempung ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat tumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar nentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah dan seluruhan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jakuk Sarito ianya Sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti Sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan atau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sari tu ianya sendam.
4: Seleka jaku sari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban, kita angkat.
1: Oh,
0: ni mah. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuk tiang dulu. Udah kita mangkuk tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemama yang tu nimah, nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi nama-nama yang kunik. Udah yang kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang pencelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai pencelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah de temu udah de gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita gawai terus aman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia kagawa baru dia gawa ijo pumpung. Udah dek temu gawa ijo pumpuang age gede kap gawai timangnya panyai-panyai nya baru dek gawa sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngo besi buriat tajau. Urang ke nutuak buriat tajau ngo besi de pilih ya. Pilih urang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya. Urang sengapa numuak buriat tajau nya ngo besi tajaunya belah. Nanti urang ke berani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai-nadai ada belah tajau.
1: Disebut demagan ada sih.
0: Jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngauran enam. Animar panjai timang pemain data basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Arti ya. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nya nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang laki orang kenemu nima-nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nya na nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, demek orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nya pedak dati nya ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang-ngayang babi nya baru orang mendati babi nya ya apa tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi semua temu nada kalah lawan orang nimat tua temu semua arti arti yang nimat tua atumu tawas hari ini nimat tua atumu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepas datai ino antumu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau sampai ino mana ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ya nyet bulu pagi lawan dia temu kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 temu pengawak nimat bulu dia nimat pengawak bukai nyai semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngalih hari mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat-ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai magi-magi antara 5 hari nua itu mau nanti ngagai kuat padi baru 6 hari 6 hari yang baru timang itu mau nanti ngagai ngagai nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kayaan tiap-tiap kali pemisi. Oh. Ya suah nulung tak kemantuk ini ia meresih ke rumah. Kayak bakal mantu rumput. Ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game. Bakal zaman subuh.
5: Ya kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget nari telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama meh.
4: Ya amat. Bakal
5: dia tahu.
4: Tanggutanya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indah ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2